Kabupaten Bengkulu Utara hanya tersisa 3 desa yang belum mengajukan pencairan dana desa tahap 2. Itu karena 3 desa tersebut masih menyelesaikan proses administrasi di tingkat desa. Kabar lainnya di sana, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara terus memperkuat komitmen dalam menjaga kekayaan bahasa dan budaya daerah, salah satunya melalui rencana kerjasama dengan Balai Bahasa Bengkulu dan Balai Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah. Menurut Balai Bahasa, jumlah penutur asli bahasa Enggano kini terus berkurang, sehingga diperlukan langkah nyata untuk melindungi, melestarikan agar tidak hilang dari generasi mendatang. Sekian kabar kita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi.

0: Selamat pagi Desana, terima kasih masih bersama kami. Yang paling bergabung, selamat bergabung. Nah, Desana segalanya, salam sehat, salam budaya dari Pro 4 Bengkulu. Satu informasi kami sampaikan kembali, adik sana, Kabupaten Kaur merupakan salah satu wilayah paling selatan dari Provinsi Bengkulu. Sebagian besar wilayahnya terletak di pesisir pantai yang memang sudah menjadi ciri khas dari Kabupaten Kaur ya. Meskipun jumlah penduduk tidak sebanyak beberapa wilayah selatan di Provinsi Bengkulu, namun Kaur tetap mampu mempunyai beragam budaya dan kearifan lokal yang cukup unik. Tuh, di Kaur di sana. Cukup unik ya di sana segalanya. Tuh, untuk daerah Kaur. Nah, untuk itu, Dang Arapan Rahman berbagi informasi untuk sana-sana kami seputar apa aja sih yang membuat Kaur tuh menjadi banyak terkenal juga, dak? Nah, salah satu suku yang sampai dengan kini masih memegang erat kearifan lokal dan budayanya adalah marga Sambat. Letaknya di Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur. Sebagai bentuk pelestarian budaya dan kearifan lokal, digelar kegiatan Serasehan Budaya Kaur Marga Sambat di Gedung Serbaguna Setda Kaur beberapa waktu yang lalu. Kegiatan yang diikuti oleh kelompok Marga Sambat, tokoh masyarakat, serta para tamu undangan tersebut berlangsung sangat meriah, memanjakan mata serta syarat akan makna budaya. Acara tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid, yang mana dalam kesempatan tersebut Wabuk menyampaikan bahwa budaya dan juga kearifan lokal adalah identitas sebuah daerah yang patut untuk dilestarikan. Nah, ini informasi di sana seputar Kaur ya. Jadi orang Kaur harus tahu, yang bukan Jak Kaur nanti akan langsung nengok Jak mana kearifan lokal yang ada di Kaur.
1: ...91,7 FM. Pro 4, Suara Budaya, Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

Baik, ada Della Kel, ya, kele ya, kecek kita di sana. Kecek kita tidak becaru, kita harus becaru di sana. Apa aja harus becaru gitu. Dengan atasan, caro atasan dengan bawahan, caro gitu dengan guru, dengan jemput tua, nak minta tolong. Nah, pokoknya yang paling penting itu di sana, caro, dak. Sehebat apapun kita, secerdas apapun kita, mungkin setinggi apa jabatan kita, kalau kita tidak bercarungan jemu, orang anggap tidak nih ya lanang ini. Cuma baik, kata jemu titelnya lah berderet. Tapi carunya tidak padek beli ini. Nah, yang penting tuh caru ada sana. Misalkan kita tidak ngejok jemu makan aja dari sana, dak? Gula ikan. Kalau caro gitu ndek pacak nyaji kenyo, wah ini ditemakan dari sana. Nah, makalah misalnya. Yang habis sih masih banyak jemur makan. Ini lemak gitu di sana. Tapi empuk gula ini gula liling. Tahu di sana liling? Liling ada sana. Atau gulai kembang, atau gulai sambal teri. Nah, cuman cara gitu nyaji kayaknya itu pade. Wih, lemak makan di sana. Pak Wo, makan gue Pak Wo. Tapi Pak Wo gulai kita cuman serambal ikan teri. Tapi nasinya masih hangat. Makanlah Pak Wo yo, makan banyak-banyak. Kalau udah usah segan-segan, nak nambah-nambah itu nasi yo. Wih, lemak 60 di sana. Dah. Satu informasi dan Arpan Rahman sampaikan kembali. Untuk sanak-sanak itu yang mungkin tetap mendengarkan siaran kami. Di daerah Muku-Muku di sana, ribuan hektar sawah yang bergantung pada daerah irigasi D1 Manjunto dipastikan tidak lagi nerima pasokan air. Mulai 1 September sampai 31 Desember 2026 di sana. Penutupan total seluruh sisi kiri dan kanan ini membuat petani tidak pacak nanam padi musim tanam MT3 2026. Jadi pemerintah Kabupaten Muku-Muku resmi menetapkan pengeringan total jaringan daerah irigasi di satu Manjunto mulai 1 September sampai 31 Desember. Keputusan ko berlaku untuk segala irigasi sisi kiri maupun kanan menjadi bagian dari pengaturan pola tanam sekaligus pemeliharaan jaringan. Nah, Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Muku-Muku Singgih Pramono mengecekan keputusan ko merupakan hasil rapat Komisi Irigasi kemudian mengacu pada keputusan Bupati Muku-Muku nomor 196 tahun 2023 tentang jadwal dan juga pola tanam daerah irigasi Manjunto tahun 2023-2027. Ini pelaksanaannya kembali ditegaskan dalam rapat Komisi Irigasi 23 Juni 2026. Nah, ini informasi yang disampaikan dari Harian Rakyat Bengkulu. Jadi udah sana kuku, jangan terkejut memang ada informasi kuceko. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyian hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.
1: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

91,7 FM Pro 4 Bengkulu masih bersama Anggun sedari menemani adik sana pada barendo pagi hari Iko. Penggunaan gadget berlebihan berisiko ganggu pertumbuhan anak. Penggunaan gadget secara berlebihan pada anak dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhan apabila tidak diimbangi dengan aktivitas fisik dan juga pola hidup sehat. Kondisi tersebut juga menjadi perhatian karena penggunaan gawai dalam waktu yang lama berpotensi meningkatkan resiko berbagai masalah pada kesehatan anak. Dokter spesialis anak Dr. Istiqomah Katim mengatakan bahwa salah satu dampak penggunaan gadget secara berlebihan adalah menurunnya aktivitas fisik anak. Menurutnya ada sana, anak yang terlalu lama menggunakan gadget cenderung lebih banyak menghabiskan waktu dalam posisi pasif sehingga kesempatan untuk bergerak menjadi berkurang. Ia juga menjelaskan bahwa berkurangnya aktivitas fisik tersebut berkaitan dengan meningkatnya risiko obesitas pada anak. Untuk info selanjutnya ada sana bisa aja cek di laman rri.co.id dan jangan lupa cek di RRI Digital.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

91,7 FM Pro 4 Bengkulu. Masih bersama Anggun sedari menemani adik sana pada pagi hari Iko. Nah, jadi Anggun nak berbagi tips nih. Ada beberapa 5 tanaman rambat yang dimana cantik untuk dibuat rumah menjadi lebih sejuk. Halaman rumah tak harus luas untuk menghadirkan suasana yang hijau dan juga menenangkan. Tanaman rambat juga menjadi salah satu pilihan sederhana agar pagar, dinding, atau pergola tampak lebih hidup. Nah, pilihan pertama nih adik sana adalah adanya tanaman bougainvile. Ini mana tanaman ini juga terkenal dengan bunga warnanya yang cerah, tahan panas, dan juga mudah tumbuh di iklim tropis Indonesia. Selanjutnya ada juga air mata pengantin yang memiliki bunga kecil berwarna putih. Dengan pertumbuhannya juga yang cepat sehingga cocok menutupi pagar atau pergola agar terlihat lebih rindang. Lalu pilihan terakhir ada juga melati Belanda nih, di mana bunganya itu berwarna kuning cerah dan juga mampu memberikan kesan segar pada halaman rumah sepanjang musim berbunga. Selain itu juga, tanaman berikutnya itu juga ada sirih gading, yang dimana banyak dipilih sebagai penghias dinding maupun pagar. Daunnya yang hijau juga memberikan corak menarik untuk membantu menciptakan suasana rumah yang lebih alami. Untuk info lebih lanjutnya adik sana bisa aja cek atau mungkin download di RRI Digital atau bisa aja cek di website kami di rri.co.id.

0: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Masyarakat Melayu Riau memiliki senjata tradisional yang bernama Pedang Jenawi. Pedang ini adalah sebuah pedang panjang yang bilahnya terbuat dari baja. Bentuk bilahnya sendiri lurus dan meruncing di bagian ujungnya. Pedang Jenawi dulunya digunakan para panglima perang di Kerajaan Sriwijaya sebagai sarana pelindungan diri dan alat menyerang lawan. Keberadaannya kini mulai langka. Padahal semakin banyak kolektor senjata tradisional yang selama ini terus memburunya.
1: Rompat FM, suara budaya Bengkulu.
2: Rompat FM.

0: Suara Budaya Bengkulu. Rumah Adat di Nusantara.
1: Rumah Adat Sulawesi Selatan. Rumah Adat Tongkonan adalah rumah adat Sulawesi Selatan. Tongkonan berarti balai musyawarah, yang atapnya memiliki bentuk menyerupai tanduk kerbau. Menurut kepercayaan Toraja, ada hubungan yang sangat erat antara manusia, tongkonan, dan juga bumi. Oleh karena itu, cara dan waktu pembangunan harus memenuhi peraturan tertentu sesuai ajaran Alu Todolo. Bentuk rumah tongkonan harus selalu persegi panjang dan ini tidak boleh diubah, termasuk cara pemasangan kayunya. Misal, pemasangan kayu silongko, yaitu perpotongan kayu yang saling mengait, pemasangan kayu siamma, yaitu pemasangan kayu di dan ke dalam kayu di bawahnya, dengan cara tidak boleh menggunakan pasak dan paku. Hingga kini, pembangunan tongkonan tidak memakai paku atau pasak pada pertemuan kayu. Masyarakat Toraja mempercayai rumah adat tongkonan berlambang seorang ibu, sedangkan alang sura atau lumbung padi adalah berlambang seorang ayah. Bentuk ukuran dan dinding rumah adat ini memiliki 4 warna dasar yang memiliki makna filosofis. Merah melambangkan kehidupan, kuning melambangkan keanugerahan, warna putih yang melambangkan kesucian, dan warna hitam melambangkan kematian. Pada bagian depan tiang bangunan rumah, terdapat susunan tanduk kerbau sebagai hiasan rumah sekaligus melambangkan tingkat strata sosial

keluarga, warga binaan, dan juga tahanan. Sebagai upaya mempererat hubungan antara warga binaan, tahanan, dan juga keluarga. Program MIKO juga dilaksanakan secara rutin setiap Sabtu pada pekan terakhir setiap bulan dengan suasana yang lebih fleksibel dibandingkan layanan kunjungan reguler. Kepala Lapas Perempuan Kelas 2B Bengkulu, Suci Winarsih, pada Sabtu 25 Juli 2026 menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan layanan kunjungan khusus yang dimana diselenggarakan di luar jadwal kunjungan harian. Menurutnya, program IKO menjadi salah satu ruang bagi keluarga untuk bertemu warga binaan dalam waktu yang lebih panjang, sekaligus memberikan pengalaman kunjungan yang lebih nyaman. Tidak hanya itu, berfokus juga pada layanan kunjungan, kegiatan Satrio Berkuda juga dirancang untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Dan di dalam Satria Berkuda ini juga dicek kesehatan gratis. Untuk info lebih lanjutnya adek sana bisa aja dicek di RRI Digital atau mungkin juga bisa cek di rri.co.id.

baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

Di sana 8 titik irigasi tersier di Bengkulu Utara sepanjang 1,4 km rampung direnovasi. Hasil itu berupa tambahan 20 paket renovasi sejak Kementerian Pertanian untuk memperkuat pasokan air ke lahan sawah petani. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara kembali mendapatkan tambahan program renovasi irigasi tersier dari Kementerian Pertanian setelah menyelesaikan pembangunan 8 titik irigasi pada tahap pertama. Kepala Dinas Tanam Pangan, Hortikultura juga Peternakan Bengkulu Utara, Juwita Nyengecek, laporan penyelesaian 8 titik irigasi tersebut telah disampaikan ke Kementerian Pertanian.

Sementara kabar lainnya di sana, harga brei lokal di Kabupaten Lebong diperkirakan masih akan mengalami kenaikan hingga penghujung tahun 2026. Meningkatnya permintaan beras lokal dari berbagai daerah di luar Kota Lebong membuat pasokan di pasar tradisional semakin terbatas, sehingga berdampak pada terus merangkaknya harga di tingkat pedagang maupun konsumen. Sekian kabar gitu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan salam budaya.

0: Baik, Hari Senang, terima kasih masih bersama kami. Tentunya di Perlu Pagi, hari Senin tanggal 27 Juli 2026 ya. Cuaca hari ini cerah, mudah-mudahan secerah harapan kita. Nanti sejernih pikiran, sejemerlang juga hasilnya nanti. Sementara pukul 9:15, mudah-mudahan saja di awal aktivitas di sana, di awal gawiannya, di awal pekerjaannya sudah nampak hasilnya. Yang pasti harus bersemangat, karena semangat modal utama kita untuk menyelesaikan tugas kita masing-masing. Pekerjaan bukanlah sebuah tantangan, bukan sekedar beban buat kita, tapi pekerjaan kalau kita nikmati, maka dia tidak akan terasa selesai aktivitas kita. Tapi kalau sudah kata-kata wise, ai lita, ai capek, alang kebanyaknya, alang kesegonya, nah itu biasanya agak sulit sana. Tapi kalau dilawati setahap demi setahap, nah kami dari Perempat siap menemani dengan lagu-lagu hiburan, ya. Informasi-informasi penyemangat dari sana kami melakukan aktivitas hari ini. Pertama para guru-guru, setelah mungkin libur 2 hari, 1 minggu hari ini, atau anak-anak juga, adik-adik kita ya, sekolah semangat ya. Semoga dengan mencari ilmu, belajar hari ini, tentunya untuk masa depan, sehingga bangsa kita kalau punya anak-anak yang cerdas, berkualitas, nanti akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat. Di sana berikut, cak biasa kita akan nganinkan untuk acara kecak kita, cak mano kira-kira. Ini untuk mak-mak ya, untuk tino-tino. Cara mengelola stres perempuan masa kini. Kan tino kan banyak di rumah, di tempat gawean, cak juga yang masih kuliah, ya, di tempat sekolah, sekolah masing-masing, di rumah, banyak kesibukan. Kadang-kadang buyang, apalagi kalau punya anak, itu pasti. Nah, untuk gitu nyari ilmunya, cuman cara ngelola stres di sana. Meredak mumet tiap hari, kita simak obrolan Inga Vivi dengan Minarsi MPD Kons. Beliau kodosan Universitas Sriwijaya Palembang. Sama-sama kita nikan.
1: Bisa juga kalau kita perempuan, ketika memang stres itu dijadikan hal yang positif, ya, itu akan bisa melakukan sesuatu perubahan yang luar biasa. Artinya
2: ada juga stres yang positif ya.
1: Aduh Kak Vi. Jadi ada juga stres yang negatif gitu. Iya, benar. Tapi kebanyakan dari kita menganggap stres itu negatif. Nah itu.
2: Iya, benar.
1: Jadi kurang banyak yang memanfaatkan untuk menjadi positif.
2: Benar.
1: Nah gitu Kak Vi.
2: Iya, benar.
1: Jadi memang kalau stres ini lebih kepada ada positifnya, ada negatifnya.
2: Ada positif dan negatifnya.
1: Nah kalau positifnya memang kita perlu mengatur strategi untuk itu. Tapi kalau negatifnya, kita lebih banyak melakukan atau merasa tertekan dengan keadaan di sekeliling, gitu ya, dengan tuntutan, dengan kondisi di sekitar kita yang menuntut harus sempurna, gitu ya. Kadangkala stres ini membuat kita menjadi sebuah polemik pada diri sendiri.
2: Iya benar.
1: Iya kan, enggak Vi ya. Jadi memang kita merasa bahwa stres ini, aduh, dikit-dikit stres. Itu kalau kita perempuan ya Kak Vi ya. Bangun tidur mikirin apa, masa apa, kalau udah dipikirkan dengan baik,
2: benar, itu juga bisa jadi stres. Iya. Dari nak tidur malam itulah dipikirkan besok masa apa yo gitu kan. Besok bekal anak nak bawa apa yo gitu kan. Dan terus besok nak bayar apa gitu kan.
1: Itu hal yang kecil kan.
2: Iya, benar.
1: Tapi kalau stres itu tidak dikelola dengan baik, tidak diatur strategi dengan baik, maka dia akan menjadi stres yang negatif. Nah, itu dia kan.
2: Iya, benar. Nah, ngomongin kelola. Nah, yang cak mano kita tuh harus ngelola stres kok, Inya.
1: Benar. Nah, kita ini kan kalau ngelola stres itu kan yang positifnya ini Kak Vi ya. Kalau yang negatifnya mungkin gampang kali ya. Kalau kita negatif kan mungkin bisa uring-uringan gitu kan ya. Malas-malasan gitu ya. Itu bagian daripada stres. Nah tapi kalau strategi stres yang positif yang harus kita bangun sebagai perempuan masa kini gitu ya. Nah tentu kita harus buat strategi yang baik untuk melakukan suatu perubahan yang lebih baik Kak Vi.
2: Iya benar.
1: Nah gitu ya. Nah contoh kecilnya kayak gini Pak Vi, Kak Vi. Jadi kita betina ini banyak pikiran kan ya, dari A sampai Z perlu kita pikirkan semua. Nah, cara berpikirnya itu pelan-pelan, gitu ya, satu persatu. Jangan dipikirkan sekaligus dalam satu waktu. Nah gitu ya. Nah kebanyakan dari kita, kita berpikirnya mau selesai dalam satu waktu.
2: Iya benar.
1: Tapi
2: benar.
1: Faktanya otak kita ini terbatas.
2: Benar.
1: Jangan melakukan sesuatu di luar dari batas kemampuan, sehingga tidak menjadi sebuah stres. Nah itu dia Kak Vi. Jadi memang kita atur strategi yang baik supaya kita perempuan ini jangan menjadi orang yang stres gitu Kak Vi.
2: Nah, nafas dulu, dalam-dalam, bawa tenang dulu, dipikir dulu, gitu kan.
1: Bener. Jadi kalau ada masalah, jangan langsung berpikirkan yang berat dulu, gitu ya. Nanti kalau kita langsung berpikir nggak bisa, berat gitu ya, terus berpikir ah nggak mungkin, nah itu akan nanti akan jadi stres gitu.
2: Iya, benar-benar.
1: Jadi berpikirlah yang tenang, kemudian tidak apa ya, berpikir hal-hal yang negatif gitu, Kavi. Yakinlah bahwa kita sesuatu yang diberikan kepada kita itu bisa kita selesaikan gitu.
2: Ya. Jadi kita tuh kan kadang-kadang kan overthinking.
1: Nah, itu yang sering terbanyak terjadi kita di perempuan ya, Kavi.
2: Kadang overthinking. Belum kejadian lagi tuh udah mikir.
1: Bener.
2: Gitu.
1: Belum terjadi sudah kita pikirkan yang berlebihan gitu. Makanya kadang-kala kita perempuan ini lebih stres gitu, Kavi. Wajahnya kan kelihatan ya. Lebih tua daripada kaum laki-laki, iya, gitu ya, bener, karena bener. Kenapa kita perempuan itu tingkat stresnya jauh lebih tinggi daripada laki-laki gitu.
2: Bahkan banyak yang bilang gitu, katanya habis berkeluarga katanya kok kelihatan lebih ini ya, katanya kan lebih dewasa dan lebih ini, kata apa sih, lebih tua gitu kan, dari ini apa, dari suaminya gitu kan. Kan kebanyakan seperti itu ya.
1: Bener,
2: nah terkadang omongan yang seperti ini juga bikin kita stres kan gitu. Bener, kan? Apakah iya saya seperti itu, kadang-kadang gitu kan. Perasaan ngaca biasa-biasa aja deh, gitu kan ya. Perasaan muka kayak gitu aja dari dulu gitu kan, gitu. Jadi itu yang hal-hal yang seperti itu tuh juga bisa nambah kita apa, jadi stres juga gitu kan. Nah, itu kayak gimana sih Kak kalau misalkan kita nanggapin hal-hal yang seperti itu kan, kita kan bisa nih untuk apa ya, untuk orang ngelarang orang untuk apa berpendapat atau mungkin ngomongin kita gitu kan.
1: Bener.
2: Nah, mungkin kitanya nih yang perlu gitu kan.
1: Sekarang penerimaan berarti, Kak Vi.
2: Iya, penerimaan ya, kita.
1: Bagaimana pola kita menerima terhadap masukan, kritik dari orang lain gitu, Kak Vi ya. Nah, balik tadi, kalau kita menganggap itu hal yang berlebihan gitu ya, benar-benar terjadi pada diri kita dan memang menganggap kita hal yang buruk, maka itu akan terjadi sama diri kita gitu. Nah, kita orang lain, kita kan nggak bisa ya membatasi orang lain untuk berkomentar terhadap diri kita. Tapi yang paling penting itu bagaimana kita menerima, menerima dulu gitu ya. Kemudian menjadikan itu sebagai masukan yang positif untuk kita berubah menjadi lebih baik, Kak Vi. Nah, berarti itu kan bisa jadi ya, masukan orang itu kita terima dulu, kemudian oke, evaluasi diri kalau memang terjadi gitu ya. Lakukan hal yang lebih baik gitu ya. Berarti kita harus kurangi beban pikiran kita, Kak Vi. Karena itu tadi, beban pikiran kita itu kadangkala berpengaruh terhadap ekspresi wajah.
2: Benar.
1: Jadi kelihatan kadang orang yang beban pikirannya banyak gitu ya, dengan ekspresi cara melihat itu kelihatan sekali, Kak Vi. Makanya kadangkala kita selintas misalnya lihat itu, oh kayaknya beban pikirannya banyak banget gitu ya.
2: Dan juga kadang-kadang kalau misalkan ini kalau ngomong atau bicara itu suka nggak nyambung.
1: Bener.
2: Karena pikirannya
1: nggak di sini gitu ya, pikirannya sudah di mana-mana gitu.
2: Pikirannya sudah di mana-mana gitu ya, begitulah ya. Nah, jadi untuk mengelola stres kau tadi, berpikirlah secara ini ya, maksudnya tuh pelan-pelan dulu gitu kan, jangan apa gerasa-gerusu apa kayak misalkan selesai segalanya hari iko gitu kan. Jadi kita tuh apa selesaikan dulu satu-satu gitu kan, karena kan juga kita juga harus mikirkan diri kita dah sih, Inga.
1: Bener
2: itu kan. Egois dah sih kalau misalnya kita ini kan ini apa mikirin diri kita sendiri dulu gitu kan, apalagi ibu-ibu muda nih dan tingkat kestresannya yang tinggi.
1: Itu enggak, bukan hal yang negatif, Kak Vi. Kadangkala memang kita perempuan harus bisa menjaga diri kita gitu ya, dari hal-hal yang membuat diri kita semakin lebih terpuruk gitu, Kak Vi. Apalagi ibu-ibu muda gitu ya, yang sebelumnya sendiri bebas kemana-mana gitu ya, kemudian sudah berkeluarga gitu ya, terutama sudah punya anak, ngurus A dari A sampai Z gitu ya, bangun tidur akan tidur lagi gitu ya. Nah, kalau itu tidak dikelola dengan baik, manajemen dengan baik, itu akan membuat diri kita semakin lebih buruk, Kak Vi. Bukan lebih baik tapi lebih buruk gitu ya. Nah, makanya banyak hal terjadi pada perempuan karena kenapa? Kita sendiri yang tidak membela diri kita gitu, Kak Vi. Nah, gitu ya.
2: Terkadang kan kita memang ya sudahlah, biarlah.
1: Kadang-kadang memang kita perempuan itu Kavi justru kalau semakin dewasa gitu ya harus bisa membuat diri kita semakin lebih baik gitu
2: ya Kavi. Kan?
1: Bukan semakin lebih buruk gitu
2: iya
1: ya.
2: Kan?
1: Karena kita punya potensi, punya apa ya? Harga diri gitu termasuk lah ya.
2: Iya.
1: Untuk kita membela diri kita semakin lebih baik gitu. Gitu Kavi.
2: Jadi kan juga enggak ada salahnya ya Kak ya. Enggak. Misal nih kita sekali-sekali me time.
1: Bener.
2: Bahasanya kan.
1: Harus ya.
2: Iya, misal nih sesekali kita me time. Ini bukan untuk apa ya? Bukan hanya untuk ibu-ibu muda aja, mungkin bener. Semua perempuan ya. Bener. Kan kadang-kadang kan perempuan ada juga nih yang sandwich generation.
1: Iya.
2: Itu tingkat stresnya juga tinggi ya. Gimana dia harus membahagiakan dia dulu, kan? Terus gimana dia harus membahagiakan orang-orang terdekatnya karena memang bergantung pada dia gitu kan. Dan apa ya? Untuk ngelola itu semua itu kita kapan harus untuk kita tuh perlu pendamping kan biasanya nih kita kan ya namanya kita manusia ya pasti kita tuh ada batas-batasnya juga bener, gitu kan. Oke lah kalau misalnya kita dengan me time ngobrol-ngobrol sama temen gitu kan mungkin itu dengan masalah yang mungkin yang receh kali ya. Gimana kalau kita ketemu dengan masalah yang besar gitu kan. Ini kan otomatis kan stresnya tingkat stresnya kan beda lagi nih Kak Minarsi. Terus kapan sih kita harus butuh pendamping gitu biar kitanya nggak stresnya jadi akut gitu kan.
1: Jangan sampai ya.
2: Jangan sampai kan gitu
1: okay,
2: kan.
1: Okay. Jadi memang kita perempuan itu Kak Evi kadangkala memang butuh ya, butuh teman gitu ya, butuh pendamping, butuh orang kita percaya untuk sharing gitu ya, sifatnya sharing. Untuk berbagi cerita, kemudian menemukan solusi, problem solving gitu ya. Dan itu memang kita harus mencari Kak Evi, ketika memang tubuh kita harus tahu gitu ya. Tubuh kita itu kapan harus membutuhkan orang lain, kapan tidak. Nah kalau kita membutuhkan orang lain, jangan dipendam sendiri gitu Kak Evi. Karena kalau kita, kebanyakan kita perempuan gitu ya, malu untuk bercerita Kak Evi. Karena kenapa? Takut aibnya terbuka gitu ya. Takut kekurangannya dinampakkan gitu ya.
2: Bener.
1: Padahal sebenarnya yang harus kita lakukan itu Kak Evi, carilah orang yang memang dipercaya ketika memang kita harus memerlukan itu Kak Evi. Kan kita tahu ya tubuh kita itu kapan memerlukan orang lain, kapan tidak gitu. Nah kita harus pahami itu gitu Kak Evi. Dan carilah orang yang memang amanah gitu Kak. Jangan yang ngomong-ngomong itu ya, yang sebaliknya gitu ya. Cari orang yang memang pintar memberikan strategi coping gitu Kak. Pemberian solusi dari setiap masalah.
2: Walaupun jadi, tidak ada solusi ya seenggaknya dia menampung cerita kita
1: bener,
2: gitu.
1: Dan cerita dan cerita itu kalau bisa ya jangan sebar kemana-mana gitu ya. Nah itu yang paling penting gitu Kak Evi. Supaya tingkat stres kita ya berkurang gitu ya. Jadi kita pahami dulu diri kita kapan harus membutuhkan orang lain gitu ya. Karena setiap orang itu beda kapasitasnya Kak Evi.
2: Iya benar-benar benar ya. Apa kalau misalkan apakah beda nih tingkat kesetresan untuk menanggapinya secara kan kita kan tubuh kita kan ini pasti ini ya sangat peka sekali nih namanya ini ya kalau misalkan perempuan sama laki-laki itu emang beda ya tingkat stresnya gitu.
1: Beda Kak. Ya.
2: Tapi memang yang paling stres yang paling banyak mikir itu memang cewek gitu ya.
1: Iya, betul Kak.
2: Memang perempuan
1: memang
2: gitu.
1: Perempuan. Jadi tingkat stresor laki-laki dan perempuan itu berbeda Kak Evi. Perempuan lebih tinggi tingkat stres dibanding laki-laki gitu ya. Itu hasil penelitian juga Kak Evi. Karena kenapa? Dari pola berpikir juga sudah berbeda gitu ya. Kalau kita bagaimana berpikirnya kayak perfect gitu Kak.
2: Iya benar.
1: Gimana caranya supaya ini bisa berhasil dengan baik gitu ya tanpa adanya celah.
2: Iya.
1: Kadang itu yang menguras energi kita Kak Evi. Sedangkan kalau laki-laki mereka berpikir dulu gitu ya, action, selesaikan sudah gitu ya. Hasilnya seperti apa ya lihat nanti gitu ya.
2: Nah, kalau kita enggak.
1: Kalau kita enggak
2: dari awal
1: gimana caranya itu bisa sempurna gitu ya. Nah, itu yang kita yang membuat kadangkala perempuan itu lebih stres Kak.
2: Gitu ya, benar lagi. Iya, benar sekali. Itu dari apa? Dari kita persiapan, dari prepare-nya itu udah kita pikirkan gitu kan. Contohnya nih kalau misal kita mau pergi traveling atau jalan-jalan nih kan ya.
1: Itu hal
2: kita
1: yang kecil.
2: Kan, misal kita mau sebulan lagi. Nah, sebulan sebelumnya itu udah mikir gitu kan.
1: Udah prepare.
2: Kan. Nanti mau bawa apa nih apalagi udah punya ada ada punya anak gitu kan. Maksudnya tuh udah berkeluarga gitu. Itu lebih ini lagi kan. Tapi dengan apa ya? Dengan mungkin karena sekarang juga banyak juga ya Kak untuk apa kita itu untuk me time mungkin dengan lihat-lihat apa Instagram kayak gitu, yeah. Kan kayak misalkan ada quote-quote, mm-hmm. atau mungkin mm-hmm. lihat konten-konten yang mm-hmm. memang edukasi, yeah. gitu kan, biar kita tuh enggak stresnya keterlaluan, iya, gitu kan, bener. Jangan hal-hal yang receh itu jadi stres gitu, bener, kan ya, jadi kan kita kan terbantu juga nih gitu kan kadang-kadang ya, tapi kan memang kalau misalkan perempuan emang seperti itu ya, Kak, bahkan juga ada penelitiannya ya Kak Winarsi bilang tadi ya, itu juga apa tingkat stresnya memang lebih tinggi perempuan, yeah. daripada laki-laki, yeah. gitu kan,
1: benar Kak Vi,
2: enak banget ya.
1: Makanya kita perempuan gak usah berpikir yang terlalu berat, Kak, supaya iya. tidak stres gitu ya, iya. Pokoknya jalankan aja yang sebisa kita jalankan, hasilnya ya kalau perfect ya alhamdulillah gitu ya, kalau biasa aja ya itu yang bisa kita capai gitu
2: ya, Kak. Balik-balik sih itu tadi ya Kak, ya kita juga jangan terlalu expect juga, bener, gitu kan, bener, dan bener. Kita juga ini apa kayak ya enjoy aja gitu kan, kalau misalkan enjoy kita aja. Selama ini selalu apa ya, selalu dikejar-kejar atau mungkin mau perfect banget, bener, gitu kan, bener. Hidup gitu kan, ya udahlah hidup lempeng-lempeng, yeah. aja lah gitu kan, tapi terus juga ada tujuan lah, bener, gitu ya, bener. Tapi jangan semua jadi hal apa, hal yang receh itu jadi distressin, yeah. ya, yeah, bener, teman-teman, bener. Semuanya ya,
1: yang penting ngatur strategi sih kan, manajemen gitu ya,
2: iya, karena kan banyak ya sekarang Kak ya, stres di rumah, stres mungkin sama percintaan, gitu kan,
1: itu anak-anak remaja yang galau gitu,
2: iya
1: ya
2: kan, ada lagi mungkin mental health yang lainnya, gitu kan, mungkin apa namanya tuh relationship, apa relationship shit, apa sih
1: relationship,
2: nah, relationship gitu kan, misalnya kan pasti banyak ya, Kak, ya komplit, bener, lah gitu,
1: bener,
2: ya,
1: bener.
2: Tapi sekarang kita juga bahasnya cara ngelola stres perempuan aja, dulu ya, karena memang banyak banget apalagi kalau kita ngomongin soal perempuan gitu, pasti banyak sekali mulai dari apa stresnya, mulai dari hal-hal yang lainnya. Nah, untuk adik sana juga yang gabungan nak nanya-nanya boleh juga ya, langsung aja di line WA kita 0811-7816-544 atau boleh telepon langsung juga boleh di 0736-7321-994 atau boleh juga chat kita di line YouTube, boleh di Erin Bengkulu atau juga bisa langsung ke Kak Winarsi, ada gak sih Instagramnya?
1: Boleh. Cari aja Winarsi, akun Winarsi.
2: Cari aja, serbu aja Kak Winarsi. Mana perempuan-perempuan yang lagi memang membutuhkan teman bercerita.
1: Boleh Kak.
2: Boleh sekali, tapi jangan datang langsung ya, karena Kak Winarsi jauh ke Palembang lah nyarinya. Ketemu di Palembang juga boleh. Yeah. Siapa tahu kan lagi main-main di situ, dah. Nah, kita break dulu ya di sana ya, Kak Winarsi juga ya. Dan juga di sana siapkan dulu lah pertanyaannya, apa yang ditanyakan juga boleh nanti langsung ke Siko ya. Jangan kemana-mana dulu di Kece Kito, di Prompe Pagi Iko, Suara Budaya Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Rondo Pagi, Perempat RRI Bengkulu.
1: Dari sana kita balik lagi di Kece Kito untuk hari Iko. Kita masih ngebahas cara mengelola stres perempuan masa kini. Yo, masih ke Inga Minarsi, dosen dari Universitas Sriwijaya Palembang. Jauh Inga kok main ke Siko yo.
2: Liburan ya Kak,
1: iya. Judulnya liburan. Nah, tadi kita juga udah ngebahas ya di sana yo, stres yang seperti apa untuk apa stres pada perempuan di masa kini itu yang dikatakan stres gitu kan. Dan cak mano cara ngelolanya juga. Nah tadi juga bedanya tingkat kesetresan perempuan sama laki-laki tadi juga udah dijelaskan sama Kak Minarsi ya atau Inga. Jadi mungkin kini koko yang gak gabungan silakan boleh langsung aja di 0811-7816-544 atau boleh juga langsung telepon kita di 0736-732-1994 atau boleh juga kita, di chat live kita YouTube ya di RRNet Bengkulu. Dan juga di sana juga jangan lupa dengarkan kita juga di rri.co.id dan juga RRI Digital untuk di App Store-nya ya. Nah, kita masuk lagi ke tema kita cara mengelola stres perempuan masa kini. Nah, adik sana. Dan memang ya untuk perempuan tuh banyak sekali apapun bisa jadi stres dak. Bisa itu ibu-ibu muda, bisa mungkin anak-anak gadis ya atau mungkin yang udah bekerja sekalipun yang jadi generasi sandwich gitu kan. Nah, itu tingkat kesetresannya tuh lebih tinggi juga dak ingat dibandingkan benar, juga mungkin ibu-ibu muda ya mungkin juga Iko juga dak tingkat stresnya juga tinggi juga gitu kan. Tapi itu bisa diminimalisir kalau ini ya sesuai kan tingkat stresnya kok juga kan ada tingkatan-tingkatannya juga kok udah ingat bisa. Nah kalau kami tuh kalau tingkat stresnya lagi tinggi-tingginya dibawa ngota-ngota aja atau mungkin dibawa cekot cekot keranjang oren gitu kan. Nah itu tuh kayak lah udah ngembalikan mood kita gitu nah kan. Nah itu tuh apa sih ingat maksudnya itu tuh bisa dikatakan gak sih kalau itu tuh bisa untuk caro gitu untuk menghilangkan stres kok tadi gak sih gitu.
2: Iya. Nah tadi kan Kak Vi ya, Kak Vi kan Kak Vi lah nyinggung soal check out gitu ya, keranjang kuning gitu ya. Hampir semua perempuan rasanya Kak Vi ya, itu sudah melakukan.
1: Iya, benar-benar.
2: Nah itu kalau memang kita stres,

0: belanja gitu ya. Kayak banyak bawaannya kayaknya happy,
1: iya,
0: normal lagi
1: bener,
0: gitu
1: bener,
0: ya.
1: Benar.
0: Jalan-jalan keliling mall gitu ya, itu juga menghilangkan stres.
1: Iya.
0: Itu tidak salah Kak Vi, karena setiap kita coping strategi untuk stres itu beda-beda gitu
1: iya,
0: ya.
1: Benar.
0: Ada yang suka nongkrong di pantai sendirian gitu kan Vi ya,
1: dewean
0: ya kan. Ada juga
1: menikmati.
0: Yang suka menikmati pemandangan. Ada juga yang ngumpul sama kawan-kawan sekedar cerita, sharing dah Kak Vi, bawa makanan, cemilan dikit-dikit gitu ya. Nah itu juga bisa kita untuk menghilangkan stres.
1: Iya.
0: Check out itu, apalagi Kak Vi. Nah itu memang biasanya sih ya, ini untuk perempuan-perempuan yang berkarir biasanya ya. Karena stresnya memang double Kak Vi. Ya. Karena kita ngurusi pekerjaan kantor sama ngurusi rumah. Nah itu Kak Vi. Beda juga sama perempuan-perempuan yang memang stay di rumah gitu ya. Nah memang kalau di rumah ini kan juga tergantung orangnya Kak Vi, bisa gak memanajemen. Tapi kalau untuk check out tadi itu juga termasuk untuk menghilangkan atau strategi coping stres tadi Kak Vi. Jadi gak apa-apa kalau kita ada dananya gitu ya, untuk belanja, isi keranjang kuning kita, check out, itu gak jadi masalah Kak.
1: Itu
0: asal
1: juga,
0: jangan jadi bahan ributan baik Kak Vi.
1: Nah itu kan kadang-kadang kan sudahlah kita pusing, stres, datu ditambah lagi kalau kita diajak ribut terus, gitu. Wah itulah berlipat-lipat itu gitu kan.
0: Jadi tambah stres
1: kan. Iya, nah itu mungkin butuh pendamping juga tuh, ingat ada, karena biar kita biar selalu waras kalau kecilnya itu kan. Biar selalu waras gitu kan. Jadi itu emang balik-baliknya lagi dah di sana ya. Iya kalau keceknya tuh yo pacak-pacak lah gitu dak untuk misalkan mencari mengurangi sedikit stres gitu dan mungkin kalau masalah gitu dak bakalan kelar-kelar yo setidaknya hati gitu tuh disenangin lah dikit gitu.
0: Benar,
1: kan biar
0: Kak,
1: agak tercerahkan juga gitu kan. Tapi aduh dak sih ingat caronya tuh untuk kita supaya perempuan iko koko idak gampang stres gitu.
0: Jangan cepat terlalu negatif menanggapi sesuatu kan.
1: Nah iya benar.
0: Makanya tadi kan kita di awal tadi jangan berlebihan berpikir gitu Kak Vi. Jadi kalau kita terima masukan, kritikan, jadikan motivasi kita untuk lebih baik gitu Kak. Jangan menjadikan sebuah ih ngapus sih itu aja diomongin misalnya kayak gitu kan. Kita kan persepsi kita kan kayak itu Kak Vi. Ih ngapus sih galak komentar orang gitu kan. Tapi sebenarnya ada memang orang itu ngasih masukan, tapi caranya yang berbeda kadang tuh Kak Vi, yang menurut kita sih tidak sesuai gitu kan.
1: Benar.
0: Tapi sebenarnya kalau kita bisa menelaah lebih baik itu bisa mengurangi tingkat stres kita Kak Vi. Jadi jangan sampai dari masukan orang lain itu membuat kita makin stres. Sebaiknya jangan gitu Kak Vi.
1: Iya benar-benar.
0: Makanya tadi kalau ada masukan dari orang lain, jangan dulu menganggap itu hal yang negatif. Bisa jadi itu hal yang positif untuk kita lebih baik ke depan.
1: Iya benar-benar.
0: Dan kemudian kalau kita ada pikiran di pikiran kita ya Kak Vi ya, ada yang harus disampaikan.
1: Iya.
0: Jangan dipendam sendiri Kak Vi.
1: Sampaikan.
0: Jangan dipendam sendiri gitu Kak. Karena itu akan menjadi beban buat diri kita gitu. Kalau pikiran kita sakit, otomatis seluruh badan kita sakit gitu.
1: Iya benar.
0: Nah jadi artinya sumber segala kesehatan ini ada di pikiran.
1: Iya benar.
0: Supaya kita tidak stres. Nah stres itu kan penyakit psikis ya Kak Vi, yang tidak nampak tapi bisa dirasakan gitu ya. Dan orang lain tuh bisa nengok dia stres ya, itu Kak Vi. Nah stres itu bukan berarti dia gilo, bukan. Tapi beban pikiran yang sangat menumpuk yang tidak dikeluarkan gitu Kak.
1: Tapi juga jangan terlalu menumpuk, enggak Kak. Nah, dan itu juga bisa nanti di atas stres bisa jadi depresi enggak sih? Nah, bisa jadi depresi dan kita kelak alamat tidak waras gitu Kak. Jadi
0: Kak,
1: itulah pemicunya, enggak ingat pemicunya. Jadi yang stres dikit-dikit tuh kita harus pandai-pandai mengelolanya. Enggak ingat apalagi kita tinoko kan. Nah, kalau biasanya sih kalau tino-tino tuh gampang aja udah sih balikkan moodnya lagi gitu kan. Aja-aja makan enak gitu kan.
0: Atau mungkin
1: nonton atau mungkin jalan-jalan gitu kan, atau mungkin sekedar kasih apa udah kayak reward gitu gitu kan. Kalau ada yang ngasih, kalau ada yang ngasih ya udah kita aja gitu kan, yang beli gitu kan, orang tinggal beli ini.
0: Yang penting jangan buat diri kita tuh jadi stres.
1: Iya, benar-benar benar ya. Dan kita juga harus mikirilah diri kita sendiri benar, juga benar.
0: Bukan egois ya, Kak Rio. Tapi memang kita membuat diri kita menjadi nyaman terhadap diri sendiri gitu, Kak. Jangan sampai stres gitu ya. Jangan menjadi beban pikiran, jangan menganggap sesuatu itu negatif di awal gitu, Kak. Gitu.
1: Tapi aduh dah sih ngaruhnya ikut ke lingkungan kok ini, lingkungan.
0: Aduh, Kak.
1: Jadi seperti apa sih misalkan kok dukungan dari teman-teman mungkin atau mungkin dari keluarga atau mungkin dari pasangan gitu.
0: Nah, kalau kita betino ini kan Kak Vi kan tadi dilihat dari ekspresi ya Kak Vi. Kita kan berekspresi. Nanti kalau beban pikiran kita banyak, raut wajah kita itu kan menunjukkan begitu banyak pikiran ya, Dak. Nah, itu akan berpengaruh terhadap lingkungan kita, Kak Vi. Orang mau berinteraksi sama kita, itu bisa jadi akan menyebabkan keengganan gitu, Kak. Segan gitu ya. Atau bahkan enggak mau. Karena kenapa? Ekspresi kita lah berbeda.
1: Benar.
0: Ketika orang lain mau menyapa misalnya, Kak. Karena beban pikiran tadi gitu. Nah, kalau dengan pasangan itu tadi sama. Harusnya kalau misalnya masalah itu dengan pasangan harusnya dibicarakan dengan pasangan gitu, Kak. Jangan dibicarakan ke orang lain supaya tidak menambah stres. Kan gitu ya. Kadang-kadang kalau kita berbicara dengan orang lain kadang enggak lurus, Kak. Tapi harus yang kita bicarakan adalah dengan pasangan. Kalau masalah itu dengan pasangan.
1: Iya, benar-benar.
0: Jadi analisis dan pahami gitu, Kak. Sebenarnya sumber masalah yang menyebabkan kita stres itu apa? Kalau dengan pasangan ya bicaranya dengan pasangan gitu. Kalau masalah sumber stresnya dengan pekerjaan, teman sejawat ya bicarakan dengan teman sejawat gitu, Kak. Jadi artinya kita sesuaikan porsinya gitu. Jadi masalahnya apa, komunikasikan dengan siapa yang harus kita komunikasikan supaya selesai gitu, Kak. Supaya tidak menjadi beban pikiran tadi.
1: Nah, itu memang supaya juga tidak nambah masalah gitu.
0: Karena itu benar-benar berpengaruh terhadap lingkungan, Kak V. Jadi orang lain segan, enggan gitu ya, bahkan tidak mau berteman. Karena kenapa? Ekspresi wajah kita itu sudah nampak, Kak. Orang, ih, udahlah gak mau gitu, Kak. Udah enggak mau duluan gitu ya, tahu ya kalau bawaan kita kalau misalnya bebannya banyak banget gitu, Kak.
1: Biasanya tuh ciri-cirinya nak marajo.
0: Iya, bener nih.
1: Nak marajo, apa dibikin tuh salah gitu kan.
0: Jadi orang juga kan enggak berani nak
1: Iya, benar-benar ya. Jadi itu banyak sih efeknya juga, dampaknya juga kalau misalkan betino ini ya kerjanya cuman marah aja gitu kan, dampak dari stres ke tadi, banyak pikiran dan segala macamnya gitu kan. Nah, jadi kita tuh harus pintar-pintar untuk mengelola stres kok tadi, tidak ingat.
0: Benar.
1: Nah, tidak terasa kita Lana Iko ingat berakhir. Apakah pesannya untuk para perempuan agar bisa lebih mengelola stres kok tadi, agar bisa juga mencintai dirinya sendiri dulu lah gitu.
0: Iya. Nah, ada beberapa poin penting sebenarnya Kak Vi supaya strategi kita sebagai perempuan ini bisa stresnya bisa kelola dengan baik ya, Kak Vi. Yang pertama, kalau kita hobi olahraga, Kak Vi, lakukan itu.
1: Iya, benar-benar.
0: Baik itu jogging, yoga, jalan kaki gitu ya. Bahkan kalau misalnya menari kalau bisa gitu ya, itu lakukan, Kak. Karena itu bagian daripada strategi coping untuk mengurangi atau mengelola stres. Itu yang pertama ya, Kak Vi. Jadi setiap kita ini kan punya hobi ya. Lakukan hobi yang kita suka. Nah, yang kedua, Kak Vi, atur waktu dan prioritas gitu, Kak. Jadi setiap kita itu kan ada rentetan prioritas utama dalam keseharian ya, Kak. Nah, lakukan prioritas dulu gitu ya. Mana yang lebih utama, yang lebih penting, baru kemudian yang lain gitu ya. Karena itu menunjukkan supaya pengelolaan stres kita menjadi lebih baik.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, yang ketiga, Kak Vi, rawat diri kita.
1: Itu penting juga tuh.
0: Kalau kita hobi kesalon, Kak Vi, ada dananya laju gitu ya, coba-coba lembang itu, Kak Vi ya. Enggak usah ditahan gitu, Kak.
1: Iya, benar.
0: Karena itu bagian daripada pengelolaan stres. Karena ada kala-kala kan kita perempuan tadi kan suka ke salon, suka perawatan. Lakukan itu.
1: Relaksasi gitu kan.
0: Gitu ya. Karena itu mengurangi tingkat stres kita juga. Nah, lalu nah, balik tadi komunikasi. Gitu kan. Jadi kalau komunikasi harus lancar, itu harus jujur dan terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi gitu ya. Balik lagi. Kalau kita ada masalah dengan pasangan ya komunikasinya dengan pasangan gitu kan. Jangan komunikasi dengan orang tua. Bahkan mertua misalnya bahkan akan jadi lebih masalah lagi gitu kan. Jadi sebaiknya bicarakan dengan
1: sama pasangan ya. Yang belum punya pasangan carilah dulu ya.
0: Carilah dulu.
1: Atau udah yaudah cerita aja lah kayak kami gitu kan.
0: Iya boleh juga kan. Nah kemudian yang terakhir ini Kak Vi, kan kita kan pasti punya gadget ya Kak. Punya gadget dan punya media sosial galo gitu. Nah manfaatkan media sosial itu untuk membangun motivasi kita.
1: Iya iya iya.
0: Pengelolaan stres gitu Kak. Jadi buka media sosial itu bukan cuman gosip, cuman bukan tren-tren sekarang gitu ya. Tapi bagaimana sih membangun value diri kita menjadi lebih baik. Nah itu yang penting itu Kak. Jadi media sosial itu benar-benar bermanfaat untuk kita gitu. Jadi bukan hanya oh ini HP-nya iPhone misalnya, tapi nggak berfungsi gitu untuk kita menjadi lebih baik. Atau yang apalah gitu ya, yang handphonenya di atas rata-rata.
1: Nah, bisa lah dimanfaatkan.
0: Bisa dimanfaatkan gitu kan. Jadi memang itu poin-poin penting yang harus kita atur sebagai perempuan ya Kak ya, karena memang beban perempuan ini lebih berat daripada laki-laki sebenarnya, karena kita lebih banyak berpola pada perasaan gitu kan. Gitu. Sehingga harus menciptakan semuanya harus sempurna.
1: Iya benar-benar. Jadi yang misalkan hari ke yang berpikiran ngapo ambo aja yang mikir, ngapo ambo aja yang stres kan dibandingkan pasangan ambo gitu kali kan. Nah, ya memang seperti itulah gitu kan. Emang seperti itu gitu kan.
0: Kayaknya memang kodratnya kan.
1: Heeh, emang kodratnya gitu kan.
0: Paling atur strategi kali ya supaya enggak nampak nian stresnya.
1: Iya, memang gitu kan. Karena kan memang kalau kita di rumah itu kan memang dari apa di dapur gitu kan, dari mungkin hal yang remeh aja gitu kan untuk apa membersihkan teras mungkin atau mungkin untuk apa sekedar ngisi token lampu gitu kan. Nah, sekedar mengingatkan untuk tanggal berapa, untuk bayar ini, bayar itu gitu kan, yang paling ingat kan kita ya.
0: Benar-benar.
1: Gitu kan. Ternyata kita tuh juga di balik banyak stres kita, kita tuh juga ahli fungsi.
0: Multifungsi.
1: Iya, multifungsi ya, multifungsi ya. Jadi itu banyak macemnya gitu kan. Jadi itu kita jangan inilah, jangan berkecil hati lah gitu ya kan. Dikatakan memang kita tingkat stresnya tinggi, tapi di balik itu kita juga punya kelebihan loh.
0: Banyak banget kelebihan
1: banyak
0: perempuan
1: banget
0: itu kan.
1: Malah gitu
0: multi
1: kan.
0: Multitalent loh kami perempuan itu.
1: Jadi kita tuh ya emang apa ya, emang sudah ditakdirkan jadi perempuan-perempuan hebat.
0: Ya. Strong ya kami. Harus strong ya, apapun yang terjadi perempuan harus strong gitu Kak.
1: Iya benar.
0: Dan apa ya, jangan terlalu mengandalkan orang lain sih Kak, andalkan diri sendiri aja.
1: Iya lagi ya. Oke deh, jadi gitu ya teman-teman semuanya, untuk adik sanak galonyo ya. Nah untuk yang ketinggalan kita ngobrol apa aja tadi di awal, boleh dicek aja lagi di YouTube gitu. Dan ingat, terima kasih banyak yo. Kapan kelak liburan lagi mampir lagi ke Siko yo, kita bahas tema yang lain yo adik sanak yo. Mudah-mudahan bermanfaat untuk apa sharing kita di hari Iko, di gelaran kece kita. Dan kita jumpa kembali di next tema yang lainnya ya. Sampai jumpa dan selamat siang.

0: Di sana penyaluran bantuan pangan periode Juli 2026 di Kabupaten Bengkulu Utara yang sebelumnya ditargetkan dimulai pada minggu kedua bulan Juli 2026 hingga kini masih belum dilaksanakan juga. Iko dikarenakan Badan Urusan Logistik atau Bulog Bengkulu Utara masih nunggu arahan resmi jak kantor wilayah Bulog Provinsi Bengkulu. Nah, Kepala Gudang Bulog Bengkulu Utara, Fanto, mengecekkan meski jadwal penyaluran mengalami penundaan, program bantuan pangan dipastikan tetap akan dilaksanakan. Sementara di sana, Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusif Bengkulu terus memperkuat komitmennya dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas melalui berbagai program advokasi kerjasama dengan sejumlah lembaga. Upaya itu dilakukan secara berkelanjutan untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih inklusif serta memberikan perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas. Sekian kabar kita, saya Dang Arpa Rahman dan juga yang bertugas dari pagi tadi, Anggun. Tentunya mengucap terima kasih atas kebersamaannya. Udah saya kukla ada Donah Kamal di Bangkok siang akan melanjutkan gawian kami sampai kelak jam 15 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, tetap semangat dan tetap bersama kami di Perempat.
1: Perempat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

91.7 FM RRI Prompek Bengkulu. Jadi Sarah, apa kabarnya di siang hari kau? Selamat datang di Brando Siang. Ada di sana di mana? Di Brando Pagi tadi selama 5 jam ada di sana lah dikawani dengan Dang Arpan yo. Dan selanjutnya di Brando Siang kau sampai jam 3 petang lah bakal bersama saya ada di sana Donga Kamal. Dan nikmatilah ya Prompek lagu-lagunya dan informasi-informasi yang bakal kita putarkan ke adik sana. Dan adik sana sendiri apa kabarnya kok di siang hari iko? Mau adik sana yang sedang di rumah ataupun yang sedang di jalan ataupun yang sedang kerja ya. Hari iko nampaknya cukup cerah iko. Tidak terlalu panas legat ya nih adik sana. Tapi panas-panasnya oke lah, masih oke lah ya. Bagi di sana yang pakai motor di jalan walaupun tidak pakai jaket atau lengan pendek masih oke lah rasanya tidak nyengat nian ya. Dan adik sana semoga selalu baik-baik aja dan semoga lancar terus kerjaannya sepanjang hari iko. Dan terus nantikan info-info dan lagu-lagu menarik lainnya ya. Dan untuk selanjutnya iko bakal saya putarkan satu lagu dari Ona Hetarua lawan Subaca.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Jelas 1.7 FM RRI Prompek Bengkulu. Di sana ngomong-ngomong tentang kegiatan sehari-hari kok di sana, dan juga ngomong-ngomong tentang mewarnai yang sering dianggap sebagai kegiatan yang identik dengan anak-anak. Padahal aktivitas sederhana itu juga banyak dilakukan oleh orang dewasa untuk melepas penat setelah menjalani rutinitas atau burnout adik sana. Yo, saat memilih warna yang mengisi gambar, pikiranku ternyata cenderung lebih fokus pada proses yang sedang dilakukan. Dan kondisi tersebut juga bisa membantu kita mengalihkan perhatian dari rasa cemas dan tekanan yang dirasakan sehari-hari itu tadi di sana. Kegiatan mewarnai juga menjadi cara sederhana untuk melatih kreativitas tanpa harus memiliki kemampuan menggambar, ya kan. Tidak ada aturan yang ngikat sehingga setiap orangku bebas mengekspresikan diri melalui pilihan warna. Dan menurut WHO juga di sana, ternyata aktivitas seniku memiliki manfaatan bagi kesehatan dan kesejahteraan, termasuk membantu seseorang mengekspresikan emosi serta mendukung pemulihan psikologisnya. Nah, kalau di sana sendiri misalnya lagi penat dengan kegiatan sehari-hari, ada di sana lampiaskan dengan kegiatan positif apapun ya di sana.
1: Prompat FM.

91,7 FM RRI Pompek Bengkulu. Di sana apa kabarnya di siang hari ini? Semoga tetap sehat dan terus semangat ya menjalani aktivitas. Walaupun mungkin ada sebagian dari kita di sana yang kerja capek ya. Ataupun juga bagian di sana yang sedang di rumah, yang kerjanya dari rumah ya, yang kadang bosan juga. Tapi di sana ngomong-ngomong untuk di sana yang ada di rumah, itu ternyata ada kok kerjaan kita sehari-hari kayak ngupas bawang merah kok di sana. Yang sering jadi pekerjaan yang memakan waktu ya bagi kita yang tidak tahu triknya, terutama saat harus menyiapkan bahan makanan atau masakan dalam jumlah yang banyak. Namun ternyata ada beberapa cara sederhana di sana yang bisa buat proses buka kulit bawang merah kok jadi lebih cepat dan praktis. Salah satu cara paling efektif itu adalah merendam bawang merah kok utuh di dalam air hangat selama sekitar 3-5 menit. Air hangat kok ternyata bisa membantu untuk melonggarkan lapisan kulit

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Ada Zainal, Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Perempuan Kelas 2B Bengkulu menghadirkan program Satria Berkuda atau Sabtu Ceria bersama keluarga warga binaan dan tahanan sebagai upaya untuk mempererat hubungan antara warga binaan, tahanan, dan juga keluarga. Program tersebut dilaksanakan secara rutin setiap Sabtu pada pekan terakhir setiap bulan dengan suasana yang lebih fleksibel dibandingkan layanan kunjungan reguler. Kepala Lapas Perempuan Kelas 2B Bengkulu, Suci Winarsi, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan layanan kunjungan khusus yang diselenggarakan di luar jadwal kunjungan harian. Dan menurutnya program itu menjadi ruang bagi keluarga untuk bertemu warga binaan dalam waktu yang lebih panjang sekaligus memberikan pengalaman kunjungan yang lebih nyaman. Informasi selanjutnya, di sana pemerintah Provinsi Bengkulu mulai mempersiapkan proses evakuasi dan perpanjangan kontrak bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu angkatan tahun anggaran 2021. Tahapan itu menjadi proses penting untuk menentukan kelanjutan masuk kerja para P3K yang telah menyelesaikan masa kontrak 5 tahun pertamanya. Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian atau PPIK Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Bengkulu, Sri Hartika, mengatakan evaluasi dilakukan sesuai ketentuan yang mewajibkan P3K penuh waktu menjalani penilaian kinerja setiap sesuai ketentuan yang ada, yaitu 5 tahun. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar pemerintah daerah dalam memutuskan apakah kontrak pegawai dapat diperpanjang atau tidak. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Layara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana selamat siang. Seperti yang Riri janjikan tadi yo, kalau kita siang hari ko nak ngobrol-ngobrol di Gayareh, dan hari ini spesial edisi hari ini untuk di sana ya nak bergabung kelak bisa. Sebelum kita ngobrol-ngobrol ngecek-ngecek ke narasumber kita di siang hari ini, di sana boleh nak bergabung kelak di 0736 7321994, atau juga bisa di WhatsApp di 0811 7816554 ya, atau bisa juga komen di live streaming dan juga di YouTube kita kelak dijawab langsung deke ingat kita hari ini. Dan di sana juga bisa dengarkan lewat RRI Digital serta juga di streaming rri.co.id ya. Dan di siang hari ini ya, di sana Indonesia ini bukan hanya tempat peta atau juga pulau-pulau yang tersebar ya, yang tersebar banyak, jadi tetapi tentang kisah, nilai dan juga identitas yang hidup di dalam setiap adat dan juga budaya. Dan hari ini kita akan jalan-jalan lewat cerito menyusuri Nusantara bersama seorang perjalan budaya ya. Sudah hadir di studio ada Inga Azza. Inga Azza Kai Kia Tunisia ya. Halo, apa kabar Inga?
2: Alhamdulillah sehat, Kak.
1: Alhamdulillah sehat. Gimana hari ini cuaca Bengkulu?
2: Lumayan ya, mendung-mendung mendung-mendung panas gitu.
1: Jadi Inga Azza Iko di sana bukan asli orang Bengkulu?
2: Bukan, tapi besar di Bengkulu.
1: Oh gitu, jadi ada percampuran, mix-mix ya?
2: Mix.
1: Oke, di sana kita di siang hari ini membahas tema yang menarik ya, menyusuri identitas Nusantara bersama penjelajah budaya. Jadi Inga Azza Iko nak cerita sepanjang perjalanannya di dunia penjelajah ya, tentunya di budaya. Jadi ingat sebelum kita ngobrol-ngobrol masuk ke cerita, mungkin penasaran di sana dan termasuk juga saya penasaran dengan cerita Inga. Tentunya ada cerita di awal-awal gerakan Inga untuk menjelajah budaya ini, da Inga. Jadi itu sejak kapan dan cak mano awalnya Inga bisa tertarik untuk menjelajahi budaya Iko?
2: Oke, terima kasih Kak. Selamat sore semuanya. Siang. Biasanya kan sore kegiatan-kegiatan kayak gini. Ini pertama kali aku kayak RRI yang siang.
1: Iya benar.
2: Aku pakai bahasa Indonesia nggak
1: apa-apa? Boleh, boleh, boleh.
2: Awalnya apa ya? Karena aku aslinya Minangkabau.
1: Minang.
2: Sumatera Barat. Terus tapi di Bengkulu itu pernah 6 tahun. Jadi selama SD itu aku di Bengkulu. Terus kemudian pindah ke Padang. Tapi sebelum itu aku juga besar di Riau, di mana. Jadi kayak bertemu dengan kultur yang berbeda. Betul. Kayak meskipun sama-sama Melayu ya, tapi cukup berbeda. Terus setelah 6 tahun di Bengkulu, kemudian 6 tahun di Sumatera Barat, kemudian aku pindah ke Jogja untuk studiku lagi. Nyampe di Jogja kulturnya beda lagi.
1: Betul.
2: Jadi aku sering sekali bertemu dengan perbedaan kultur. Sebetulnya terutama tuh di Bengkulu. Aku tinggal di Bengkulu Utara dan itu dulu adalah wilayah trans. Jadi satu desa itu kayak isinya ada yang dari Bali, ada yang dari Jawa, Jawa pun ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, ada yang dari Padang, Manado, dari Padang. Jadi kayak aku melihat Indonesia kecil itu di desaku gitu. Nah, jadi dari kecil aku SD ya, SD itu kan masa-masa kita banyak penasarannya, keponya gitu. Saat SD itu aku udah mencoba ngomong bahasa Jawa karena tetanggaku Jawa semua. Nah, jadi awal mulanya tuh karena aku penasaran dengan semasa SD itu kok temanku banyak banget ya, beragam gitu. Terus nyampe di Padang, aku SMP, itu mostly orang Padang semua, orang Minang. Dan kembali lagi ke bahasa Minang. Dan aku jarang sekali menemukan orang-orang di luar Minang selama di Padang. Jadi kayak mungkin awal kenapa aku akhirnya suka dengan kebudayaan itu karena SD tadi ya, mungkin kayak pertemuan dengan banyak teman-teman. Iya, gitu. Terus selama SMA itu aku juga suka kegiatan yang se-Indonesia gitu loh kak. Oh, jadi kayak ketemu teman-teman dari luar, terus akhirnya belajar. Kok menarik ya daerahmu gitu. Aku selalu bilang sih dulu, someday aku bakal nyamperin kalian sih gitu.
1: Waduh.
2: Ternyata beneran.
1: Itu kan kalau kece orang tuh apa yang kita omong jadi doa.
2: Jadi doa.
1: Wah.
2: Kayak gitu.
1: Jadi dari masa kecil yang diberbaur banyak omong sama daerah lain, jadi penasaran.
2: Penasaran.
1: Betul-betul. Jadi terbentuklah.
2: Ya, terbentuklah keinginan dan rasa penasaran itu kayaknya harus dijawab deh gitu. Kayaknya nggak cukup nih kalau cuma nonton di YouTube atau di mana gitu atau cuma baca buku. Itu kayak ini kayaknya harus pergi langsung sih gitu.
1: Terus pertama kali pergi?
2: Pertama kali sebetulnya ini simple sih, kayak di Sumatera Barat itu kan mostly orang-orang cuma taunya Padang.
1: Betul.
2: Sukunya Minang. Nah ternyata tuh ada yang cukup berbeda, namanya wilayah Minangkabau. Mentawai. Nah jadinya aku kesana, ke Mentawai. Nah dari Mentawai itu kayak seru banget ya gitu. Kayak
1: itu
2: belajar.
1: Umur kamu masih berapa sih?
2: Ke Mentawai itu 2021, berarti 18 tahun. Ke Mentawai, perginya berdua sama temanku, terus kita kayak sewa guide gitu. Dan kalau mungkin orang suka menjelajah budaya, pasti mereka akan pergi ke Mentawai gitu. Jadi kayak aku merasa sangat senang, sangat happy, sangat excited pas perjalanan pertama aku tuh ke Mentawai.
1: Kenapa tuh? Ada apa di Mentawai? Coba ini jelasin dulu.
2: Sebetulnya kenapa aku ke Mentawai saat itu cuma perkara dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang belum pernah aku kunjungin, itu Mentawai.
1: Oh,
2: cuma itu.
1: Cuman itu yang belum.
2: Kayak ya meskipun aku tahu Mentawai itu eksotis lah, mungkin banyak orang mau surfing di sana. Hanya sebatas itu gitu. Jadi ketika aku ingin meninggalkan Sumatera Barat dan kemudian ingin pindah di Jogja, aku sudah merasa punya tanggung jawab kayak nanti kalau temanku nanya Mentawai ke aku nggak tahu tuh
1: jawab.
2: Kayaknya malu gitu.
1: Betul.
2: Ya. Aku ini orang Padang tapi nggak tahu Mentawai gitu. Oke, akhirnya dari sana aku ke Mentawai. Itu setelah lulus apa pengumuman kampus gitu-gitu kan banyak waktu liburnya. Terus aku pakai ke Mentawai. Nah di Mentawai itulah kulturnya ternyata sangat beda. Di sana kan aku muslim ya. Terus di sana mayoritas nonis.
1: Oh di situ.
2: Iya nonis. Terus aku belajar hal baru lagi. Terus kayak makanannya juga beda jauh kan. Di sana muslim mereka nggak makan nasi, mereka makannya sagu.
1: Makan sagu di situ.
2: Dan aku akhirnya makan sagu juga. Terus ya secara apa ya kayak tubuh mereka penuh tato kayak gitu. Jadi itu sesuatu yang baru.
1: Itu semua warga.
2: Enggak semua warga sih, tapi rata-rata pasti pada punya tato gitu.
1: Itu yang kayak tando apa sih? Misal kayak udah nikah atau.
2: Nah, iya kayak tato ada itu. Ada kelas sosialnya lah tanda-tanda di tato itu. Terus kayak ngelihat orang yang paling dituakan di kelompok itu juga bisa dilihat dari tatonya.
1: Bentuknya atau
2: iya, desain tatonya tuh beda.
1: Oh, gitu.
2: Jadi kayak ada maknanya,
1: maknanya gitu.
2: Jadi ya dari Mentawai itu aku belajar banyak tuh, banyak banget pelajaran yang aku dapetin dari situ. Kalau gak salah selama sebulan balik dari situ aku masih rutin posting gitu. Kayak saking banyaknya cerita yang bisa dibagiin ya, kayak satu bulan after dari Mentawai itu masih nyeritain Mentawai gitu. Terus dari sana tuh banyak hal yang membuat aku kayaknya di luar Mentawai ini masih banyak daerah lain yang bisa aku pelajarin dan aku bisa belajar banyak hal lagi gitu. Jadilah setelah dari Mentawai itu, karena di Mentawai itu juga banyak proses belajar yang menumbuhkan aku, yang membuat aku kenal diriku juga. Jadinya, okay, kita harus mencari daerah-daerah lain yang belajar baru lagi gitu.
1: Tumbuhlah rasa penasaran ke daerah yang lain.
2: Ke daerah lain.
1: Jadilah hobi bukan sih?
2: Jadilah hobi. Gitu.
1: Waduh, jadi kamu di Minang berapa lama?
2: Di Minang? Di Minang tuh 6 tahun ya kalau gak salah kak.
1: Di Mentawai maksudnya?
2: Oh, di Mentawai.
1: Mendalami Mentawai. Berapa ini?
2: Nah, waktu perjalanan sebulan? Pertama itu enggak ya? Sampai paling 10 hari.
1: 10 hari. Jadi kamu berbaur sama masyarakat. Mentawai di situ.
2: Betul, tinggal di rumah masyarakat, makan apa yang mereka makan.
1: Waduh, apa sih makanan orang Mentawai?
2: Maksudnya mereka pakai sagu, kemudian pisang, kelapa, keladi. Jadi itu makanan utama mereka. Jadi kalau kelapa itu ngasih rasa manis, pisang juga ngasih rasa manis. Yang paling aku suka ya itu namanya sagu kapurut. Jadi itu tuh sagunya dibakar. Nah kalau misalnya kita sering lihat olahan sagu itu kan kayak papeda yang kayak lem itu yang di timur. Nah justru di Mentawai itu mereka nggak mengenal papeda itu.
1: Jadi sagunya diapain tuh?
2: Sagunya itu habis, kan sagu tuh kayak bentuknya tepung ya kalau udah terurai gitu kan. Itu kemudian dicampur kelapa, terus dipanggang. Itu biasanya kita sarapan bisa makan 3 atau 4. Jadi dia nanti dibungkus lagi pakai daunnya si sagu itu. Jadi dimasukin di daunnya, terus digulung-gulung gitu, baru dibakar. Nah biasanya buat sarapan itu kita bisa makan 3 gulungan itu. Dan itu juga lebih mengenyangkan daripada
1: enak
2: nasi.
1: Ya?
2: Aku cocok ya,
1: cocok
2: di lidahku gitu. Karena aku suka makanan yang dari tepung sagu juga kan banyak tuh kita biasa mengenal makan tepung sagu. Nah itu ya enak sih rasanya.
1: Ada rasa gurih kelaponyo.
2: Iya kan? Enak-enak.
1: Menarik ya, jadi itulah awal mulanya ingai kok terjulah, timbullah jadi rasa hobi, rasa penasaran.
2: Rasa penasaran.
1: Tapi banyak dong biayanya keluar kalau lo pernah kemana aja?
2: Indonesia udah paling 4 atau 5 provinsi lagi yang belum.
1: Waduh, berarti hampir mau selesai misi kamu ya?
2: Iya, misiku memang menyelesaikan Indonesia.
1: Jadi udah ke berapa wilayah? 90%
2: Kadang mungkin ada satu daerah tuh yang aku pernah transit aja di situ. Mm-hmm. Kayak pernah datang tapi belum explore kayak gitu.
1: Oh, gitu.
2: Nah, jadi aku bingung itu aku hitung atau enggak, ya udahlah enggak, kita hitung aja.
1: Karena enggak ada dapat apa-apa ya.
2: Iya, cuma transit kayak gitu.
1: Oke, okay. Ya jadi timbullah rasa panggilan hati ingaku tadi ya. Mm-hmm. Dari sana juga kita nengok bahwa mencintai pada budaya ini memang harus tumbuh dari diri kita sendiri juga.
2: Betul, kan? Karena effortnya lumayan besar gitu.
1: Dari pengalamannya ingai kok, jadi kita banyak belajar kok kan. Ada cerita-cerita seperti kementawai tadi, kan? Pastinya pasti banyak lagi di sana. Jadi jangan kemana-mana, teruskan dulu dengari kami. Tapi kalau untuk perjalanan yang pertama kali ini kan biasanya ninggali kesan yang kuat.
2: Sangat kuat
1: yang pertama kali ini kan. Jadi perjalanan pertama kali Inga ini yang berkesan, yang Mentawai itu tadi.
2: Mentawai itu pertama dan sangat berkesan.
1: Sangat berkesan.
2: Kalau misalnya Mentawai itu tidak seberkesan itu, mungkin gak akan ada perjalanan setelahnya.
1: Benar.
2: Jadi
1: setelah dari Mentawai kah?
2: Lupa lagi,
1: disangking banyak.
2: Mentawai itu kayaknya kemana ya? Aku pindah ke Jawa kan, habis itu ya belajar Jawa, kayak pergi ke kota kabupaten yang ada di Jawa gitu.
1: Tapi kalau sebanyak ini kan ingat lo sudah hampir 90% lah ngelilingi daerah-daerah Indonesia. Yang paling berkesan terus juga kayak aduh perjalanan bermakna di situ di mana?
2: Ada beberapa, tapi mungkin yang yang paling apa ya, kayak aku tuh pengen kesana lagi karena orang-orangnya gitu. Ya mostly aku pengen kesana karena orang-orang gitu ya. Tapi yang pengen banget kesana itu mungkin Ambon.
1: Ke Ambon.
2: Pulau Seram, pulau yang sekitar 1,5 jam dari Ambon itu. Karena aku di sana KKN.
1: Oh di situ KKN.
2: Iya, selama 30 hari tinggal di sana.
1: Lumayan juga ya.
2: Iya, dan kita tahu pulau, bukan Pulau Seram ya, tapi kayak Maluku itu punya banyak sekali luka soal konflik kultur gitu. Perbedaan agama terutama. Jadi ketika kesana tuh aku punya beberapa teman-teman yang berbeda agama kan di dalam program KKN itu. Jadi aku melihat betapa orang-orang ini juga ingin belajar dari luka-lukanya gitu. Kayak gak mungkin nih kita konflik terus cuma karena perbedaan agama gitu. Jadi kayak melihat perjuangan mereka untuk mencoba menerima agama yang berbeda tuh, oh orang akan bertumbuh juga ya ternyata gitu. Karena misalkan aku ketika mau pergi ke Ambon itu aku belajar baca-baca soal Ambon banyak kan. Kayak melihat konflik-konfliknya gitu tuh kayak ya. Apa ya, di otakku tuh Ambon tuh cuma soal konflik gitu loh kak. Jadi kayak aku gak membuka kesempatan lain tentang Ambon di kepala aku gitu. Isinya cuma konflik agama, terus mereka disembuhkan oleh musik kayak gitu. Cuma itu, terus ketika di sana aku melihat mereka belajar dari luka-luka konflik itu gitu. Jadi aku akhirnya apa kayak main ke rumah tetangga-tetangga yang apa ya masih deket dari situ tapi mereka berbeda agama gitu. Karena mungkin itu bukan sesuatu yang normal di sana gitu. Akhirnya mereka belajar, kita belajar. Ambon sih kayak berkesan gitu.
1: Itu yang paling berkesan ya.
2: Banyak berkesan tapi itu salah satu yang paling berkesan.
1: Kalau dipikir-pikir kalau nengok beritanya kayak seremnya tinggal di situ kan karena banyak konflik itu tadi.
2: Iya, bahkan kalau misalnya kita update banget info-info di timur itu. Salah satunya di Maluku tuh bisa tiap bulan tuh ada konflik agama kayak gitu.
1: Gitu ya.
2: Jadi ya. Tapi keren mereka bertumbuh dari konflik-konflik itu.
1: Iyalah. Udah berubah zaman juga kan lagi
2: berubah
1: ya juga
2: zaman.
1: Kan.
2: Hmm,
1: betul. Luar biasa. Tapi kalau saat tiba di sebuah daerah, tentu ada fokus yang ingagali dari budaya tersebut ya kan. Apakah menjelajahi tradisinya ataukah manusianya atau nilai di balik tradisi itu?
2: Kalau aku tuh biasanya live in gitu kan. Jadi kayak tinggal di rumah orang lokal. Dan belajar di situ apapun, meskipun misal belajar bahasa atau ngobrol sore-sore sama ibu-ibu sama bapak-bapak, terus biasanya tuh mereka yang lebih excited buat nyeritain daerahnya gitu.
1: Dia ya malah yang
2: iya.
1: Itu.
2: Yang paling sering aku terima itu misalnya gini sih, mereka tuh tahu kan kalau Padang itu ngebeli cowok gitu.
1: Iya betul lagi.
2: Jadi pasti mereka nanya, "Mbak, bener Kak dari Padang ya? Bener gak sih kalau di Padang tuh ceweknya ngelamar cowoknya gitu?" Terus akhirnya mereka cerita kalau daerah kita tuh kayak gini, terus akhirnya jadi panjang kan. Kenapa Mbak kayak gitu? Terus akhirnya aku ceritain gimana posisi perempuan dan posisi laki-laki di suku Minangkabau kayak gitu. Terus mereka juga ceritain suku mereka kayak gitu. Jadi akhirnya kayak ada pertukaran informasi tentang
1: iya,
2: itu.
1: Bener gak sih sebenarnya? Yeah. Tapi bener gak itu?
2: Di beberapa daerah
1: emang ada satu wilayah yang seperti itu.
2: Kota adanya. Padang sama Padang Pariaman itu.
1: Oh, gitu.
2: Dan aku Padang jadi aku ngebeli cowok.
1: Tapi sampai sekarang masih berlaku?
2: Masih.
1: Oh, budaya ya itu tadi ya.
2: Jadi ya, kalau apa yang aku fokuskan di budaya itu, gak ada fokusnya sih biasanya. Karena aku, apa yang dikasih aku terima kayak gitu. Informasi apapun yang dikasih aku terima.
1: Jadi ingaiku cuma untuk jalan, bukannya menjadikan data untuk kuliah ya kan?
2: Bukan
1: ya kan?
2: Jadi data biayanya. Pribadi.
1: Aduh.
2: Jadi aku punya banyak data nih.
1: Waduh. Tapi sering ke daerah-daerah itu lebih suka ngobrol sama ibu-ibu kah atau ketua adat langsung?
2: Biasanya sama ibu-ibu sih paling.
1: Sama ibu-ibu.
2: Karena ibu-ibu
1: ya.
2: Suka cerita.
1: Ngumpul-ngumpul di
2: sore di gazebo kayak
1: itu.
2: Gitu. Iya.
1: Sering ya ibu-ibu yang
2: sering. Enak. Kalau misalnya apa ya? Kalau di daerah-daerah itu kan melihat orang baru itu kan jarang.
1: Betul.
2: Jadi sekalinya ada orang baru pasti ditanyain kayak gitu. Dari mana kak? Gitu. Ngapain kesini? Ya udah akhirnya cerita. Terus suka heran aja ngapain kamu sendirian perempuan kayak gitu.
1: Dia nggak sampai nanya itu.
2: Iya.
1: Aduh.
2: Terus akhirnya karena kasihan lihat sendirian perempuan tuh biasa makin disayang gitu.
1: Bener.
2: Ayo makan dulu makan kayak gitu.
1: Diajak kemana-mana
2: iya,
1: pun ya.
2: Iya diajak.
1: Tapi seru. Yang paling unik, aduh dah sih tradisi yang paling unik selama Inga jalan-jalan tuh.
2: Value-nya unik ya menurutku itu di daerah Blora Jawa Timur. Tapi mereka juga tersebar ke Pati. Namanya tuh Saminisme atau sedulur sikap. Itu bukan misalnya kayak suku Minangkabau atau suku Rejang, itu kan sesuatu yang kita kalau kita kulik sejarahnya itu jauh banget gitu. Nah kalau Saminisme itu after kolonial Belanda. Jadi kayak ada tokoh Samin di situ dan mereka itu menentang Belanda. Nah disitulah orang-orang yang kayak fansnya Samin gitu membentuk kelompok gitu. Kayak keturunannya Samin tuh membentuk kelompok namanya Saminisme atau sedulur sikap. Dan itu kayak jadi kultur baru juga di wilayah Jawa bagian utara itu. Nah terus mereka itu kayak punya value nggak boleh bercerai.
1: Kenapa tuh?
2: Ya karena ya satu kali aja gitu mungkin ya. Terus mereka tidak melakukan perdagangan. Menjual boleh tapi perdagangan enggak. Jadi kayak misalnya mereka punya toko gitu itu jarang sekali kita temukan mereka punya toko gitu. Tapi kalau misalnya mereka punya hasil kebun jagung misalnya tuh terus mereka jual itu enggak apa-apa. Karena kalau dagang itu kan kita beli barang orang terus kita jual. Nah mereka itu melihat akan ada di situ pengambilan keuntungan yang sebesar-besarnya kayak gitu. Nah itu mereka tidak menormalisasikan itu.
1: Wah unik
2: terus
1: ya.
2: Mereka nggak mau pakai celana panjang.
1: Jadi punya celana pendek?
2: Celananya tuh...
1: Atau pakai sarung?
2: Enggak sih, di bawah lutut dikit bawah biasanya. Kenapa? Karena Belanda pakai celana panjang dan dia nggak mau pakai celana panjang karena Belanda gitu.
1: Karena takut disamain kayak orang Belanda gitu.
2: Terus mostly mereka pakai baju hitam.
1: Setiap hari?
2: Iya.
1: Jadi cuma orang baju hitam?
2: Iya, rata-rata baju hitam.
1: Waduh.
2: Itu kenapa tuh?
1: Apakah ada pantangan?
2: Enggak sih, tapi aku juga lupa nanya kenapa hitam. Tapi biasanya kayak beberapa daerah yang suka pakai baju hitam, bukan suka ya, kayak mostly mereka pakai baju hitam itu karena kayak filosofisnya tuh hitam itu kan kelihatannya kayak orang-orang yang tidak
1: misterius, tenang,
2: misterius gitu. Tidak suci atau penuh apa ya,
1: serem kayak gitu deh sih.
2: Iya, orang hitam tuh gitu, kayak gitu, filosofisnya kuat lah hal-hal kayak gitu.
1: Menarik ya, jadi memang paling penting tuh bukan hanya sekedar seremoninya budaya ya ternyata, tapi juga makna hidup di tengah masyarakatnya. Tapi tentu masyarakatnya selama ingat perjalanan ramah-ramah tentunya.
2: Alhamdulillahnya dapat yang selalu ramah.
1: Karena nengok dari orang luar ya kan, datangnya mungkin ya anak mempelajari budaya juga tentunya ya. Aduh menarik, tapi kalau selama perjalanan pernah makan yang unik-unik gak?
2: Jadi kalau misalnya di Instagram itu kan selalu ditanya, Kak tips dong gimana cara adaptasi paling gampang gitu. Aku selalu bilang ada 3 cara yang paling apa gampang tuh? Satu, makan yang mereka makan. Dalam kurung selagi itu halal. Yang kedua, berusaha berbicara dengan bahasa mereka.
1: Jadi ngikutin?
2: Iya, meskipun cuma bilang makasih atau bilang maaf atau bilang permisi, kayak gitu. Yang penting usahakan kita tuh punya interest terhadap bahasa mereka gitu.
1: Paling enggak kita sudah ingin mengenal ya, kayak
2: betul.
1: Gitu.
2: Terus yang ketiga, pakai apa yang mereka pakai. Misalnya waktu aku di Lombok 2 minggu. Di sana tuh ibu-ibu suka sekali pakai sarung.
1: Jadi?
2: Aku pakai sarung juga, iya. Terus kayaknya 2 hari datang tuh aku belum pakai sarung. Terus hari ketiga aku pakai sarung. Jadi tuh kayak setelah aku pakai sarung itu, aku jadi punya banyak tongkrongan ibu-ibu. Sebelumnya aku nggak terlalu diajak gitu.
1: Gitu.
2: Nah setelah aku pakai sarung tuh, misal aku lagi jalan kaki, lagi jam makan siang, itu kayak sekali jalan tuh bisa 3 atau 4 rumah tuh nawarin makan siang di rumahnya gitu.
1: Wah, kenyang dong.
2: Iya, itu efek karena terus, aku pakai sarung itu.
1: Oh gitu.
2: Iya, terus misal kayak ke Mentawa ya, mereka ada apa, ada pakaiannya sendiri juga. Terus aku dipakein, senang juga.
1: Wah, menariknya. Banyak jadi nambah relasi, nambah kenalan ya.
2: Jadi kayak mereka juga seneng gitu ngelihat kita, oh kamu pakai itu juga gitu. Iya bagus kan kata gue. Terus mereka happy gitu.
1: Iyalah kayak merasa menghargai ya. Wah menarik ya, jadi pengen.
2: Ayo
1: aduh. Tapi kalau bocor-bocoran sedikit untuk keliling itu banyak ya.
2: Apanya ya, nih? Ya. Iya.
1: Iya lagi. Waduh.
2: Lumayan lah.
1: Lumayan ya. Jadi untuk di sana ini berjalan-jalan boleh ya kan. Nak tanya-tanya cak mana caranya ke Inga kok bisa juga. Siapa tahu kalau nak ke daerah Papua. Inga dong kenalan. Boleh. Inga. Iya. Inga pernah dong ke Papua berarti
2: pernah.
1: Ya.
2: Wow. Ke Merauke, Raja Ampat.
1: Raja Ampat.
2: Nabire. Sekarang Papua ada 6 provinsi kan. Iya jadi ke sana.
1: Wow. Itu lebih banyak lagi, lebih unik lagi tentunya.
2: Iya, tapi kebetulan yang benar-benar lamanya itu aku cuma di Merauke yang akhirnya itu belajar banyak soal kelompok masyarakat mereka itu.
1: Apa tuh kelompok mereka seperti apa?
2: Kalau di sana itu kebetulan di dalam kawasan Taman Nasional, Taman Nasional Wasur namanya di Merauke, sekitar 30 menit mungkin dari bandara di Merauke. Di sana Taman Nasional, terus kita tuh masih bisa lihat walabi. Walabi itu semacam kanguru yang kecil. Dia kanguru tapi lebih kecil.
1: Oh, masih ada tuh.
2: Ada di sana. Kayak burung cendrawasih gitu-gitu. Yeah. Terus Taman Nasional itu namanya di kawasan Taman Nasional ya. Jadi kayak ngelihat kanguru kecil itu setiap hari.
1: Oh, mereka kan di situ ya.
2: Iya, terus happy banget gitu bisa lihat kanguru. Terus apalagi ya kalau di sana dan masyarakat di sana itu mereka budidaya anggrek. Jadi kayak mereka ngambil anggrek dari hutan, terus mereka budidaya depan rumahnya. Jadi depan rumahnya tuh jadi taman anggrek semua gitu, bagus-bagus.
1: Wow.
2: Terus apalagi ya di situ. Kebetulan aku di sana lagi enggak ada acara adat ya. Jadi enggak dapat momen itu.
1: Acara adat pernah dapat di mana?
2: Di Lombok,
1: di
2: pernah,
1: Lombok.
2: Di Bali pernah.
1: Apa tuh acara adat seperti apa tuh?
2: Kalau di Lombok itu 3 tahun sekali, namanya Ngayu Ayu. Aku kesana itu sebenarnya nggak pengen kesana. Terus jadi kayak kebetulan aku di sana, tapi ada momen itu, yaudah aku kesana. Kan ada beberapa orang misalnya dia pengen ke suatu tempat itu cek tanggal dulu nih. Oh ternyata ini lagi ada event ini gitu.
1: Iya betul, jadi kayak rencanain kayak, ya.
2: Kayak aku ke Toraja, itu emang aku ngejar upacara kematian mereka kan. Yang di Toraja itu aku emang cek tanggalnya. Yeah. Oh, aku harus ke Toraja tanggal segini gitu.
1: Jadi kamu lihat tuh.
2: Iya, aku acara. Pergi. Nah, tapi pas di Lombok itu aku lagi di situ terus tiba-tiba lagi ada acara loh di sana. Oh iya, aku pengen lihat ya gitu.
1: Pas pula dapat.
2: Iya, nah kalau Ngayu Ayu itu 3 tahun sekali. Mm-hmm. Jadi mereka itu kayak mengumpulkan semua sumber mata air yang ada di kaki Gunung Rinjani.
1: Dikumpulin.
2: Iya. Kayak terus? Bawa air, jadi semua mata air di kaki Gunung Rinjani itu dibawa. Nah di Ngayu Ayu itu juga ada pertemuan Kesultanan dan Kerajaan Indonesia. Jadi kayak aku tuh dulu kan kita tahu ada Kesultanan, apa ya? Misalnya Ternate, Tidore, terus Jailolo, terus ada juga sisa-sisa Mataram dan lain-lain. Aku kira itu tuh udah selesai gitu aja gitu. Ternyata pas di sana tuh mereka semua kumpul.
1: Terus?
2: Jadi kayak aku melihat kayak zaman-zaman di Majapahit kali ya, terus tiba-tiba ini Indonesia versi kerajaannya gitu.
1: Wow.
2: Ada kerajaan ini terus kayak identitasnya tuh dipakai kan pakaian-pakaiannya gitu. Jadi kayak aku melihat Indonesia kecil deh di situ. Indonesia kecil tapi ketika itu masih kerajaan-kerajaan gitu. Jadi kayak mereka ada pertemuannya di Ngayu Ayu itu. Itu yang di Lombok.
1: Jadi persis kayak kerajaan yang zaman dulu. Ya, mereka terus, pakai baju adat itu.
2: Iya, turunannya tuh. Turunan. Iya, jadi mereka pada ngumpul di situ.
1: Apa sih yang mereka lakuin?
2: Oh, enggak ada ya, cuma pertemuan gitu itu aja, dong. Iya.
1: Oh, gitu.
2: Dan ya silaturahmi ngobrolin gimana perkembangan kesultanan di sana, kerajaan di sini kayak gitu.
1: Ya menarik ya.
2: Paling momennya Ngayu Ayu tuh cuma ini mata air itu. Terus masih ada beberapa gelaran eventnya. Tapi aku enggak ngikutin. Karena kayak apa ya, kadang di satu venue ini tuh ada acaranya, terus di venue sebelah tuh ada acara juga gitu. Jadi harus milih, kayak gitu.
1: Ada filosofinya berarti dah air tuh dia sampai dikumpulin, 7 yaitu?
2: Lebih dari ya? 7.
1: Lebih.
2: Jadi semua mata air di kaki Rinjani itu dikumpulin.
1: Kamu punya foto atau video-video di situ?
2: Ada.
1: Nah
2: kebetulan aku tuh diajak temanku, dan temanku itu tim kreatifnya event itu.
1: Wow.
2: Jadi aku ngebantu dia ngevideoin, ngefotoin kayak gitu.
1: Waduh, tapi kalau ke Toraja tadi, yang menariknya, kamu melihat langsung dong prosesnya.
2: Iya, upacara termahal, upacara kematian termahal.
1: Iya, iya.
2: Mungkin di seluruh dunia ya, aku nggak tahu juga datanya.
1: Coba deh ceritain dulu apa yang ingat tengok waktu itu.
2: Aku memang ini ya. Intinya aku, by the way, aku anak filsafat. Dan pasti banyak orang berpikir anak filsafat itu pemikirannya cukup berbeda. Cukup berbeda gitu.
1: Kritis.
2: Dan selalu punya perspektif unik gitu terhadap satu hal. Jadi ada satu momen itu, setelah aku join di filsafat kayaknya baru sebulan atau dua bulan gitu. Aku punya pemaknaan baru terhadap kematian.
1: Apa tuh?
2: Kan biasanya orang mati tuh nangis gitu ya.
1: Betul.
2: Aku enggak gitu.
1: Terus
2: saat itu nenekku meninggal. Nenekku itu orang yang melihat tumbuh kembangku dari aku SMP dan SMA tuh tinggal sama nenek. Terus momennya saat itu aku baru nyampe banget sampai Padang. Dari Mentawai sampai Padang. Terus sorenya tuh rencana aku mau pulang ke Bengkulu ke rumah orang tua. Nenekku meninggal di antara itu. Jadi tuh bahasa intimate-nya tuh kayak nih nenekku nungguin aku nih. Karena dia meninggalnya, aku sampai di Padang tuh pagi, dia meninggal jam 10, aku udah bilang ke dia kalau aku akan pulang pulang ke Bengkulu itu di jam 3 sore. Jadi dari antara pagi ke jam 3 sore itu dia pergi. Jam 10 pagi itu. Terus aku bingung gitu, kenapa aku gak nangis saat itu.
1: Kok terus, bisa?
2: Aku juga bingung.
1: Terus?
2: Karena harusnya aku nangis gitu, karena nenek itu nemenin aku SMP, SMA, yang selalu nanyain aku udah makan belum, pulang jam berapa, kayak gitu. Terus aku bingung kan, akhirnya setelah itu aku coba menulis kayak kebingunganku saat itu. Kenapa aku gak nangis ketika nenekku gini gitu. Ternyata sebelum momen itu tuh aku sempat belajar banyak hal soal hal-hal yang ditinggalkan, kematian dan lain-lain gitu. Tapi aku lupa. Terus aku jadinya tuh ingin belajar banyak lagi soal kematian setelah itu.
1: Terus akhirnya?
2: Apa sih sebenarnya yang gimana ya? Apa bagaimana sih seharusnya kita memaknai kematian gitu?
1: Iya, benar.
2: Sampai akhirnya aku punya wishlist dalam hidupku tuh aku harus ke Toraja gitu.
1: Waduh.
2: Kenapa ya? Karena aku pernah membaca gitu, Toraja itu punya tradisi unik ya. Tradisi yang sangat unik soal kematian kan. Terus ya udah, aku bikin wishlist aku harus ke Toraja gitu.
1: Sambil mencari jawaban ngapo, tidak iya. Nangis
2: gitu ya. Iya, kenapa enggak nangis gitu. Terus aku akhirnya ke Toraja itu tahun lalu. Iya, itu kan momen upacara kematiannya itu biasanya di hari-hari libur. Kayak misalnya Juli Agustus atau momen libur Nataru Desember Januari gitu. Jadi kemarin aku perginya Desember Januari. Nah, sebelum aku pergi tuh aku dikasih buku sama temanku, dipinjemin buku gitu.
1: Buku untuk
2: itu novel sebetulnya. Novel yang ditulis langsung sama orang Sulawesi Selatan.
1: Oh, gitu.
2: Soal tradisi di Toraja itu soal kematian. Jadinya aku baca itu, terus di situ kayaknya aku mulai ngerti deh kenapa aku saat itu nggak nangis.
1: Kenapa?
2: Karena kalau dari buku itu ya, dari buku itu dan dari akhirnya setelah aku pikir panjang lagi dan setelah aku tanya banyak orang ketika aku di lokasi upacara itu, ya kan kalau kita mati tuh pengen bertemu sama pemilik kita gitu.
1: Bener.
2: Masa ketika kita ingin ketemu kita sedih. Gitu.
1: Oh gitu.
2: Iya. Dapat harusnya lah. Kan kita semangat karena kita pulang. Kita bertemu dengan orang yang sudah menghadirkan kita gitu. Jadi ya kita harusnya senang gitu. Terus dari situ, iya sih betul kataku gitu.
1: Benar. Tapi kalau upacara ada di situ tuh orang-orangnya nangis gak sih? Tidak.
2: Kalau lagi upacara aku nggak melihat ada tangisan ya, tapi nggak tahu malamnya, nggak tahu paginya, nggak tahu subuhnya, nggak tahu momen-momen sebelumnya karena upacara di Toraja itu, misalnya meninggalnya hari ini, itu belum tentu langsung diupacarain kan?
1: Jadi nunggu
2: sampai uangnya cukup, dan uangnya cukup itu bisa sampai 3 tahun, 4 tahun benar. Bahkan lebih dari itu.
1: Itu mahal berarti.
2: Mahal.
1: Jadi kalau maaf nih ya, kalau ninggal nih misal nunggu biaya, kemana naruh jenazah ini?
2: Jadi dimasukin di dalam peti, terus peti itu ditaruh di dalam rumah, dikasih pengawet gitu.
1: Jadi misal ditaruh di ruang tamu gitu?
2: Bisa.
1: Wow.
2: Aku ragu ya dimasukin peti atau enggak, tapi mereka belum dikubur atau belum dimanain gitu, pernah masih sih. Di dalam rumah.
1: Aku pernah sih nonton itu. Aku pikir cuman tontonan

0: Waduh, serem. Tapi bagi
1: Iya.
0: mereka kayak merasa masih hidup ya. Jadi filosofinya kayak mereka masih hidup tapi belum dikuburin kayak gitu.
1: Betul. Jadi
0: Seolah-olah masih hidup gitu ya.
1: seolah-olah tuh masih hidup dan pengantaran ke Puya. Puya tuh mungkin bahasa paling gampang menjelaskan tuh surga. Jadi pengantaran ke surga itu ya setelah upacara itu. Sebelum ada upacara itu berarti jenazahnya masih bersama kita, masih hidup bersama kita.
0: Waduh, menarik. Tahan ya Inga, kita jeda dulu, ngintip-ngintip dulu. Sama, sudah ada yang masuk ya, yang tanya di siang hari ini, ada Winda di Panorama. Untuk anak-anak muda sekarang kan sibuk nian, cara yang paling simple mencintai budaya itu seperti apa? Satu, tahan dulu ya Inga, kita jawabnya pas sudah iklan ini. Nah, sudah ada juga satu yang nanya juga, apakah siapa nih Inah ya di Curup, apakah ntar kalau mau seperti Inga, apakah harus menjelajah budaya dulu ke daerah yang jauh atau yang ke dekat dulu ya? Tahan ya untuk di pertanyaan hari ini. Jadi untuk di sana jangan kemana-mana, kita di siang hari ini ngobrolnya masih panjang, masih ada banyak menarik yang perlu kita gali dulu dari Inga. Yo, jangan kemana-mana, setelah lagu satu ini kita balik lagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di siang hari ini tadi kita ngobrol-ngobrol yang panjang ya, tapi kayaknya sebelum banyak yang belum kita ketahui juga, karena 90% ingat aku lah kemana-mana ya kan, ingat aku cuma cerita yang menarik-menariknya aja. Dan untuk di sana yang tadi sudah bergabung, ingat boleh ngejawab pertanyaannya Ina dan juga Winda tadi. Kalau Winda ini nanyo, anak-anak muda sekarang nih sibuk nian kan, cara yang paling simple untuk mencintai budaya itu apa?
1: Apa ya? Sebagai orang yang anak suka kemana-mana ya, tapi kalau misalnya sibuk gak ada waktu, mungkin bisa nonton, karena sekarang sudah banyak sekali konten kreator yang membuat video, memberikan informasi itu gitu. Jadi bisa tonton konten-konten yang berkaitan. Gitu aja sih yang paling simpel sekarang.
0: Iya gitu ya. Jadi ya kalau yang untuk Ina tadi di mana nih? Di Curup. Yang menjelajah kemana duluan nih? Lebih baik yang jauh dulu atau yang dekat dulu?
1: Yang bikin penasaran dulu.
0: Yang penasaran.
1: Terserah dulu. Mau jauh apa dekat. Karena aku Minang. Tapi aku baru tertarik buat belajar Minang itu setelah aku kemana-mana. Karena kayak misalnya pas aku di Sumatera Barat, aku orang Minang nih, semua orang rata-rata juga orang Minang. Jadi kayak gak ada sesuatu yang menarik untuk dipelajarin gitu. Terus ketika aku udah keliling Indonesia tuh, kok aku gak tahu soal Minang yang bagian ya? Itu ya, katanya bener. Gitu. Akhirnya setelah pergi-pergi, oh ya kayak aku perlu belajar Minang juga gitu.
0: Balik lagi lah.
1: Iya, akhirnya belajar Minang lagi Minang di situ. Lagi. Jadi deket apa jauh itu terserah gitu, mampunya yang mana. Tapi aku menyarankan yang bikin penasaran dulu gitu.
0: Gitu.
1: Mungkin kamu penasaran sama Toraja ya belajar Torajanya dulu. Gitu. Penasaran sama Bali ya belajar ke Bali kayak gitu. Kalau misalnya penasaran sama yang deket-deket juga nggak apa-apa, belajar Rejang misalnya juga nggak apa-apa. Dia yang bikin penasaran.
0: Nah tuh ya, jadi yang mana yang penasaran, mana yang serak di hati juga, ya serak di dompet juga udah ingat.
1: Iya harus itu. Kalau penasaran tapi dompetnya nggak cocok kan juga susah.
0: Harus didukung gitu ke dompetnya. Iya. Gitu ya. Tapi kalau selama perjalanan ingat, tentunya pasti ada nilai-nilai tersendiri yang dibawa balik.
1: Pasti
0: ada gak sih?
1: Banyak ya, tergantung daerahnya gitu. Tapi contohnya, biasanya
0: ingat udah pernah kemana terus dapat pelajarannya apa kira-kira?
1: Saking banyaknya bentar. Ini sih yang tadi itu yang di daerah Blora, Pati, yang orang-orang Saminisme itu. Aku belajar banyak soal komitmen di situ sih. Bukan berarti yang lain nggak belajar komitmen ya. Melihat perdagangan di luar.
0: Iya sih.
1: Misalkan orang jualan itu kan pengen dapat untung sebesar-besarnya gitu. Termasuk kan orang Padang ini suka sekali jualan ya gitu.
0: Iya.
1: Tapi dari situ tuh aku lagi apa punya merekonstruksi pikiranku sendiri gitu. Kayak gak boleh jualan kayak gitu Zah gitu.
0: Iya betul.
1: Iya. Terus akhirnya aku belajarnya dari mereka, iya. Dari mereka. Banyak sih kalau nilai-nilai kayak gitu.
0: Ya lagian juga
1: kalau ditanya gini bingung, tapi kalau ada momen-momen yang mengingatkan itu pasti oh ya aku inget ini, aku belajar ini di situ kayak gitu.
0: Tapi kalau di Bengkulu sendiri pernah udah keliling Bengkulu?
1: Belum semuanya.
0: Belum ya. Belum.
1: Paling apa ya di sini kan 9 ya, 9 kota kabupaten ya di Bengkulu. Paling pernahnya Muko-Muko kayak gitu aja. Muko-Muko. Terus aku anak utara.
0: Utara di situ.
1: Iya, terus ke kota.
0: Oh gitu.
1: Ke Bengkulu Tengah. Paling cuma itu aja. Rejang Lebong, Curup. Mana lagi? Bengkulu Selatan aku belum pernah loh bahkan.
0: Belum ya?
1: Belum pernah.
0: Nah, jangankan kamu, aku aja belum. Aduh. Karena susah kayak seperti yang Inga ngomong tadi kayak ada niat ya udah sih harus niat dulu nak kemana-mana tuh kan.
1: Betul. Tapi mungkin pertanyaan setelahnya, ngapain kesana
0: iya,
1: gitu kan?
0: Iya betul, kemana nih?
1: Iya misalnya kayak, aku yang pengen banget ke Enggano kak.
0: Ke Enggano?
1: Ke Enggano tuh pengen, udah punya plan dari 2022 bahkan. Tapi belum rezeki-rezeki kesana.
0: Waduh.
1: Nah kayak gitu sih pengen. Kalau ke Enggano kan jelas, bukan jelas gimana ya. Tapi maksudnya, kita tahu ada itu loh di situ gitu. Kita jadi pengen kesana. Tapi kalau misalnya ke wilayah lain tuh aku bingung ya ada apa lagi ya gitu. Kayak aku bilang ke temanku, aku pengen ke Kaur kayak gitu. Ngapain kamu sana?
0: Kaur
1: nggak ada apa-apa di sana iya, katanya
0: betul,
1: gitu
0: benar
1: yang ada aku penasaran aja gitu udah sama aja kayak di sini katanya gitu
0: iya sama aja pantainya sama aja
1: iya malah digituin
0: iya benar ya. Tapi kalau balik lagi ke Toraja tadi,
1: oke,
0: okay. Itu kan setahun berapa sih prosesnya kematian itu tadi?
1: Prosesnya panjang ya, sampai 2 minggu kan biasanya pestanya itu. Dan dalam 1 tahun itu cuma ada 2 momen. Kan libur libur Nataru sama libur naik kelas itu biasanya. Dan memang sengaja dibikin di musim libur itu karena biar keluarga bisa kumpul. Jadi yang anaknya sekolah-sekolah nih bisa datang pas libur kayak gitu. Kenapa 2 minggu? Karena mungkin waktunya cukup 2 minggu. Terus mungkin kalau kita melihat pola waktunya anak-anak sekolah ya mereka rata-rata liburnya 2 minggu gitu.
0: Iya sih, benar juga ya.
1: Jadi kayak momen kumpul keluarga.
0: Keluarga ya. Terus yang terakhir jalan-jalan kemana? Baru tahun ini, tahun kemarin kah?
1: Iya, 2026 baru mulai.
0: Iya benar kan?
1: Terakhir itu
0: tahun kemarin.
1: Di 2025 aku sempat ini. Jadi aku ada project di Kalimantan Selatan. Ya aku juga belajar Dayak di sana, belajar suku Banjar di sana. Terus dari Kalimantan Selatan, aku ke Aceh. Di Aceh juga belajar
0: banyak ya.
1: Iya, belajar Islam, belajar belajar di Aceh banyak hal lah gitu. Dan itu aku lagi Ramadan tuh di Aceh. Terus habis itu aku ke
0: tahun kemarin,
1: 2025.
0: Sebelum itu ya berarti ya, sebelum banjir ya.
1: Sebelum
0: banjir ya.
1: Iya, sebelum banjir. Kemudian dari Aceh aku ke Malaysia karena ada teman-temanku di Malaysia ngajak ada program di sana, terus ke sana. Itu bulan Ramadan juga. Terus aku ke Kepulauan Riau. Itu masih Melayu sih ya. Rata-rata sih. Sumatera Melayu.
0: Melayu, benar.
1: Kepulauan Riau, habis itu ke Jambi, habis itu ke Padang. Itu sih trip terakhir.
0: Trip terakhir. Waduh. Yang paling lama berapa sih kamu tinggal di setelah perjalanan? Yang paling lama di mana?
1: Paling lama karena KKN ya mungkin itu nggak kita hitung deh ya. Aku kan biasanya trip panjang. Sulawesi Selatan itu aku lama, 2 minggu aku 2 minggu. Di Sulawesi Selatan. Dan keliling Sulawesi itu kalau nggak salah 45 hari kak. Itu paling lama.
0: Paling lama.
1: Karena kayaknya keliling Papua cuma 28 hari. Keliling Kalimantan tuh sekitar 20 harian.
0: Gitu-gitu. Ini aku lihat Instagram kamu, waduh banyak ya foto-fotonya. Ini foto yang jarang ada di Instagram orang. aku mau kayak kamu.
1: Ayo.
0: Ini ada yang menarik yang kalau usia-usia yang seperti aku nih ya. Ini pelajaran buku pelajaran SD ada nih di foto kamu. The real
1: iya.
0: ya.
1: Termotivasi dari buku IPS SD juga bener. Nih kayaknya.
0: Ini apa? Lompat ini
1: lompat
0: ya?
1: Batu. Lompat batu. Dinias.
0: Prompat FM.

0: Sumat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Di sana pemerintah Provinsi Bengkulu mulai mempersiapkan proses evaluasi dan perpanjangan kontrak bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu angkatan tahun anggaran 2021. Dan pemerintah Provinsi Bengkulu juga sudah mulai mempersiapkan proses evaluasi dan perpanjangan kontrak bagi P3K. Dan tahapan ini menjadi proses penting untuk menentukan kelanjutan masa kerja para P3K yang telah menyelesaikan masa kontrak 5 tahun pertamanya. Informasi selanjutnya di sana, penggunaan gadget secara berlebihan pada anak dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhan apabila tidak diimbangi dengan aktivitas fisik dan pola hidup sehat di sana. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena penggunaan gawai dalam waktu lama berpotensi meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan pada anak. Dokter spesialis anak, Dr. Istiqomah Katin, mengatakan bahwa salah satu dampak penggunaan gadget secara berlebihan adalah menurunnya aktivitas fisik anak. Menurutnya, anak yang terlalu lama menggunakan gadget cenderung lebih banyak menghabiskan waktu dalam posisi pasif sehingga kesempatan untuk bergerak menjadi berkurang. Dan dia menjelaskan bahwa berkurangnya aktivitas fisik tersebut berkaitan dengan meningkatnya resiko obesitas pada anak. Selain itu tadi juga, misalkan terlalu banyak gadget, kenapa berhubungan dengan pertumbuhan? Karena biasanya aktivitas fisiknya bakal berkurang dan meningkatnya resiko obesitas. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Nantikan kabar kita selanjutnya pukul 13 waktu Indonesia Barat.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

91,7 FM RRI Prompek Bengkulu. Di sana hari kala menunjukkan pukul 12.08 dan sekitar 13 menit lagi atau pukul 12.21 kita bakal memasuki waktu azan zuhur. Karena berdekatan dengan azan zuhur, kita bakal beralih ke lagu-lagu nuansa islami. Jadi terus pantau kami ya di sana di RRI Prompek Bengkulu 91,7 FM.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir.

kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah SAW yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah SAW mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

Bila 1.7 FM RRI Perumpek Bengkulu. Selamat siang di sana. Walaupun di tengah terik hari Iko, semoga di sana terus semangat tuh dalam menjalani aktivitas. Apalagi yang sedang kerja ya kan. Jam kini kok jam-jam ngantuknya. Biasanya kalau orang ngantuk enaknya minum kopi dah sih. Dan ngomong-ngomong tentang kopi juga, minum kopi kan telah jadi bagian dari gaya hidup kita dah sih saat Iko di Indonesia kok. Namun cara konsumsinya kok perlu diperhatikan agar manfaat kesehatannya juga bisa kita peroleh secara optimal di sana. Para ahli gizi pun menyarankan konsumsi kopi itu dalam jumlah sedang serta menghindari tambahan gula dan creamer berlebihan untuk menjaga keseimbangan nutrisi. Jadi salah satu cara sehat untuk menikmati kopi itu adalah memilih kopi hitam tanpa pemanis tambahan dan mengkonsumsinya setelah makan atau bersamaan dengan camilan sehat. Kebiasaan tersebut ternyata dapat membantu mengurangi resiko iritasi lambung pada sebagian orang, sekaligus mencegah lonjakan kadar gula darah akibat minuman kopi yang terlalu manis. Dan selain itu juga penting untuk membatasi asupan kafein sesuai anjuran kesehatan di sana, yaitu sekitar 400 mg per hari atau setara 3 atau 4 cangkir kopi seduh bagi sebagian besar orang dewasa yang sehat. Nah, kalau di sana sendiri biasa menikmati kopiku dengan cara apa dan di waktu kapan gua di sana. Dan untuk selanjutnya di sana bakal saya putarkan satu lagu untuk menghibur di sana segala dari Juan Reza, Pusing-pusing.

0: 107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
0: Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Kumpar FM.
1: Di sana dalam rangka menyambut peringatan 100 tahun paroki Santo Yohanes Penginjil Bengkulu, ratusan umat menggelar aksi bersih pantai di sepanjang kawasan Pantai Berkas hingga Pantai Malabro. Kegiatan itu menjadi salah satu rangkaian perayaan seabad paroki yang mengusung tema 100 tahun beriman dan 100 tahun peduli ciptaan. Penanggung jawab kegiatan Nur Sulis mengatakan aksi bersih pantai merupakan program dari bidang lingkungan hidup yang dibentuk sebagai bentuk nyata atau wujud nyata kepedulian terhadap kelestarian alam. Menurutnya perayaan setahun 100 tahun paroki Iko tidak hanya diisi dengan kegiatan rohani, tetapi juga aksi sosial yang memberikan manfaat bagi lingkungan. Informasi selanjutnya, di sana proses seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Bengkulu periode 2026-2031 memasuki tahapan krusial. Sebanyak 10 calon pimpinan yang telah dinyatakan lolos seleksi tingkat Provinsi Bengkulu, tes wawancara yang dilaksanakan oleh pimpinan Basnas, Naila Raidi Anwar, di Ruang Hidayah Biro Umum Kantor Gubernur Bengkulu. Dan tahapan wawancara merupakan bagian dari proses akhir seleksi yang diselenggarakan oleh Basnas RI sebelum menetapkan 5 nama terbaik yang akan direkomendasikan sebagai pimpinan Basnas Provinsi Bengkulu untuk periode 2026-2031 ke Gubernur Bengkulu. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca langsung di laman website rri.co.id, dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital di sana, karena segala ada di RRI Digital. Langsung pantau aja. Dan sebentar lagi di sana kita bakal bergabung dengan RRI Jakarta dalam acara Suara Budaya Nusantara selama 1 jam ke depan. Jadi terus pantau di RRI Pompek Bengkulu 91,7 FM.
2: Pompek FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti. Roposai.

0: nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayuritia di hari ini, hari Senin, tanggal 27 Juli 2026, hari Senin terakhir ya di bulan Juli ya. Gimana kabarnya, mudah-mudahan sih pada sehat ya di hari ini ya. Di hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network, dari Pro 4 Jakarta, teman kita hari ini adalah Pro 4 Kupang ya, yang tentunya pasti bakal ngebahas tentang budaya di hari ini ya. Dan sudah ada dengan Kak Jane Anggriani di Pro 4 Kupang. Assalamualaikum, selamat siang Kak Jane.
3: Halo Bang Jo.
2: Iya, sehat.
3: Selamat siang.
2: Sehat Kak?
3: Sehat, Abang.
2: Siap dah. Di sana gimana nih teman-teman, ada yang tumbang enggak karena saking panasnya bumi pertiwi? Ya.
3: Sejauh ini masih tetap berdiri tegak ya, soalnya masih semangat aja, soalnya memang di sini panas banget dan angin kencang juga sangat lumayan terasa ya.
2: Siap. Siap. Kak Jen, hari ini kita bakal ngebahas temanya apa sih?
3: Iya, untuk tema yang bakal kita bahas di siang ini bersama dengan Dusun Robomora Komunitas Penjaga Budaya Nusa Tenggara Timur, Bang Jo.
2: Ya. Berarti kita bakal ngebahas komunitas juga ya hari ini ya. Iya. Narasumber iya, kita kayak sudah hadir ya.
3: Iya, siap. Ini sudah hadir Bang Jo.
2: Iya.
3: Ya, ada Kak Sadam HP yang merupakan anggota komunitas sastra Dusun Robomora.
2: Oke, selamat siang Kak Sadam.
4: Selamat siang Kak Jo, selamat siang Kak Jen.
2: Siap, siap. Ya, kalau gitu Kak Jen ini karena udah menit 15 juga, nanti kita boleh untuk nomor interaktifnya kita sebutkan di menit 30 saja, gak apa-apa ya. Untuk interaktif dengan pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI. Dan silakan langsung Kak Jen dan Kak Sadam untuk pembahasan kita di tema siang hari ini.
3: Baik, Bang Jo, terima kasih dan selamat siang Bapak Mama, Abah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu lagi di siaran Budaya Nusantara. Untuk kesempatan kali ini beta sudah bersama dengan Kak Sadam Mape yang merupakan perwakilan dari anggota komunitas sastra Dusun Robomora ya. Iya, ketong kenalan dulu dengan Kak Sadam. Terima kasih Kak Sadam sudah hadir bersama ketong semua di Pro 4 siang ini di studio Pro 4.
4: Terima kasih Kak Jen, saya Sadam. Selamat siang juga untuk para pendengar, salam kenal semua dari Dusun Robomora.
3: Oke, baik. Iya, mungkin bisa diceritakan untuk ketong sedikit ya, untuk semua pendengar RRI Pro 4 di seluruh Indonesia ya, tentang komunitas sastra Dusun Robomora itu seperti apa tuh Kak?
4: Dusun Robomora itu sebenarnya Kak Jenan para pendengar, itu adalah satu akronim untuk nama komunitas. Dusun itu akronim dari Dunia Sunyi. Jadi ada yang beranggapan dusun itu desa atau bukan? Dusun itu dunia sunyi dan Robomora itu nama-nama tempat pulau besar di NTT, Flores, Sumba, Alor dan Timor. Dan itu yang kami pakai untuk menjadi nama komunitas kami, komunitas sastra Dusun Robomora yang terbentuk pada tahun 2011. Jadi tahun 2026 ini sudah 15 tahun kami berdiri, kami bergerak di bidang sastra di bagian ada lini penerbitan kami untuk menerbitkan buku dan juga jurnal sastra seperti itu, Kak Jen.
3: Oke, sudah lumayan lama ya dari 2019. 2011,
4: Kak Jen.
3: 2011 ya, yep. Kak Sadam. Ini kenapa dari Dusun Flobemora sendiri memilih sastra begitu untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan budaya Nusa Tenggara Timur nih, Kak?
4: Tahun 2011 itu banyak sekali penulis dan dari NTT dan pembaca sastra. Dan akhirnya kami dan bersama teman-teman ada Romo Amance Franco Eninu itu bersama teman-teman pendiri awal komunitas sastra Dusun Flobemora. Akhirnya untuk suatu komunitas seperti ini sebagai wadah untuk mempertemukan para pembaca dan penulis. Selain juga tentu saja untuk perkenalkan karya-karya sastra dari NTT untuk tidak hanya dibaca oleh orang-orang NTT tapi juga dibaca oleh publik yang lebih luas di ranah nasional. Kami memilih sastra sebab sastra NTT kebanyakan dilisankan dan kami memilih untuk menulis karya-karya sastra yang lisan itu dan budaya-budaya yang lisan itu agar bisa dibaca dengan secara lebih luas. Misalnya kami juga menulis karya-karya dari Sabu, praktek-praktek budaya di Sabu. Selain misalnya dalam buku Mone Ama, buku Dakba, dan selain menerbitkan buku, kami juga membuat film-film dokumenter berdasarkan buku yang kami buat. Itu karya-karya kecil kami yang kami berupaya untuk mendokumentasikan karya-karya budaya di NTT. Seperti itu aja.
3: Ya, mungkin tujuan dokumentasikan dalam bentuk sastra, dalam bentuk film,
4: dalam bentuk buku.
3: Buku begitu ya. Ini ada dibawa juga nih oleh Kak Sadam buku-buku di sini ya. Mungkin bisa diperlihatkan juga ya Kak Sadam. Iya, ini banyak sekali ya. Nah, ini mungkin supaya generasi muda tidak lupa budaya mereka, akar budaya mereka begitu ya. Kemana mereka pergi, oh mereka tahu bahwa oh ini loh filosofi kami begitu sebagai mungkin dari suku Sabuka, dari Timur begitu ya Kak.
4: Betul Kak Jayan, bahkan kalau kami, pembaca kami bukan kami sastra untuk generasi muda saja, tapi juga anak-anak usia SD, SMP, karena selain menerbitkan buku populer, kami juga menerbitkan buku cerita anak berbahasa daerah, bahasa Tetun dan bahasa Indonesia, sehingga bukan cuma anak generasi muda, tapi juga anak-anak kecil itu turut menghargai budaya dan mereka tahu apa yang mereka hidupi sehari-hari.
3: Wih, keren ya Kak Sadam ya. Ini sudah terbit juga buku bacaan dalam bahasa daerah untuk anak-anak ya.
4: Benar Kak.
3: Iya, karena kadang-kadang anak-anak itu tidak tahu berbahasa daerah begitu ya.
4: Itu dia.
3: Hanya orang tua mereka saja. Nanti habis generasi orang tua,
4: hilang
3: anak-anak, sudah. Iya, hilang sudah. Anak-anak ditanya suku apa? Oh ya, saya suku Sabu misalnya. Bisa bahasa Sabu? Tidak bisa, goyang-goyang kepala gitu. Nah, luar biasa sekali ya. Kalau selain dari buku-buku ini, kemudian karya-karya dalam bentuk film tadi juga ya Kak Sadam, ada program-program apa saja nih yang dari Dusun Flobemora gitu untuk terus melestarikan budaya?
4: Kami adalah komunitas sastra, karena itu beberapa kegiatan-kegiatan yang rutin kami lakukan, misalnya seperti diskusi-diskusi buku, pengajaran kelas-kelas menulis, dan juga setiap tahun, 4 tahun terakhir ini, kami menyelenggarakan festival sastra. Di situ kami mengambil juga napas-napas budaya sebagai sarana untuk bagaimana mengangkat satu masalah untuk dilihat dari perspektif itu. Misalnya tahun lalu kami mengadakan festival sastra Santarang dengan tema sastra dan bencana. Kami juga melihat bagaimana bencana itu ditinjau dari perspektif budaya, misalnya budaya Sabu. Seperti yang kami tulis di sini, kami mengambil napas itu, perspektif itu untuk meneropong problematika-problematika yang ada. Napas budaya maksud kami.
3: Okay.
4: Seperti itu Kak Jen, satu dua kegiatan yang rutin kami lakukan.
3: Ini setiap tahun begitu?
4: Setiap tahun, bahkan tiap bulan. Dan
3: Iya. Nah ini kalau Kak Sadam melihat ya gebrakan-gebrakan dari komunitas penjaga budaya ini tentunya bertujuan agar generasi muda tidak tergerus arus digitalisasi begitu ya.
4: Benar,
3: ini gimana pandangan dari Kak Sadam sendiri melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat yang kadang-kadang kita berpikir, wih gimana nih generasi, ketemu punya generasi berikutnya, apakah mereka masih mengenal budaya sendiri atau sudah tidak lagi begitu Kak?
4: Pertama ini kerja komunitas dan bukan satu kerja perorangan atau perkomunitas, tapi sebenarnya kerja-kerja bersama, kerja berjejaring untuk membantu atau memperkenalkan secara berkelanjutan supaya kehidupan budaya kita bisa tetap lestari. Karena itu Dusun Flobemora juga, komunitas kami juga berjejaring dengan sesama komunitas lain, komunitas-komunitas seni, okay, dan juga pemerintah, katakanlah Balai Pelestarian Kebudayaan, Balai Bahasa, Badan Bahasa dan Kementerian Kebudayaan, sehingga ini bisa berjalan bersama, beriringan bersama-sama, Kak Jen.
3: Harus ada kolaborasi ya.
4: Benar, Kak Jen. Supaya ini bukan tujuan kerja-kerja perorangan per komunitas, tapi kerja-kerja bersama untuk kemajuan kebudayaan di tempat-tempat kita, seperti itu.
3: Oke. Kalau Kak Sadang melihat sendiri sekarang ini, apa ancaman yang begitu ya, atau tantangan begitu terhadap pelestarian budaya yang sekarang ini ya mungkin harus kita perjuangkan bersama begitu?
4: Saya pikir yang paling penting adalah semua orang mesti mengenal kebudayaan mereka sendiri. Seperti yang di awal kita sempat bicarakan, budaya bukan semacam sebuah apropriasi atau pendekatan yang begitu artifisial atau cuma dibahas superficial, tapi mesti mendalam, sehingga benar-benar kita, kalau kamu orang Belu ya kamu mesti tahu juga apa yang kamu hidupi, budaya-budaya, filosofi-filosofi orang Belu, orang Teton seperti apa, orang Sabu seperti apa, dan itu berangkat pertama-tama kajian itu dari keluarga. Kita tidak bisa menganggap satu masalah itu dan diselesaikan secara sendiri-sendiri. Ini mesti dalam keluarga, kemudian diangkat ke lembaga-lembaga pendidikan, kurikulum budaya juga mesti dihidupkan. Kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah mesti tetap dihidupkan, supaya ini berkelanjutan dari keluarga sampai sekolah dan bisa hidup di tengah masyarakat, kajian seperti itu.
3: Peran keluarga sangat penting begitu ya.
4: Iya, benar.
3: Iya, dan mungkin keluargalah yang paling pertama begitu memperkenalkan budaya. Ya,
4: karena budaya itu mudah dalam keluarga. Apa interaksi-interaksi pertama seorang pribadi muncul dalam keluarga, seperti itu aja. Iya,
3: betul sekali. Ini kalau dari kakak sendiri, apa harapan kakak dan pesan mungkin kakak kepada masyarakat begitu agar budaya tetap hidup, berkembang, dan selalu dilestarikan ke generasi selanjutnya. Tentunya mungkin melalui kehadiran dari komunitas sastra ini, Kak.
4: Komunitas sastra Dusun Flomora menerbitkan buku-buku tentang budaya, menerbitkan jurnal sastra Sentarang, sampai sekarang Dusun Flomora sudah menerbitkan sekitar 65 buku. 65 buku kajian dan 78 jurnal sastra Sentarang. Jurnal sastra ini berisi tulisan-tulisan dan juga satu rubrik khusus, Siklalotik. Itu satu rubrik untuk bahasa Melayu Kupang yang ditulis oleh Amance Franco Enino di kepala sekolah SMP Kasantu. Ya, sebenarnya kabupaten, iya. Itu satu program dokumentasi budaya juga yang bahasa Melayu Kupang dalam jurnal sastra yang kemudian kami buat dalam bentuk buku. Jadi, untuk keluarga-keluarga, mendekatkan keluarga seperti saya bilang tadi, buku-buku juga dibaca dalam keluarga, buku-buku tentang budaya, orang-orang tua bisa meneruskan tradisi-tradisi mereka, bukan cuma untuk orang generasi muda, tapi juga dengan anak-anak usia anak, anak SD, SMP, dengan buku-buku cerita anak yang kami terbitkan, bisa juga dibaca oleh para pemirsa dari dalam keluarga masing-masing. Dengan itu, satu akar budaya itu tumbuh kuat dan erat di situ, Kak Jen.
3: Oke. Ini cara yang sangat luar biasa begitu ya.
4: Benar.
3: Ya, berarti dari sekian banyak buku begini, bisa kita lihat hampir semua budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur sudah ada gitu ya, Kak, di dalam bentuk sastra begitu.
4: Kami berupaya untuk mendokumentasikan karya-karya budaya, tapi kami tahu kami terbatas. Betul. Dan ini satu kerja kolaborasi yang penting ya.
3: Sama ya.
4: Benar, untuk bisa kita memperjuangkan hal ini, Kak Jen.
3: Oke. Baik. Dan Kak Sadang ketong balik dulu mungkin ke Bang Jo ya.
2: Iya. Bang Jo. Iya, Kak Jen.
3: Gimana Bang Jo? Itu dia tadi.
2: Seru ya.
3: Seru sekali ini.
2: Kita awalnya emang kirain dusun itu artinya emang perkampungan atau apa, tapi ternyata ini merupakan komunitas sastra gitu ya. Tujuannya adalah anak cucu kita nanti tahu nih ya, untuk akar budayanya seperti apa, yang mana tadi seperti Kak Sadam bilang, akar budaya di sana hanya dilisankan. Ini kalau bisa ditulis, dibentuk tulisan gitu ya, biar bisa dibaca gitu ya. Nah, ini kan dalam tulisan ya, Kak Sadam nih, mungkin kita mulai tanya dari saya dulu ya.
3: Boleh.
2: Kajian ya. Apakah nanti ada rencana buat di digitalisasi seperti itu? Apakah kan karena kan sekarang kita udah konsepnya digitalisasi nih gitu.
4: Benar. Gimana? Dalam 1-2 kesempatan, ya Kak Jo, terima kasih untuk pertanyaan yang bagus ini. Dalam 1-2 kesempatan terakhir, kami juga berjaring dengan pihak KITLV Leiden Belanda, dan juga Library Congress Amerika untuk beberapa naskah kami diakuisisi oleh mereka.
2: Oke.
4: Jadi Ya, sehingga misalnya naskah-naskah budaya ini juga diakuisisi oleh pihak Belanda dan Library Congress. Dan kami berharap kerja kerjasama ini bisa terus ditingkatkan, katakanlah sampai pada tahap digitalisasi mungkin. Tapi sejauh ini yang kami lakukan adalah menerbitkan edisi-edisi cetaknya saja.
2: Gitu. Kajo,
4: seperti itu.
2: Oke, itu tadi kerjasama kalau dengan apa Belanda ya?
4: Ya.
2: Itu KIT seperti ya, apa tuh?
4: Jadi dari awal penerbitan buku, kami mempunyai lini penerbitan di tahun 2018. Dan pada tahun itu LIPI masih bergabung dengan KITLV, mungkin Bang Jo tahu itu. Dan naskah-naskah kami setelah terbitkan jurnal sastra kami, kami kirim juga sebagai bukti terbit kepada LIPI. Waktu itu masih bersama-sama. Jadi naskah-naskah kami sering kami kirim ke sana, naskah-naskah jurnal sastra yang kami terbitkan. Dan di tahun kemarin, bulan kemarin, utusan-utusan mereka datang lagi juga untuk mengakuisisi naskah-naskah terbaru dari kami dan yang lama belum pernah kami kirimkan kepada mereka, sehingga buku-buku budaya kami juga tersimpan di delay dan seperti itu.
2: Oh, aja. Keren ya. Tersimpan di luar negeri buku-buku kita nih, buku-buku dari teman-teman dari Dusun Flobamora ya, Kak Jen ya.
3: Iya.
2: Mudah-mudahan sih nanti bisa ada kolaborasi dengan pihak-pihak instansi terkait di Indonesia juga ya, gitu ya. Masa di luar negeri kerjasamanya.
3: Yang gitu.
4: Harus sebagai iya, Kak Jon. Jadi selain itu juga di Dinas Perpustakaan Daerah dan Perpusnas sih sebenarnya.
2: Oke, maksudnya dengan Dinas Kepemudaan mungkin, karena kan di sini Dusun Flobamora kebaikan kalau kita lihat nih dari kasadamanya masih muda gitu kan nih. Gitu. Terus juga tujuannya juga buat nanti supaya anak cucu kita yang generasi muda berikutnya supaya tahu nih sama budayanya begitu. Kak Jen, ini kita nanti sebentar lagi kita bakal buka line interaktif dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet di menit 30 gitu ya. Sekarang mungkin kita jeda dulu kali ya, jeda minum dulu mungkin. Kak Sadam tadi udah panjang kali lebar ceritanya. Nanti tinggal merespon pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Nomornya Perempat Kupang berapa ini nanti yang bisa dihubungi Kak Jen?
3: Iya. Boleh ya, telepon di 0380 833 499, itu untuk nomor telepon. Atau boleh juga WhatsApp di 0811 3820 1043.
2: Oke, untuk pesan WhatsApp juga bisa ya di nomor yang tadi ya.
3: Iya, bisa.
2: Kak Jen ya. Siap, dan nanti kita akan buka line interaktifnya nanti ya, pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet, abis lagu yang bakal kita putar berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di mari di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa Renet dan juga pendengar Perompat. Balik lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan kita dari Perompat Network, ya Perompat Jakarta dan Perompat Kupang. Hari ini kita bahas komunitas Dusun Vloba Mora, komunitas penjaga budaya NTT, dan masih bersama Kak Jen dan juga Kak Sadam di Perompat Kupang. Kak Jen?
2: Iya, Bang Jo.
1: Apakah sudah ada telepon berdering-dering di sana?
2: Iya. Yang berdering-deringnya belum ada.
1: Belum ada.
2: Tapi dari YouTube RRI Kupang juga sudah ada yang komentar di sini.
1: Live YouTube juga
2: live
1: di sana.
2: Live YouTube, iya.
1: Baiklah.
2: Iya. Boleh dibacakan ya?
1: Boleh dong.
2: Oke, baik. Ini ada yang masuk dari Budaya Naga Keo. Pertanyaannya, selamat siang Bang Jo dan juga Kak Sadam ya. Adakah terobosan baru begitu untuk mendekatkan budaya kepada generasi sekarang, dan apa nih tulisan-tulisan yang tidak selalu menghadirkan budaya kepada generasi muda? Bang Jo, ini kebetulan ada yang telepon, mungkin sebelum
1: boleh
2: itu kita angkat dulu ya sebelum terlewatkan ya. Oke. Baik, halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Iya. RRI Perompat Kupang.
2: Iya, selamat siang. Yeah. Cikgu.
3: Cikgu Ria.
2: Cikgu Ria, Jakarta Selatan.
1: Iya, silakan Cikgu.
3: Vloba Mora, tanah airku yang kucinta.
2: Betul.
3: Sesuai dengan temanya nih.
2: Iya.
3: Jangan di Jakarta, Bang Jojo, ganteng.
1: Iya, silakan Cikgu.
3: Ya kan, dengan sumbernya dengan siapa Kakak J?
2: Ini ada Kak Sadam di sini, Cikgu.
3: Kak Sadam, Mas. Kak Sadam, selamat siang menjelang sore bagian.
4: Halo, selamat siang,
3: Cikgu. Memang kalau Dusun Vloba Mora ini adalah apa namanya? Komunitas sastra dan budaya yang berpusat di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur atau NTT, yang aktif merawat sastra, literasi serta kearifan lokal. Komunitas ini berdiri sejak tahun berapa ya? 211 kalau nggak salah ya.
4: 211.
3: Dan bergeraknya dalam bidang penerbitan buku, ruang baca, dan si diskusi kreatif begitu. Pertanyaannya langsung aja.
2: Oke.
3: Nah, kegiatan utamanya komunitas ini kan ada penerbitan buku, ada ruang literasi, ada kelas kreatif ya. Nah, itu bagaimana tanggapannya kegiatan utama komunitasnya ini ya, Kak Sadang? Penerbit bukunya seperti apa, dengan ya kan dengan ruang indri literasinya dan kelas kreatif. Tiga pertanyaan saja.
2: Oke.
3: Banyak mohon. Iya. Terima kasih Bapak.
2: Terima kasih.
3: Salam
2: untuk
3: Kasa Kupang dan air dari Kupang. Bang Jojo, terima kasih banyak. Selamat siang menjelang sore di bagian Indonesia bagian timur. Bye bye.
1: Iya, silakan Jago. Terima kasih. Gitu. Siap. Boleh direspon mungkin Kak Sadam dan juga Kak Jen.
2: Iya. Silakan Kak Sadam.
4: Baik, terima kasih untuk pertanyaan ini. Penerbitan kami itu mendapat respon baik, pertama-tama karena yang kami terbitkan adalah karya-karya dari para penulis NTT untuk diterbitkan dan dipublikasikan secara luas untuk sampai ke nasional bahkan internasional, dan sejauh ini kami dengan jenjang pembaca mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Untuk anak-anak kami terbitkan buku-buku cerita anak dan juga buku-buku populer, buku ilmiah, buku sastra, novela, kumpulan cerpen dan puisi, dan buku-buku yang kami terbitkan juga mendapat pengakuan dari sastra nasional, memperoleh nominasi untuk beberapa penghargaan seperti baru-baru untuk penghargaan sastra Kusala Sastra Katulistiwa. Itu salah satu buku yang kami terbitkan, itu di oleh penulisnya Christian Dandadi, itu masuk 10 besar longlist Kusala Sastra Katulistiwa. Dan juga dinominasikan sebagai salah satu buku yang rekomendasi dari Hadiah Sastra Rasa yang digagas oleh Ayu Utami. Buku-buku kami yang kami terbitkan mendapat penerimaan yang baik di sini dan juga di wilayah nasional. Begitu, terima kasih untuk pertanyaan ini.
1: Oke, siap. Untuk tadi yang pertanyaan dari YouTube gimana tuh, Kak Jen?
2: Dari YouTube ya, ini ada keterobosan baru begitu ya, Kak Sadam untuk mendekatkan budaya kepada generasi yang sekarang begitu. Karena tulisan-tulisan sekarang ini tidak selalu menghadirkan budaya kepada generasi muda.
4: Yang kami lakukan, terima kasih untuk penanya dari Nagekeo, Kak. Budaya Nagekeo. Salam untuk teman-teman di sana. Yang kami lakukan selain menerbitkan buku, kami juga melakukan 1-2 terobosan dengan membuat film dokumenter, satu hal yang sangat berhaluan berbeda mungkin dari nafas komunitas kami, komunitas sastra. Tapi itu yang kami lakukan, bahwa sekarang adalah budaya layar, semua hal kita tampilkan dengan berbagai konten untuk video-video pendek atau dengan film-film. Karena itu 1-2 yang kami buat adalah buku yang kami terbitkan, juga kami misalnya Daba dan juga Tauleo, itu dua ritus yang kami ambil. Kalau Daba tentang ritus inisiasi suku-suku Jingitiu di Sabung, kalau Tauleo itu ritus kematian. Jadi satu rentang waktu dari kelahiran kematian, yang dua pintu yang kami ambil itu juga selain dalam bentuk buku, kami buat dalam bentuk film dokumenter. Satu Tauleo dibantu didanai oleh Balai Pelestarian Kebudayaan, dan Daba dibantu oleh didanai oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Itu yang kami lakukan sejauh ini. Gitu, Kak Jen.
2: Okay. Baik, ya itu yang sudah ditanyakan tadi ya. Bang Jo, izin masih ada lagi yang bertanya?
1: Ada di sini yang telepon di Jakarta, boleh kita angkat ya, Kak Jen.
2: Oke, boleh, silakan.
1: Halo, Perempat, Assalamualaikum. Halo, Perempat, Assalamualaikum.
5: Halo, Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
1: Halo, selamat siang Ica.
5: Iya.
1: Iya, silakan Ica, ada Kak Jen di.
5: Mau nanya dong sama Kupang. Selamat siang Kak Jen ya.
2: Iya, selamat siang.
5: Sama Kak siapa lagi?
2: Kak Sadam.
1: Kak Sadam.
2: Iya.
5: Kak Sadam, Ica mau nanya, kalau ciri khasnya Kota NTT itu apa ya?
1: Oke. Siap, ada lagi Ca?
5: Sama. Yang kedua, kalau di NTT itu sukunya suku apa gitu. Kalau kita kan di sini di Selatan itu sukunya suku Bugis, Makassar gitu. Kalau di NTT itu sukunya apa?
1: Ada apa aja gitu ya.
5: Kalau sekarang saya belum tahu.
1: Siap deh kalau gitu Ica. Terima kasih Ica.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan.
4: Saya menjawab ya Kak Jung.
1: Boleh, silakan.
4: Kota Kupang itu, Kak Ica, dia seringkali mendapat satu julukan sebagai Kota Karang. Kota Karang dan sabana yang unik-unik di situ, sabana, lontar, dan karang. Dan pertanyaan ini menarik karena jurnal sastra kami juga kami berikan dengan nama Jurnal Sastra Santarang, yang mengambil dari keunikan-keunikan di NTT. Santarang itu kepanjangan dari sabana, lontar, dan karang. Sejauh ini jurnal sastra kami terbit per 3 bulan, awalnya sejak tahun 2012 itu terbit per bulan, kemudian kami sesuaikan. Tahun ini jurnal sastra Santarang kami berusia 15 tahun dan kami terbitkan dalam bentuk edisi khusus, sebuah buku dengan tebal 300 halaman berisi berbagai macam rubrik. Itu jadi dari keunikan-keunikan di NTT kami ambil dan kami aplikasikan dalam terbitan-terbitan kami. Jurnal sastra Santarang, sabana, lontar, dan karang. Pertanyaan kedua apa lagi, Kak Jen? Suku.
1: Sukunya di sana ada apa aja?
4: Di sini yang kami data sesuai dengan data dari Balai Bahasa NTT itu bahasa, katakanlah bahasa yang dituturkan bahasa daerah itu berjumlah 72. Jadi ada Sabu, ada Rote, ada saya orang Belu, ada orang suku Dawan dan sebagainya. Ada Flores yang besar tentu saja. Itu juga nama-nama pulau yang kami tampilkan dalam Flobamora. Nama Flobamora, Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Jadi suku-suku yang ada di NTT itu mendiami pulau-pulau besar ini, Kak Ica. Mudah-mudahan suatu kelak Kak Ica bisa datang juga ke NTT.
1: Siap. Ya, jadi itu ya, Ica ya, jawabannya ya. Jadi dari bahasanya ada 72, banyak banget ya. Siap-siap kalau gitu. Sudah adakah lagi yang telepon nih Kak Jen di Perempat Kupang?
2: Di Perempat Kupang saya baca lagi dari WhatsApp ya Bang Jo ya. Ya, oke. Okay. Selamat siang, Bang Jo, Kak Sadam. Ya, ini dari yang punya akun Bang Rohim, Bang Rohim Arjuna. Ya, nyimak selalu untuk narasumber. Adakah hasil kreativitas Dusun Probamura yang bisa dilihat lewat medsos? Lewat mana gitu? Jika ada, misalnya hasil kreasi sastra khas Kupang. Ya, itu dia pertanyaannya. Okay.

0: ya,
1: Benar.
0: sosmed dan juga tadi di
1: Ada website-nya juga.
0: website juga ada. Jadi
1: Yep.
0: bisa tuh dilihat tuh pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 ya. Kajian di sini
1: Iya.
0: ada dua pesan WhatsApp yang mau dibaca bisa
1: Oke.
0: ya.
1: Iya, silakan Bang Jun.
0: Ada Beli Arya di Tabanan Bali. Mau nanya bagaimana atensi generasi muda terhadap budaya sastra lokal, katanya gitu. Siap dah, ditunggu ya jawabannya Beli Arya ya. Terus juga ada Mama Linda Idris di Ternate nih, Kakak Jane. Dari
1: Iya.
0: kalangan mana yang lebih mendominasi? Anak muda kah? Apa namanya, untuk di buku-buku ini sudah diterbitkan gitu ya. Apakah banyak peminatnya gitu. Silakan. Apa namanya,
1: Ya,
0: Kak Jane,
1: Sadam.
0: Kak Sadam.
1: Ya, dari Bali dulu nih.
0: Boleh.
1: Bali apa katanya, Kak Jen? Iya. Tadi dari Bali ya, Bang Joy ya,
0: Bali
1: yang
0: mau nanya,
1: nyangkut
0: bagaimana atensi
1: generasi
0: generasi
1: muda ya.
0: muda
1: Ah, generasi muda.
0: Iya.
1: Jadi, sejauh yang kami lakukan, kegiatan-kegiatan kami juga mendapat sambutan yang baik dari anak-anak sekolah. Misalnya katakanlah festival-festival yang kami lakukan setiap tahun, namanya Festival Sastra Santarang, kami akan gagas lagi sekitar bulan Agustus nanti. Itu yang datang anak-anak sekolah, SMP, SMA, dan juga anak-anak kuliah, dan juga teman-teman komunitas. Tahun ini kami akan adakan Festival Sastra Santarang dengan tema Kota dan Kita sebagai peringatan 15 tahun Dusun Flomora sudah didirikan ini, supaya melihat bagaimana pengaruh kota terhadap perkembangan kita, perkembangan budaya kita dan perkembangan sastra kita, dan juga pengaruh kita terhadap perkembangan kota, apakah berpengaruh. Dan festival sastra yang kami lakukan akan dalam rencana kami terjadi di bulan akhir Agustus 2026 ini. Dan yang hadir itu anak seperti yang saya bicarakan dengan berbagai kategori-kategori yang datang. Dan anak-anak muda juga antusias untuk terlibat, bertanya, berdiskusi. Dan tahun ini kami adakan juga pameran arsip. Kami tunggu juga kedatangan teman-teman pendengar di markas kami, Rumah Dusun Flomora di Naimata, Kupang. Karena di situ kami juga adakan pameran arsip, clipping, galeri foto-foto kami selama 15 tahun kami berkegiatan. Seperti itu, Kak Jen. Keren sekali ya, luar biasa.
0: Untuk festival ini udah festival keberapa nih? Apa namanya, Kak Sadam?
1: Pertama
0: Sadam?
1: kali
0: Oh,
1: kami adakan
0: pertama.
1: tahun per, enggak, pertama kali kami adakan festival itu tahun 2015 dengan bersama teman-teman komunitas Salihara dari Jakarta. Kami seperti berjejaring, kami berkolaborasi untuk mengadakan festival satu Santarang, dan kemudian ini kali kelima kami adakan.
0: Oh, kelimanya sekarang
1: Yap,
0: ya. Siap
1: kali
0: untuk memperingati tadi 15 tahun Dusun
1: Dusun
0: Flobamora juga.
1: Flomora berdiri di Kota Kupang.
0: Oke,
1: Yap.
0: siap. Nah, tadi untuk respon dari pertanyaan Mama Linda Idris di Ternate, itu bagaimana tuh, Kak Sadam?
1: Apa katanya Kak Jo ya?
0: Tadi untuk bukunya,
1: Jadi,
0: bagaimana peminatnya? Apakah banyak anak muda? Seperti itu.
1: kami sudah menerbitkan sekitar 65 buku dan 78 jurnal. Sejauh yang kami lihat, atensi dan pembeli untuk buku-buku kami lumayan mendapat tempat, karena dengan itulah sebenarnya suatu penerbit bisa bisa tumbuh dengan baik ya, karena pembaca yang tersedia, karena penerimaan publik yang begitu baik, karena orang masih membaca, karena itulah kami akan terus menerbitkan buku-buku dan kami akan terus menulis.
0: Dan ini
1: Seperti itu.
0: apa general ya, rata aja ya, anak muda ada,
1: Benar, benar.
0: yang dewasa juga
1: Buku-buku
0: ada.
1: kami juga sebenarnya Kak Jo didiskusikan di kampus-kampus. Salah seorang teman anggota komunitas kami, Ibu Siti Hajar, dia mengajar di Universitas Muhammadiyah, dan buku-buku kami dijadikan bahan telisik, bahan ajar di sana.
0: Mantap ya.
1: Seperti itu.
0: Siap-siap. Tapi kalau kita balik lagi ke komunitas Dusun Flobamora, tadi juga di-mention sama Kak Sadam, ada salah satu anggota adalah pengajar gitu ya di kampus ya. Nah, untuk sendiri untuk dari membernya sendiri atau anggota sendiri kayak Kak Sadam sendiri, ini apakah juga bergelut di bidang pendidikan atau di bidang apa gitu di luar komunitas ya?
1: Saya juga selain sebagai seorang penulis, saya menulis sastra, saya menulis cerpen, saya menulis puisi dan buku anak. Saya juga bergabung di jaringan relawan untuk kemanusiaan, Jeruk NTT, suatu komunitas untuk mengusahakan bagaimana martabat orang-orang NTT itu ditinggikan dan melawan

0: CPO katakanlah yang tinggi di NTT. Tetapi anggota-anggota komunitas kami itu datang dari berbagai macam latar belakang. Okay. Ketua kami, Amance Franco Eninu, dia adalah seorang Romo, seorang pastor di Kusupan Agung Kupang. Anggota-anggota kami datang dari berbagai latar belakang. Ada yang pengajar, ada yang pembaca, ada yang mahasiswa, anak-anak sekolah, seperti itu.
1: Oke,
0: okay, jadi datang dari berbagai, tidak perlu member, tinggal datang ikut ikut kegiatan-kegiatan kami, senang dengan ini, terlibat dalam kegiatan kami, sudah bisa disebut anggota Dusun Pulau Mora.
1: Oke, okay, jadi ini datang dari berbagai profesi, berbagai kalangan ya di Dusun Pulau Mora ini ya, Kak Sadam ya, dan juga untuk join juga bebas aja gitu ya, tinggal ikut aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan dari Dusun Pulau Mora sendiri gitu. Siap dah. Kak Jen, sudah ada telepon kah di sana lagi?
2: Iya, sudah ada yang bergabung.
1: Boleh,
2: nih. Boleh. Bang Jo, boleh ya kita terima ya. Iya, baik, dan kita coba dulu terima dari layanan teleponnya Pro 4 yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
2: Iya.
3: Kak Jen.
2: Iya, selamat siang.
3: Siang juga.
2: Iya.
3: Dengan Bang Sadam, tapi
2: Iya,
3: selamat siang. Dan juga Bang Jojo juga selamat siang. Assalamualaikum Bang Jojo.
1: Waalaikumsalam Bang Leman.
3: Iya, saya Leman di Kota Agung Sangam, Lampung. Saya mau nanya nih masalah komunitas penjaga budaya NTT. Itu apa itu sebenarnya komunitas budaya itu, misi dan misinya, dan juga apa edukasinya yang selama ada komunitas itu Bang Sadam?
1: Terima kasih Bang Leman. Ini mungkin telah tadi dengarnya ya. Boleh kita mungkin flashback sedikit lagi Kak Sadam.
0: Iya, jadi Dusun Pulau Mora itu kan komunitas sastra yang bergerak di bidang sastra, literasi dan sebagainya. Dan sebagai salah satu unsur budaya, bahasa, itu yang kami perjuangkan sejauh ini. Karena budaya NTT kita banyak budaya tutur, karena itu kami mengupayakan melalui penerbitan-penerbitan buku-buku budaya, hal-hal yang kami lakukan, kami mendokumentasikan ritus-ritus budaya, syair-syair, cerita-cerita rakyat, cerita-cerita anak dalam bentuk buku, dan kemudian kami publikasikan secara lebih luas agar bisa dinikmati bukan cuma oleh orang Sabu membaca tentang budaya Sabu, tapi orang Belu juga bisa membaca tentang budaya Sabu dan sebaliknya, seperti itu, sehingga budaya bisa tersebar luas di antara berbagai macam suku dan sebagainya, seperti itu.
1: Oke, siap. Jadi seperti itu ya, Bang Leman ya. Nah, ini kajian sudah ada lagi pesan WhatsApp dari Perompak Jakarta ini dari Pak Haris Prasetya di Yogyakarta yang ingin bertanya itu bagaimana saran dalam mengembangkan literasi sastra seluruh NTT melalui Dusun Pulau Mora katanya. Gimana tuh?
0: Jadi selain kita mengajak orang untuk membaca buku, kita juga membawa buku kepada orang. Itu yang kami upayakan dalam satu pengertian filosofis ya. Membawa buku karena artinya kami juga mendekatkan buku kepada anak-anak sekolah. Dari awal kami turun-turun ke memberi kelas-kelas penulisan, mengajar anggota-anggota kami juga mengajar bekerja sama dengan balai-balai bahasa untuk mengupayakan iklim literasi itu terbentuk di antara guru-guru di sekolah-sekolah. Dan buku-buku kami juga bisa kami sebarkan untuk dibaca, budaya-budaya ini seperti ini yang kami upayakan, tentang budaya Sabu bisa dibaca, budaya Tetun bisa dibaca dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang kami upayakan supaya buku ini tidak hanya tersimpan di rak-rak buku kami, tapi juga kami turun-turun ke sekolah-sekolah dan universitas-universitas untuk mendiskusikannya seperti itu.
1: Jadi dibawa kemana-mana juga ya, entah itu sekolah, universitas gitu ya. Gitu. Dan juga balai bahasa tadi ya,
0: balai bahasa NTT di sini ya.
1: Siap deh kalau gitu. Sudah ada lagi kah yang telepon Kak Jen?
2: Bang Jo, saya bacakan lanjut dari WhatsApp ya yang sudah bergabung lagi ya. Selamat sore Mbak Jen, Bang Jo dan juga Kak Sadam, salam SBN ya. Ini pertanyaan saya, bagaimana filosofi dari Kak Sadam gitu tentang sastra dan pandangan untuk regenerasinya yang ada di Nusa Tenggara Timur?
1: Itu dari?
2: Dari Ibu Farida.
1: Oh, Ibu Farida di Palu ya, siap.
0: Saya cuma mengutip apa yang menjadi filosofinya Santarang ya, ya kreatif dan inspiratif. Itu yang kami selalu tampilkan di bagian covernya jurnal sastra kami, kreatif dan kreatif dan inspiratif. Jadi semoga semua tulisan-tulisan kami yang kami buat bisa seperti Sabana Lontar Karang, menginspirasi dan memberi kreasi juga bagi para pembaca dan menjadi inspirasi untuk terus membaca dan menulis untuk kemajuan, bahkan dengan penafsirannya masing-masing dari NTT untuk NTT dan dari berbagai latar belakang tempat-tempat yang lain. Seperti itu. Jadi filosofi yang kami tempatkan di jurnal sastra Santarang juga menjadi filosofi semacam hal-hal yang menghidupkan semangat kami di, yaitu kreatif dan inspiratif.
1: Oke, siap. Kreatif dan inspiratif. Yep. Okay. Siap deh kalau gitu. Kajian ini sudah mau masuk ke menit 55 ya. Dan mungkin sudah boleh kita masuk ke closing statement ya. Pengennya sih ngobrol banyak ya terkait budaya ini. Tapi ya keterbatasan waktu mau gimana
2: ini
1: lagi.
2: Ini masih banyak juga ya sebenarnya Bang Jo yang bergabung. Betul. Dari Cikgu juga tadi katanya belum dijawab yang kelas kreatif. Dari YouTube juga ada masih yang bertanya begitu sebenarnya ya.
1: Iya, siap. Ya, tapi mau apa dikata ntar kalau kepanjangan Jojo Radio sama Jen Radio. Bahaya ya. Mungkin boleh Kak Sadam untuk closing statement-nya dari obrolan kita di siang hari ini nih. Harapannya mungkin.
0: Terima kasih Kak Jo, terima kasih Kak Jen, dan terima kasih untuk para pendengar. Terima kasih untuk semua dukungan sebenarnya. Harapan kami agar karya-karya yang kita miliki, karya-karya budaya yang ada, yang kita hidup sehari-hari itu jangan pernah kita tinggalkan. Tapi kita terus upayakan dengan berbagai macam cara. Dan yang kami lakukan adalah dengan mengupayakan sastra di daerah-daerah itu untuk terus tumbuh. Dengan melalui penerbitan-penerbitan buku, dokumentasi-dokumentasi melalui buku dan juga belakangan ini kami melakukannya dalam bentuk film. Harapannya semoga kita pun bergerak bersama untuk mengupayakan agar budaya-budaya tetap dilestarikan secara bersama-sama. Karena ini bukan cuma tugas kami misalnya komunitas sastra, tapi juga sebenarnya tugas semua kita pendengar, dan sebenarnya harus dimulai dari dalam rumah kita sendiri.
1: Betul seperti sekali. Itu. Siap. Ini diberi semangat nih sama Bang Tono nih dari Pondok Gede. Semangat berkarya katanya. Siap. Terima kasih Kak Sadam, terima kasih Kak Jen ya untuk pertemuan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan semangat juga buat kita untuk dari rumah dulu nih kita untuk tetap melestarikan budaya kita, budaya Indonesia pastinya ya. Sekali lagi terima kasih Kak Jen dan juga Kak Sadam. Ya mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Iya,
2: terima kasih
1: Bang Jo. Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Iya, dan pemirsa Renat, pendengar Perompet, ini kayaknya juga kudu pamit nih dari ruang dengarnya, karena kita kudu gantian juga sama program lainnya di Radio Visual RRNet. Kalau masih pengen dengerin Perompet Jakarta, boleh nggak? Boleh ya. Download aplikasi RRD Digital di Google Play Store atau di App Store, atau juga bisa dengerin via frekuensi di 92,8 Perompet FM Jakarta. Jadi itu pamit undur diri dari Radio Visual RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

104.4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Kembali lagi ada sana bersama Anggun di dalam Kabar Kita. Dewi Kuryati dorong dosen Bengkulu untuk tingkatkan profesionalisme dan daya saing. Anggota Komisi 5 DPR RI Dewi Kuryati berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan juga Teknologi di dalam Kemendiksaintek RI untuk menyelenggarakan workshop bertajuk Membangun Dosen Profesional dan Berdaya Saing di Kampus TIA Bengkulu. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kompetensi dosen dan juga tenaga kependidikan guna untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Kota Bengkulu. Dewi Kuryati juga mengatakan peningkatan kualitas sumber daya manusia di perguruan tinggi harus dimulai dari penguatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan. Menurutnya, dosen memiliki peran strategis dalam mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, melainkan juga mampu menjawab tantangan dunia kerja yang terus berkembang. Dewi juga mengemukakan untuk mengkolaborasikan antar Kemendiksaintek RI, Komunikasi 5 DPR RI dan perguruan tinggi yang dimana menjadi langkah penting dan utama untuk mendorong transformasi pendidikan tinggi yang lebih adaptif dan juga relevan sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional maupun perkembangan global. Untuk info lebih lanjutnya adik sana bisa aja cek di laman RRI Digital atau juga bisa cek di website kami di rri.co.id.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: Pro 4 FM.

91,7 FM Pro 4 Bengkulu. Masih bersama Anggun sedari menemani adik sana pada Barindo siang hari Iko. Nah, Anggun udah berbagi info nih seputar makanan penutup menu mana menjadi favorit berbagai kalangan. Nah, makanan penutup atau dessert menjadi salah satu hidangan yang banyak dinikmati setelah menyantap makanan utama. Dimana cita rasanya yang khas dan juga yang manis membuat dessert menjadi salah satu pelengkap berbagai acara maupun santapan keluarga. Dilansir dari laman Taste of Home, di Indonesia juga terdapat beragam jenis makanan penutup yang populer, mulai dari es buah, puding, hingga kolak. Selain itu juga ada sana, ada berbagai kue tradisional juga yang dimana masih menjadi pilihan masyarakat. Meski lezat, konsumsi makanan penutup juga tetap perlu disesuaikan yo dengan kebutuhan tubuh. Karena kandungan gula dan lemak juga yang cukup tinggi dapat berdampak pada kesehatan apabila dikonsumsi secara berlebihan. Nah, untuk ahli gizi juga menyarankan masyarakat untuk memilih dessert yang mengandung buah-buahan segar yang dimana juga mengandung vitamin dan juga serat pada buah yang juga dinilai sebagai penutup makanan yang dinilai lebih baik dibanding makanan penutup yang hanya mengandung gula tinggi. Nah, untuk info lebih lanjutnya ada sana bisa aja cek di laman RRI Digital atau juga bisa cek di website kami di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

91,7 FM Pro 4 Bengkulu. Masih bersama Anggun sedari menemani adik sanak pada Barindo siang hari Iko. Nah, untuk adik sanak nih, siapa yang di sini ketika lagi bepergian tetibo bae ada pikiran ndak mual, atau misalkan dari awal tuh emang ada rasa feeling untuk mabuk gitu. Nah, Iko ada beberapa tips dan juga info yang ndak Anggun bagikan kepada adik sana, yaitu anti mabuk mobil, liburan juga makin seru. Mabuk perjalanan merupakan kondisi yang cukup sering dialami oleh sebagian orang ketika bepergian menggunakan mobil. Gejala pertamanya dapat berupa pusing, mual, muntah, keringat dingin, hingga tubuh terasa lemas sehingga perjalanan yang seharusnya menyenangkan menjadi kurang nyaman. Mabuk perjalanan atau motion sickness terjadi karena otak menerima sinyal yang berbeda dari mata, telinga, bagian dalam, dan juga otot, yang dimana mengenai posisi serta pergerakan tubuh. Atas ketidaksesuaiannya, informasi tersebut menyebabkan munculnya ada rasa mual dan juga pusing selama berkendara itu bergerak, dan juga terutama di jalan yang berkelok dan juga berlobang nih. Salah satu caranya adik sanak yang perlu untuk diketahui adalah untuk mengurangi risiko mabuk mobil adalah memilih posisi duduk yang nyaman dan tepat, di mana duduk di kursi depan atau melihat lurus ke arah jalan, yang juga dapat membantu mata dan juga telinga untuk menerima informasi gerakan yang lebih selaras sehingga tubuh lebih mudah untuk beradaptasi dengan pergerakan kendaraan. Untuk info lebih lanjutnya adik sanak bisa aja cek di laman RRI Digital atau bisa aja cek di website kami di rri.co.id.

0: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah makan Padang.
1: Rompad FM.
2: Di sana, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberikan perhatian lebih terhadap penguatan sistem mitigasi bencana di Provinsi Bengkulu. Permintaan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 5 DPR RI bersama BMKG, mengingat Bengkulu merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan gempa bumi dan tsunami yang tinggi. Menurut Erna, posisi geografis Bengkulu yang berada di pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia menjadikan daerah tersebut rentan terhadap aktivitas tektonik. Kondisi itu menurut kesiapsiagaan yang lebih optimal melalui dukungan teknologi pemantauan dan sistem peringatan dini yang andal. Dan dia juga mengungkapkan masyarakat Bengkulu masih kerap merasakan gempa bumi berkekuatan sedang saat melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya. Erna mengaku beberapa kali merasakan guncangan gempa berkekuatan sekitar magnitudo 5 beberapa waktu lalu. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan di sana informasi tadi juga jadi akhir perjumpaan kita di Brando Siang. Untuk siaran selanjutnya di sana di Brando Petang dikawani kayak penyiar-penyiar lainnya. Saya Donga Kamal pamit undur diri dulu dari ruang dengar adik sana segalo. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

47 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Selamat sore di sana galonyo, gantian Vivi yang kawan di sana galonyo yo di Berendo Petang sampai kelak jam 8 kita ado di Bela Bedang Dut di Petang Iko. Nah, kelak jam 4 kita live TikTok cak biasa setiap Senin ya. Untuk di sana yang gabungan untuk requestan lagu-lagu dangdut di Petang Iko langsung aja di 0736732194 atau di 0811781654 ya, kita tunggu. Sambil nunggu di sana yang gabungan di Petang Iko, kita hadirkan dulu ada Deni Cak Nantunggal Eka.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tako anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu?
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapu sibuk nian ke iu ko? Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, go. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal terganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Pro 4 FM.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mu'minin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah.

Gusti Allah ini seolah menjadi ajaibah bus kita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

0: melanjutkan proses evaluasi dan perpanjang kontrak bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu angkatan tahun 2021. Tahapan ini menjadi proses penting untuk menentukan kelanjutan masa kerja para P3K yang telah menyelesaikan masa kontrak 5 tahun pertamanya. Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan juga Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu Sri Hartika yang mengatakan evaluasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mewajibkan P3K penuh waktu menjalani penilaian kinerja setiap 5 tahun. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar pemerintah daerah dalam memutuskan apakah kontrak pegawai dapat diperpanjang atau tidak. Pada tahun 2026 ini, sebanyak 542 P3K penuh waktu dijadwalkan mengikuti proses validasi dan verifikasi data menjelang perpanjangan kontrak yang akan dilaksanakan pada Desember mendatang. Seluruh organisasi perangkat daerah telah diminta mulai menyampaikan laporan kinerja masing-masing P3K sebagai bahan evaluasi. Menurut laporan kinerja, menjadi salah satu indikator utama dalam proses penilaian, selain juga menentukan kelayakan perpanjangan kontrak, data juga akan digunakan untuk memastikan seluruh informasi kepegawaian telah sesuai dengan kondisi real di lapangan. Demikian untuk kabar kita kali ini di sana, lanjut baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: di sana, jangan kemana-mana. Sikolah nganikan prompet Bengkulu.
1: Melah Bedangdut.

Belah pedang dur, kita di petang iko di sana. Lado Vita Alfia di Jepantun Janda. Yo, lagunya lah bawa kita ke jam 16 lebih 12 menit untuk kebersamaan kita. Yo, kita di sore iko seperti biasa hari Senin ko di sana. Senin sore kita live TikTok untuk hari iko. Yo, yang lah gabungan di live TikTok, selamat sore aja untuk di sana galonyo. Wah rami iko sore iko. Ada di sore iko, ada princess, apa kabar princess? Lah ketemu belum kayak prince-nya. Ada jajan terus. Aduh, nih PRT nih kayaknya. Ada botak MC, ada pro queen, ada ABC series, ada siapa kok? Ada Ila, ada Kairia, ada Pirsie. Pirsi atau Pirsie kok judulnya kok. Judul namanya kok . Ada enggak tahu siapa katanya. Ada juga Ahmad siapa kok? Ahmad Saidi Al-Abi Al-Zafar. Ada juga Piau, Piau Rustam Utam, Basdar GP. Nomor rokok tuh. Ada Fefer, ada AA29, ada Anak Langit, ada Amateka, ada Mas Gen 09, ada Tomie, ada Tomi 7, ada Franz Pratama. Halo, selamat sore galunya di sana. Jangan gabungan aja di sana. Request lah lagu dangdut, apa misalkan di apa di sore hari kok ya. Lagu dangdutnya banyak lah kita siapkan. Ada Arya Satria featuring Happy Asmara, Kangen Aku Kangen, ada Gita Yubi, Kopi Lembada, ada Duo Anggrek, Goyang Nasi Padang, ada juga Era Shakira, Mi Dua Cinta, dangdut Sunda ya. Ada juga Siti Badria, Terong Dicabein. Nah, Terong Dicabein enak tuh, makan nasi paneda. Siapa lagi ya di sana enak gabungan? Yang nak requestan lagu, silakan langsung aja ya di 08 11 78 16 544 atau juga di 0736 73 21 9994 kebersamaan kita di sore kok di sana ya. Di Mela Bedangdut, sambil nunggu di sana yang nak requestan langsung aja atau mungkin di line TikTok itu juga bisa ya. Di WA, WA lagi. Di WA bisa, di telepon bisa, di chat live TikTok juga bisa. Pokoknya bisa kalau. Pokoknya request lah dulu lagunya apa. Lagi kita siapin ya. Selamat sore yang lah gabungan, yang belum gabung marolah bergabung adik sana. Yo, sekalian juga request lagunya apa misalkan ya. Jangan gabung aja, request lagu. Yo, cepet lah. Sambil nunggu kita putarkan dulu lada lagunya Arya Satria kok kayak Happy Asmara, Kangen Aku Kangen. Nah, khususlah untuk adik sanak galonyo yang lah gabungan di TikTok kita di Prompek Bengkulu ya.

Dania Satria featuring Happy Asmara, kangen aku kangen di sana ya. Yang lombok kita ke jam 16:21 kebersamaan kita untuk di sana galonyo. Yang nak gabungan langsung ngaju di 08 11 78 16 544 atau di 0736 7321 994. Lah ado yang gabungan di live TikTok kita, lah banyak tadi dak. Nah banyak ado juga yang lah gabungan di sore iko, ada sekitar 1000-an. Amin. Ada Nur Laila ya. Ada Yenvi, ada Ujang Abdul Qadir. Selamat sore Pak Ujang. Ada juga cute by apa namanya kok. Aduh, apa nih namanya nih? Ada juga Burlau, Kang Mas Danang, ada juga Nur Laila, Fitri Ayu Yuraida. Ada Ibu Dingsi juga, selamat sore Bu. Ada juga Amira, ada juga Mira, ada juga Zaidan, ada Bayu Kicomania, ada Yenvi, ada Pet Do Putra, ada Miki, ada siapa lagi kok? Ada Andreo. Ada Supriyadi, ada juga Najib, ada Novra juga, ada Rika Purnamasari, ada Iwan Lintang juga. Terus ada Samsir Bengkulu, Kakak Chen, ada Yit juga, Bunda Lova, Tabi Inal Sasaki, ada Jericho. Ada Iwan Lintang, assalamualaikum, waalaikumsalam, salam silaturahmi dari Sikap Dalam 4 Lawang, Sumatera Selatan. Selamat sore, Bang Iwan, apa kabar? Ada lagi musim apa di situ? Hujan, cerah kah di sana? Ada juga Gading, ada Marjuki, ada Supriyadi. Selamat sore yang lah gabungan, mau kasih lah gabungan. Abis gabungan requestan lagi ya. Apa lagunya di sana? Kita putarkan ya untuk lagu dangdut kita di petang iko sampai kelak jam 5 ya. Tenang aja sampai jam 5 kelak kita putarkan lagu-lagu dangdut untuk adik sana galonyo. Langsung aja. Ado Riko. Riko ngasih hatinya. Heart me. Lah ngirim-ngirim hati. Terima kasih Riko. Lagunya apa Riko? Apa lagunya? Kalau kita carikan lagu apa? Lagu dangdut Sunda do. Nak lagu dangdut apalagi lah dangdut Jawa lah. Banyak. Apa judulnya? Tinggal sebut aja judulnya apa. Kalau kita cari, tenang bae. Sambil lah nunggu, ada juga yang lah gabungan di WA kita. Tidak nampak bungku inga kok di dalam kuda tutup dak. Nah iya digeser dikit. Nah kan nampak. Aduh siapa kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sore dari Seza Ilir Talos Luma. Nak request lagunya Repot versi Arneta Julia. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kalau kita cari dulu ya untuk Zeza Ilir Talo Seluma, mau kasih lah gabungan ya. Jangan lupa follow kami di TikTok ya, Prompek Bengkulu. Jualan. Lah kita cari lagunya ya. Lanjut lagi, ada Ion Chevy, selamat sore, lah gabung, mau kasih lah gabung ya, jangan lupa tap-tap. Sambilan nunggu yang nak gabungan, requestannya apa, untuk adik sana galonyo, sambilan kelak kita cari dulu untuk lagunya Seza tadi ya. Ada Gita Yubi, Kopi Lembada.

0: request untuk lagunya kita putarkan ya, yang lajoin banyak juga, yang say hi banyak juga di itu di live TikTok kita di sore hari Iko. Tadi ada orang biasa, ada Belly, ada Wanton, Abang Joni, Bang Ger, Abang Joni, siapa kok? Apple, ada M8148. Nomor apa kira-kira tuh? Rosnani, ada Haryanto juga. Eh, hey, ada Pak D nyemek. Ada kurir SPX. Ada Asri Riani. Ada Yaya, Danurul Pai, Ariza Sari, Oktavaris, Ariza Sari. Ada Dimas juga. Apa kabar, Dim? Ada Ewan Nakoni, ada Jowo Ganas, Jowo Ganas, ada Ayub, ada Suci, ada Mader, ada Princess Nevi, Princess Nevi. Berarti Princess Biru dah. Lanjut lagi di Sada Galunyo yang ndak requestan lagu-lagu dangdut di petang Iko di Mula Bedangdut yo, langsung aja atau di lantai telepon dan juga di lantai WA gitu. Nah, lalu penelpon siapa lah kira-kira kodak yang nelpon kok, kita coba angkat dulu teleponnya di sana. Halo, halo, nah belum. Halo,
1: halo,
0: siapa di mana?
1: Dengan Riko Trapatah.
0: Oke, baik. Apa lagunya?
1: Mana acara? Acara.
0: Apa lagunya?
1: Belum ada yang naikkan ya, nelpon.
0: Belum, baru Riko kola.
1: Gak ada yang naikkan.
0: Iya, lagi
1: mana
0: sibuk.
1: Mana sih orangnya yang lagi dari sibuk. Baru, Hamzah Yusuf, iyo. Kemudian Ayah Kukut.
0: Iya. Lagi sibuk Cak Nyo, iya lagi sibuk. Kalau dah, apalagi mungkin, bobok sore. Bisa jadi, apa lagunya?
1: Riana Oces, Janda Bodong.
0: Hah? Kita coba cari dulu ya lagunya. Aduh dah kekirau lagunya kok ya. Janda Bodong, biasanya investasi bodong. Ay, belum ada lagunya.
1: Ini aja lagu ini.
0: Apa tuh?
1: Munafik dari versinya Ikke Nurjana atau Ratna Antika.
0: Itu lagu religi dak? Iya dak, lagu religi dak sih? Lagu dangdut ya.
1: Kalau Ratna Antika bukan termasuk religi, kalau Ikke Nurjana yo.
0: Oh, laju? Siapa yang nyanyikan? Kalau Iko ada Ikke Nurjana. Ada yang Ikke Nurjana kok? Bukan?
1: Yang rap. Ya.
0: Hah?
1: Atau ini aja lagu dari Dia Sahabatku, Tommy Jebisa.
0: Tommy, nyoko banyak Iko lagu nyoko. Nah, Tommy siapa tadi?
1: Dia Sahabatku atau Cuci Tangan dari Tommy Jepisa.
0: Cuci tangan. Pakai sabun enggak cuci tangannya kok. Ai, enggak ada juga cuci tangan kok lah. Lak-lak kami cari di Iko aja lah, dak. Dicoba cari tempat lain enggak ada. Apa tadi lagunya?
1: Oh, Dia Sahabatku.
0: Dia Sahabatku. Ya, Dia Sahabatku.
1: Tommy Jepisa.
0: Ya. Lak kita carikannya.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, silakan yang nak gabungan untuk di Soreko di Mula Bedangdut, langsung aja di sana di 0730-7321994 ya, atau di 0811-7816544. Mungkin yang biasa gabungan ko di Soreko lagi sibuk, kalau udah atau mungkin lagi bobok sore. Tommy J Pisa, Iko lagu dangdut ya, atau ini apa lagu lamo gitu, lagu religi lagi, lagu apa tuh kayak lagu-lagu lamo gitu, nah tembang lawas gitu ya. Lah kita coba Iko ya dengerin dulu ya di sana ya. Lanjut lagi di itu di TikTok ada lagi, ada yang request. Adakah? Ada Ahmad, ada Prokwin, ada Bibin, ada Yanti Mo.

Iya, Ado Hari, Ado Ani, Ado Randy Mariani. Halo, apa kabar di sore ko di sana galonyo? Lah, apa namanya tuh sore ko? Yang nak gabungan untuk requestan lagunya dangdut bisa. Ya sekitar 10 menit lagi ko di sana. Jadi maro lah, cepet lah. Lah kita putarkan lagunya ya, apa kira-kira lagunya di sore hari ko ya. Sambilan nunggu di sana yang gabungan, kita putari dulu lah dak lagunya dari apa Tommy J Pisako yang di request ke Iko ko tadi ko ke Riko ya. Langsung aja kita dengar dulu ya lagunya.

0: dicabein di sana. Lagu terakhir kita di Mulai Bedang Nur untuk di petang Iko yo. Terima kasih untuk adik sana galonya yang lah gabungan. Ya sampai di Siko dulu di Mulai Bedang Nur untuk edisi hari Iko yo. Kita lanjut besok adik sana di Mulai Bedang Nur. Tenang aja, Mulai Bedang Nur hadir setiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore.
1: Anak kemarin belum cukup umur. Kamu masih bau kencur.
2: Perompak FM.

Provinsi Bengkulu kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional, di mana dalam ajang Open Turnamen Gubernur Sumsel Cup 2026 di Palembang. Bengkulu berhasil meraih 1 medali emas dan 3 medali perunggu. Prestasi ini mendapat apresiasi dari Ketua Pengurus Provinsi Sambo Bengkulu, Asman SAP, di mana menurutnya capaian ini merupakan hasil kerja keras para atlet dan juga pelatih selama menjalani pembinaan. Pada kejuaraan tersebut, Pemprov Sambo Bengkulu mengirimkan 5 atlet fighter, dan di mana rinciannya terdiri dari 4 atlet kategori senior dan 1 atlet kategori kadet. Anggota DPRD Kota Bengkulu yang juga mengatakan keikutsertaan dalam Gubernur Sumsel Cup 2026 ini merupakan bagian dari program pembinaan atlet. Dan langkah ini juga dilakukan untuk mempersiapkan atlet Sambo Bengkulu agar mampu bersaing di berbagai kejuaraan nasional. Dukungan ini merupakan bentuk komitmennya dalam memajukan olahraga sambo di Bengkulu. Pembinaan atlet juga harus terus berjalan agar mampu melahirkan prestasi yang lebih tinggi. Demikian kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: dari sana jangan kemana-mana, sikola nganekan prompet Bengkulu.
1: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Tari Melembang merupakan tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pisau, Negeri Bentah Penaga, Kecamatan Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Tari ini pada awalnya hanya ditarikan di kalangan istana saja, tepatnya sejak abad ke-12 yang ditarikan oleh para dayang-dayang Kerajaan Bentan. Namun sejak Kerajaan Bentan mengalami keruntuhan, tarian Malemang berubah menjadi pertunjukan hiburan rakyat.
1: Sembilan satu koma tujuh Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Hujan telah tiba, hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hatiku gembira, hatiku gembira. Mah, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
2: Iya nih mah, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
2: Iya dong mah, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Rondo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

Prompare FM.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rindi jeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Barat ya tuh yang mulai dari kini akan ku jauhi.
1: Di sana, waktunya azan maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Pada suatu saat, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang hanya berpikir tentang dirinya dan tidak sedikit pun berpikir tentang kita, walaupun kita telah mencurahkan perhatian untuknya. Pada suatu saat nanti, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan seseorang yang tega menipu kita, padahal telah sekian lama kita tulus membantunya. Pada suatu saat, kita pasti bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang membenci dan memusuhi kita, walaupun kita telah memperlakukan mereka dengan penuh cinta dan persahabatan. Tak usahlah terlalu dikeluhkan, sampai menguras semua energi yang kita miliki. Sesungguhnya, dalam babak-babak kehidupan tersebut, Allah tengah mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita lakukan itu terbalaskan dengan baik di dalam kehidupan dunia ini. Yakinlah bahwa dengan segala keadilannya, Allah akan melipat gandakan balasan kebaikan yang kita lakukan, terlebih yang kita bungkus dengan kesabaran dan keridhaan. Tak usahlah direspon dengan negatif, biarkanlah kisah berlanjut apa adanya. Setelah kita berupaya dengan cara terbaik, ditambah dengan doa yang terbaik. Pada saat itu, belajarlah untuk bangkit dan semakin yakin bahwa Allah bersama kita. Tak usahlah terlalu larut dalam kesedihan. Sesungguhnya, melalui babakan-babakan itulah, Allah mendidik hati kita untuk hanya bergantung kepada Allah. Yang penting, yakinkan bahwa bukan kita yang egois, bukan kita yang menipu, bukan kita yang membenci dan memusuhi.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Prompar FM.
1: Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan, Tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Sheikh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tanggal 24 November 2011.
0: Prompar FM.

0: Wayang, sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Pagelaran wayang sebagai salah satu seni budaya klasik Indonesia perlu dilestarikan oleh generasi ke generasi.
1: Pro 4 FM.

0: di sana penerimaan kepabeanan dan juga cukai di Provinsi Bengkulu hingga akhir semester pertama 2026 tercatat mencapai 1,8 miliar rupiah. Meski baru memenuhi 2,10% dari target APBN sebesar 85 miliar rupiah, di mana capaian ini menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Kantor Pengawasan dan juga Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Bengkulu, Nazwar, yang mengatakan realisasi penerimaan mengalami peningkatan yang sangat signifikan secara tahunan dibandingkan periode yang sama pada 2025. Selain dari sisi penerimaan negara, kinerja ekspor Provinsi Bengkulu juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan sepanjang 2026. Hingga akhir semester pertama, total volume ekspor mencapai 398.000 lebih metrik ton dengan nilai ekspor sebesar 418,7 miliar rupiah. Di mana peningkatan aktivitas ekspor ini mencerminkan mulai pulihnya kinerja perdagangan luar negeri di Bengkulu. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah kendala yang mempengaruhi optimalisasi ekspor dari daerah. Demikian kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
1: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2014.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

mari bersatu.

0: merdeka, yo tetap merdeka. Kok maju,
1: terlalu,
0: yo lompatkan dulu. Merdeka, merdeka.

0: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
2: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Sumat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Di sana sejumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu mempertanyakan kepastian status kepegawaian mereka menjelang pelaksanaan evaluasi dan juga perpanjangan kontrak. Pertanyaan ini muncul karena terdapat perbedaan terhitung mulai tanggal atau TMT di antara para P3K. Sementara proses evaluasi dijadwalkan berlangsung secara serentak pada akhir tahun. Sebagian dari P3K paruh waktu memiliki TMT yang berakhir pada September dan Oktober 2026. Sementara itu, evaluasi serta pendatanganan perpanjang kontrak baru dijadwalkan dilaksanakan secara bersamaan pada Desember 2026. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni menegaskan bahwasanya tidak akan ada perbedaan perlakuan terhadap seluruh P3K paruh waktu. Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan seluruh pegawai tetap mengikuti mekanisme perpanjangan kontrak yang sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di mana P3K paruh waktu yang masa TMT-nya berakhir sebelum Desember tetap menjalankan tugas seperti biasa. Para pegawai juga tidak akan dirumahkan selama menunggu proses evaluasi dan juga perpanjangan kontrak dilaksanakan. Demikian untuk kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital. Sekaligus mengakhir kebersamaan kita juga di Berondo Petang untuk hari ini. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun minamuaki naik kanca sunyi ni di mana pun minamuaki berada ya. Api kabar, semoga sehat-sehat sunyi ni, dan senang sekali kembali kami hadir menemani kebersamaan kita masih di Belajar Sumba Berdendang ya. Yang mana di malam hari ini juga minamuaki ya, pengen nyapa dulu deh ya buat minamuaki, buat saudara-saudara kita juga yang saat ini juga lagi dengerin ya melalui disiarkan langsung juga minamuaki dari di Pro 4 Network Belajar Sumba Bengkulu, tempatnya di 91,7 FM, Lampung di 88,5 FM, Jambi 99,2 FM, Sungai Liat di 103,9 FM, dan di Palembang 88,4 FM. Malam hari ini masih bersama saya Nona Karisma yang juga masih terus kembali menemani kebersamaan kita selama 60 menit ke depan ya, atau tepatnya pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan juga masih mengundang Anda untuk bisa gabung ya, untuk ngobrol-ngobrol juga bersama kita di malam hari ini melalui telepon di 0721 255 112, atau juga melalui telepon WhatsApp ya di 0811 720 9885. Sudah berdering dari tadi ya malam hari ini teleponnya, kayaknya kita angkat dulu ya teleponnya di 255112 nya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan iya pun, silakan masuk. Ada siapakah ini?
1: Yang dari Jambi.
0: Dari Jambi, yang suka gabung juga ya. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya, Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
1: Nona, Karisma. Sehat juga.
0: Alhamdulillah sehat. Munyayan kita di sini, Bang.
1: Lagunya nih.
0: Langsung lagu kayaknya ya. Apa nih lagunya?
1: Lagunya Burung Kenek-Kenek.
0: Burung Jambi. Kenek-Kenek dari Jambi. Kalau boleh tahu siapa tuh yang nyanyi, biar langsung nah, di ini-ini ya.
1: Penyanyinya gak tahu ya, cuma lagunya
0: Burung Kenek-Kenek pokoknya ya. Oke, siap deh. Mau kirim salam gak nih, Bang?
1: Malamnya pertama sekali untuknya Mbak Nona Krisma ya, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Langsung kita menuju ke Sungai Liat. Di sana ada Mbak Iga, ada Mbak Rara penyiarnya, ada juga Rima Melati, ada pendengarnya ada Kakek Tambora, ada Kak Julia. Lanjutnya ke Sungai ke Bengkulu, ada Mama Dadang, ada juga Bang Riko, ada Ayah Buput, penyiarnya ada Bang Ari, kemudian ada Bang Adi, ada juga Bang Kamal juga ya penyiarnya. Kemudian kita menuju ke Jambi. Malam ini ada penyiarnya ada Bang Andre. Pendengarnya ada Bunda Wati, ada juga Kadir CS, ada siapa lagi ya, ada Waudin, ada siapa ya?
0: Siapa nih?
1: Ada Karisanti juga, ada Tete Nadia Purnamanya juga dengan Bang Alimin. Menuju ke Palembang, ada di sana, ada di Palembang Cegaya, penyiarnya ada Cedola, ada Cik Abbas, ada Cik Ilham juga ya, ada Cinita. Kemudian pendengarnya ada Cik Fauzan, ada Cik Sisi, ada Cik Eli, ada Cik Akbar, Cik Sarah, ada Cik Yanti, ada Cik Aisyah, Cik Atim, ada Cik Rudi, ada di Putra Banten juga ya. Lanjut ke Bandar Lampung, di sana pendengarnya ada Mbah Jarwo, ada Atim Bolo-Bolo, ada Bang Senin, ada Atu Atim, ada Bang Basir, ada Tinggi, ada juga apa ya, Armansa, ada Abdullah, ada Hiddo, untuk semualah tanpa terkecuali dari H sampai G, di acara belajar Sumba Berendang. Untuknya Mbak Nona Krisma, selamat malam, selamat berugas, semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Yusuf kalau nggak salah ya, tadi ada di Jambi ya. Kayaknya kalau mengangkat telepon dari WhatsApp tabrakan terus ya, agak susah. Nanti sabar di WhatsAppnya, kita angkat lagi teleponnya di 255112-nya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ini dia ya, di hari Senin ada Bang Senin, pas banget deh. Apa kabar Bang?
2: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah ya. Seneng deh kalau misalnya sehat Bang Senin. Bang Senin, boleh apa tuh?
2: Ini apa tuh? Lagunya.
0: Apa tuh? Apa nih Bang?
2: Tanggung mula.
0: Apa?
2: Temu jodoh,
0: siap deh. Oke, temu jodoh ya. Mau kirim salam buat siapa nih Bang?
2: Darus Jagabaya.
0: Iya.
2: Memanggil Rajaan Kembar. Minan Wati Kerja Bunda Sambala Kukungur. Dia buat Barat Kirin Putaran Pendik Kukusatan. Nurdin Putra Siti, Pasir Putra Tani, Kesan Raja Bata, Amah Kuki, Ketua Asun Tugur Jodoh.
0: Oke.
2: Udah.
0: Terima kasih ya. Terima kasih kembali Bang Senin.
2: Semoga sehat.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Senin di telepon. Kita angkat lagi dulu ya di WhatsApp kali ini. Ada Mbak Jarwo di ujung telepon. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun
0: silakan masuk Mbak Jarwo. Api kabak bah.
3: Bila wawai seunyi nih, api kabak nih.
0: Sehat munyayan di sini Bang.
3: Tapi kabak ngomong panas ya, semerit itu ya, beringsang.
0: Iya, lagi wayahnya kali ya, namanya musim kemarau gitu ya Mbah ya. Oke deh, Mbah Jarwo gimana nih aktivitasnya di hari ini? Melelahkan kah atau lagi santai aja?
3: Kalau hari ini santai, cuman kalau malam ya biasalah sambil dengerin RRI.
0: Mantap ya, ditunggu pokoknya ya. Mbak Jarwo mau dengerin lagu apa nih malam hari ini?
3: Ini ada lima provinsi ya.
0: Iya benar.
3: Lagu Lampung aja nak Nona.
0: Boleh, apa tuh kalau boleh tahu?
3: Ini lagunya terkhusus buat Nenek Nur Aini di Palembang.
0: Mantap ya, apa tuh lagunya?
3: Judulnya itu adalah Permata Hati.
0: Permata Hati dari Mega bukan?
3: Mega.
0: Benar ya. Oke deh. Mau kirim salam gak Mbak Jarwo?
3: Saya wakil-wakilkan aja ya karena mempersingkat ya. Bandar Lampung tuan rumah ya, penyiarnya ya udah Nona Karisma. Ada Ebek yang tampan udah masuk belum?
0: Belum. Uslah merah masih ya. Ditunggu ya.
3: Dia korban kita menyala.
0: Benar.
3: Tampan di Bandar Lampung, di Jambi ada Wahudin sama Bunda Wati, penyiarnya ada Andri sama Anur. Terus dari Bandar Lampung, Jambi, Bengkulu ada Riko sama Ayah Puput, penyiar Bengkulunya ada Ari. Di Sungai Riat ada penyiarnya ada Ega, ada Rima, ada juga Wanda. Dan juga ada Pesakamura di Sungai Bangka Belitung. Terus Bengkulu, tinggal Palembang. Palembang ada penyiarnya Cek Gaya, Wadola, Cek Mita, Cek Abah, Cek Ilham. Pendengarnya ada siapa itu, Cek Vivi, Cek Eli. Tadi di Jambi ada membuka Mbak, tadi ada Hamzah Yusuf ya.
0: Benar.
3: Dan Hamzah Yusuf dan Jambi. Dan di Palembang terkhusus buat keluarga besar di Kereta Pati, di Palembang ada Ria, ada Fahrul, ada Firdaus, spesialnya buat Nenek Nur Aini, sehat selalu ya Nek. Jaga kesehatannya di Palembang. Itu aja ya, semua muanya aja tanpa terkecuali, salam sehat dari Mbah Jarwo.
0: Siap deh.
3: Maksudnya Pantun.
0: Nah, apa nih?
3: Jalan-jalan ke Kalimantan.
0: Ya pun.
3: Jangan lupa membeli sawo.
0: Ya pun.
3: Jangan tengok mantan, tengok Mbah Jarwo.
0: Aduh. Siap deh, langsung aja ingetnya Mbah Jarwo ya.
3: Ya Nona Nana,
0: terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, kita angkat lagi teleponnya ya melalui telepon di 255112 nya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Cantik.
0: Halo, suara kamu lembut sekali. Dengan siapakah ini?
4: Sama Sisi di Palembang.
0: Sisi di Palembang, gimana kabarnya Palembang?
4: Luar biasa, Allah
0: Akbar. Oh, mantap ya. Palembang gimana malam hari ini, panas kah di sana, Sisi?
4: Luar biasa, Pak, panas, nggak ada hujan berapa hari.
0: Sama berarti ya, kayaknya merata panas semuanya
4: hujan,
0: ya.
4: Ada hujan minggu kemarin deh, kalau nggak salah.
0: Ada hujannya ya, tapi lebih seringnya panasnya ya. Luar biasa ya, Sisi ya. Oke deh, Sisi mau dengerin lagu apa sih kalau boleh tahu nih malam hari ini?
4: Lagu Lampung Maju boleh nggak?
0: Boleh, apa tuh lagunya?
4: Coba lagu ini, Gantunganku.
0: Gantunganku?
4: Iya.
0: Siapa tuh yang nyanyi tuh?
4: Kurang tahu.
0: Oke deh, cari dulu ya, Gantunganku ya.
4: Cari Mbak Cantik aja, ada nggak lagunya?
0: Gantunganku, lagu Lampung, nanti dicari siapakah yang nyanyi. Aku takutnya salah versinya ya. Apakah dari Mega juga kah ini?
4: Entah yang nyanyi, kalau nggak salah cewek.
0: Iya, Mega kayaknya ya. Oke deh, mau kirim salam nggak nih?
4: Kenapa?
0: Mau kirim salam kah?
4: Oh, kirim salam ya, tadi ada yang dari Lampung, tadi ada Mbah Jarwo ya, sama siapa tadi yang barusan?
0: Ada Mbah Jarwo, terus juga kita, yang terakhir tadi Mbah Jarwo sih.
4: Bukan sebelumnya tadi?
0: Oh, sebelumnya ada Bang Senen, ada Bang Hamzah Yusuf.
4: Senen, Ada ini, Babang Tampan juga ya, selamat malamnya. Jambi tadi ada Bang Hamzah Yusuf, Bang Setiawan ini kemana? Gak ada, gak pernah masuk lainnya. Bunda Wati juga ada Mbak Ika di sana ya. Hadir CS juga di sana.
0: Iya. Yeah.
4: Yang di mana lagi, di Bengkulu ya, ada ya Puput sama Bang Riko, selamat malam ya. Dan kawan-kawan di sana. Di mana lagi Mbak Jadi?
0: Di mana lagi tuh?
4: Di mana lagi ya, yo? Aku. Di Bangka ya, ada Mbak Julia dan siapa lagi di sana, bareng teman-teman ya semua-semua ya. Di Palembang aku mau kirimin dan buat Mbak Eli ya, buat Mbak Akbar, Putra Banten, Ayah Sobari, Ian Sudirman, Fauzan Irin ya, selamat malam ya semua-semua yang ada di Palembang ya. Ya, buat semua-semua aja ya Mbak, yang belum dikirim mohon maaf berbagi sama yang lain.
0: Siap, oke.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita angkat lagi teleponnya melalui WhatsApp ya. Ada yang merah-merah rambutnya kalau dari foto profilnya ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Nona Ria Karisma.
0: Iya pun, orang tampan. Gimana kabarnya ini?
5: Kabarnya alhamdulillah sehat dan kesulap merah pun sehat.
0: Kesulap merah masih sehat ya.
5: Sehat.
0: Warnanya masih merah ngejreng kayaknya ya.
5: Iya.
0: Gimana topan malam hari ini, pengen dengerin lagu dari siapa nih?
5: Wah, karena tuan rumahnya Bandar Lampung, biarlah lagu-lagu Lampung biar menyala lagu-lagu Lampung ya.
0: Boleh, menyala. Siapa tuh?
5: Ya, lagunya Winda ya, penyanyinya Winda. Judulnya Bakas Jawa.
0: Bakas Jawa. Oke, baiklah. Mau kirim salam enggak nih?
5: Ya, tadi terima kasih senggolannya Cek Sisi di Palembang, di Palembang dulu. Tadi ada Cek Sisi, dan juga pendengarnya ada Celi, diwakilin sama Celi, Bang Akbar juga, dan penyiarnya ada Wadola, ada Cek Gaya, ada Cek Akbar, ada Cek Abbas juga, pokoknya semuanya di Palembang, ada juga Ria Anggreni bersama anak-anaknya, dan juga ada Nenek Nur Aini tadi yang dispesialin sama Mbak Jarwo, Nenek Nur Aini di Palembang, di Jambi ada Bunda Wati, Wak Udin, dan juga penyiarnya Bang Andre, Bang Anur. Terus di Bengkulu ada Bang Ari bersama Ayah Puput, dan penyiarnya ada Bang Ari. Di sungai mana itu yang Bangka Belitung itu?
0: Sungai Liat.
5: Ada Kak Ega, Kak Rima, dan pendengarnya ada Ibu Kori, Ibu Ribut. Terus juga ada Kakek Sakamura, Jambi, Palembang, Bengkulu, Sungai Liat, Bandar Lampungnya
0: belum malah ya. Kelewatan ini.
5: Semuanya aja lah, 5 provinsi ini selalu aja. Mbak Jarwo bisa aja pantunnya. Saya balas sama Mbak Jarwo lah.
0: Boleh, silakan.
5: Jalan-jalan ke Kalimantan.
0: Ya pun.
5: Jangan lupa membeli papan.
0: Ya pun.
5: Jangan tengok mantan.
0: Ih.
5: Tengoklah topan, babang tampan.
0: Asik ya, saingan temannya.
5: Okay.
0: Siap, terima kasih Topan.
5: Assalamualaikum Kabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah berdering lagi, kita angkat lagi. Oh, terputus kembali ya. Dan di WhatsApp nih, di sini ada Riko, tapi belum bisa keangkat teleponnya. Mungkin bisa dicoba lagi Riko, untuk bisa ikutan ya di malam hari ini, karena malam hari ini juga masih terus berlangsung deh hingga pukul 21 waktu Indonesia Baratnya. Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Ada siapa ini?
6: Ini dengan Mang Ajung di Jambi.
0: Mang Ajung, apa kabar Mang Ajung?
6: Alhamdulillah, sehat Mbak Nona.
0: Alhamdulillah, Jambi gimana Jambi?
6: Jambi cuacanya panas gerah.
0: Panas gerah juga di sana ternyata ya. Oke deh, siap. Mang Ajung, pengen dengerin lagu dari siapa biar adem suasananya malam hari ini.
6: Aja, minta lagu Limau Purut aja.
0: Limau Purut.
6: Yeah.
0: Oke, siap. Mau kirim salam kah?
6: Ya, salamnya buat Mbak Nona aja ya. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu ya. Kemudian jadi Bang Topan, Mbak Jarbo, Bang Senin juga ya. Selamat malam. Kemudian juga di Jambi tadi Bang Hamzah Yusuf ya, sudah diwakili saya Bang Hamzah Yusuf aja ya, untuk membersihkan waktu aja ya. Salamnya buat semuanya aja, buat dari Sungai Liat, Bengkulu, kemudian juga ya Bandar Lampung, Palembang, dan buat semuanya aja.
0: Semuanya aja. Oke, siap.
6: Terima kasih
0: kembali Mang Ajung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya. Halo, di WhatsApp ada Riko, akhirnya bisa bergabung ya di malam hari ini. Halo, Assalamualaikum Riko.
7: Halo,
0: Assalamualaikum.
7: Ini dengan di Ketanapata, Bengkulu, tadi pun.
0: Bengkulu, iya pun. Silakan masuk Abang Riko. Gimana kabarnya?
7: Hari ini cerah berawan.
0: Oh, cerah berawan di sana ya. Iya deh, secara suasana.
7: Hari ini aku mau putarkan lagu dari Sumsel dulu.
0: Boleh, apa tuh?
7: Lagunya Nikat Titiran dari Hera Sofyan.
0: Nikat Titiran.
7: Nikat Titiran atau Sangkar Burung lah.
0: Oh gitu, iya deh, nanti dicari ya.
7: Salamnya buat yang baru naik. Kan ada Hamzah Yusuf, Ajum, Bunda Wati di Jambi. Yang dari Palembang ada Robi, Ci, Eli, Sisi. Terus yang dari di Lampung ada Babang Tampan, Mbah Jarwo, Edo.
0: Iya.
7: Kemudian Ferry,
0: iya.
7: Leon, sama Susi dan juga Nonari. Ya, Risma ya.
0: Okay.
7: Yang dari Bangka Belitung saya lakukan penyiarnya ada Wanda Sona dan Ega. Dan juga pendengar setianya adalah Kakek Sakamura. Kalau untuk Bengkulu, saya wakilkan penyiarnya adalah Aryandika. Pendengar setianya adalah Ayah Puput Madadang sama Uda Edi di Kelurahan Rawamakmur, Kota Bengkulu.
0: Oke. Siap.
7: Ya, lagunya Mikat Titiran dari Hera Sofyan.
0: Hera Sofyan, siap. Ya. Oke deh.
7: Tunggu ya. Assalamualaikum Tabi Pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, satu penelpon lagi deh ya. Sebelum nanti kita puterin lagi lagu yang sudah di request. Oh, lagi ya takut tuh ya. Terputus sepertinya ya. Masih ditunggu juga di 255112-nya malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan masuk. Ada siapa yang cantik-cantik ini ya?
8: Ini dari Jambi.
0: Ada siapa ini?
8: Bunda Wati.
0: Bunda, gimana kabarnya Bunda?
8: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Cerah sekali suara Bunda, seneng aku dengarnya ya.
8: Cerah hati Bunda juga secerah. Penyiarnya lah kayaknya.
0: Oh gitu
8: tuh.
0: Ya. Ini kayaknya masuk-masuk akhir bulan tapi suaranya itu bikin adem gitu. Kayaknya Bunda
8: kita
0: ya.
8: Kita nggak ada akhir bulan, oh, awal
0: gitu.
8: Bulan.
0: Oh gitu. Awal bulan semua, jangan-jangan ya Bunda ya.
8: Ya kalau kita kan pedagang nih kan nggak ada awal bulan akhir bulan.
0: Oh gitu. Semuanya awal bulan deh. Semoga rezekinya lancar terus ya Bunda. Amin. Ya. Siap deh Bunda. Kalau masih ada waktu pengen dengerin lagu apa sih kalau boleh tahu ini Bunda?
8: Nah, udah di miss call. Siapa tahu nih siapa miss call? Ah nomornya nggak ada namanya. Berarti si Babang Topan sering miss call.
0: Si abang tampan itu ya.
8: Ya WA-nya ada tuh di grup,
0: gitu.
8: Bunda dimasukin aja sempat di grup Bunda.
0: Sama pesulap merahnya ya.
8: Kalau bisa diputar ngikutin apa aja Mang Ajum aja.
0: Mang Ajum.
8: Aja deh,
0: 5 purut ya. Siap.
8: Daripada
0: ya.
8: Tarik kalau enggak keputar kan sayang kan. 5 purut aja.
0: Siap. Mungkin misalnya Bunda.
8: Sama-sama udah di waktu itu sama Babang Topan, sama Bang Riku, sama Mak Dadang tadi, astagfirullahaladzim. Udah jangan dimasuk lagi Bang Hamzah Yusuf sama Sisi. Udah buat semua aja lah ya.
0: Semuanya aja, siap Bunda.
8: Iya nih. Udah di miss call-in jadi enggak konten lagi.
0: Aduh,
8: dong.
0: Jadi lupa semua deh ya Bunda ya. Ya.
8: Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih ada Bunda Wati yang ada di Jambi kalau enggak salah ya Bunda ya. Nah, kali ini kita rehatan dulu ya Mina Muaki ya. Takut lagunya enggak keputer, banyak banget soalnya ya. Jadi jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita malam hari ini masih di Belajar Sumba Berdendang. Kita ketemu dulu tadi ya awalnya. Ada yang pengen dengerin lagu dari Ardi

ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Nina Muari, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah bujuluk Bu Adok. Berikut bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Juluk adek maupun juluk adok Cina lamun-lamun papadun sebetulnya juluk adok jo diberikan dikeni jamu sana-sana lamun juluk untuk sana-sana adok untuk situasi juluk jo dikeni waktu awal ulun tuhane menikah secara adat temu dilunjuk dino hati ini harus selamatan di anak nih. Pada saat dia kadu selamatan sina, walaupun anak di betung lahir, tapi kadu masa juluk kan. Jadi prosesi setelah ia menikah, maka ya turun mandi, prosesi turun mandi, canggot dan segala macam. Ya masa adek namanya adok pengihan. Tapi ini harus berdasarkan silsilah keturunan mana. Setelah ia bergerak di masyarakat dengan falsafah budaya Lampung Tilau, ia dapat mengunggah bumi, cakap pepadan prosesi, ia berjuang pai di masyarakat, ia dapat masa adok, adek, sultan dan segala macam. Namun sedang buat rambu-rambu temannya. Nah, namun di daerah saya batin mungkin adok itu sangat temurun diberikan sesuai jamu jenjang adat yang masing-masing.

mendengarkan lagu-lagu yang tadi sudah di request karena banyak banget ya lagu-lagu yang tentunya pengen didengerin malam hari ini. Dan untuk Anda yang masih setia bersama kami, kami ucapkan selamat malam dan juga selamat bergabung bersama kami. Teruntuk Anda juga yang lagi dengerin ya melalui RRI Digital, atau juga untuk Anda yang malam hari ini masih setia bersama kami di Perempat Network Belajar Sumba, Bengkulu di 91,7 FM, Lampung di 88,5 FM, Jambi 99,2 FM, Sungai Liat di 103,9 FM, dan di Palembang di 88,4 FM. Kita gak terima telepon dulu ya, minum waki ya, karena banyak banget tadi lagu-lagu yang belum sempat keputar. Dan kali ini kembali kami akan ajak Anda untuk dengerin ada lagu tadi kalau gak salah di request oleh Ayu Shishi yang ada di Palembang. Kali ini kita dengerin dulu ya, ada lagu dari miliknya Mega Suliana dengan

Minum Walkie dimanapun Minum Walkie berada dari miliknya Mega Suliana. Dan sepertinya perjumpaan kita malam hari ini harus segera berakhir. Terima kasih untuk Anda Minum Walkie yang sudah ikut bergabung bersama kami malam hari ini ya. Dan kali ini buat Anda Minum Walkie di malam hari ini yang lagi dengerin juga melalui program 4 Network Belajar Sumba Bengkulu di 91,7 FM, Lampung di 88,5 FM, Jambi di 99,2 FM, Sungai Liat di 103,9 FM, dan di Palembang 88,4 FM. Terima kasih kebersamaan kita di Belajar Sumba Berdendang untuk hari ini juga harus segera berakhir ya. Dan juga selanjutnya dalam Kelauni Dibingi Khani kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 Perempat Suara Budaya Lampung. Satu lagu terakhir dari miliknya Winda Sanjaya dengan Bakas Jawa juga mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Nona Karisma pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam Belajar Sumba Berdendang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

0: Adanya Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi Bengkulu menggelar rapat koordinasi teknis pemanfaatan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan atau BOSP tahun 2026 pada 27 hingga 29 Juli 2026 yang diselenggarakan di salah satu hotel di Kota Bengkulu. Kegiatan ini dihadiri berbagai tamu undangan seperti Kepala Dinas Pendidikan se-Provinsi Bengkulu, Balai Bahasa KGTK Bengkulu, Kepala RRI Bengkulu, serta tamu undangan lainnya. Kepala BPMP Provinsi Bengkulu, Sabura Suud Putra, mengatakan rapat koordinasi tersebut dilaksanakan sebagai upaya memastikan pengelolaan dana POSP di seluruh satuan pendidikan dapat mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah evaluasi sekaligus penyampaian kebijakan terbaru terkait pengelolaan dana operasional sekolah. Melalui rapat koordinasi ini, BPMP Bengkulu berharap seluruh peserta dapat memahami secara menyeluruh mekanisme perencanaan penggunaan pelaporan hingga pertanggungjawaban dana POSP. Kabar berikutnya di sana, Pemkot Bengkulu bersama Kantor Imigrasi Bengkulu menggelar sosialisasi kelurahan binaan imigrasi sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur bekerja di luar negeri yang aman sekaligus mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau Kesra Seda Bengkulu, Alex Periansyah, mengatakan program tersebut merupakan yang pertama dilaksanakan di Kota Bengkulu. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar terkait peluang bekerja di luar negeri sehingga tidak mudah menjadi korban penipuan maupun tindak pidana perdagangan orang. Sementara itu, Kabid Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bengkulu, Panugu Sitanggang, mengatakan pembentukan kelurahan binaan imigrasi dilakukan dari tingkat paling bawah agar masyarakat memahami prosedur resmi menjadi pekerja migran sejak dini. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 21 waktu Indonesia Barat, dari sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Marilah kita memasuki untuk program Horas Tapian Nauli. Jadi buat dari sana segalonyo yang pengen request lagu Batak, lagu yang ya Sumatera Utara kok, bagas di 08 11 781 6544 atau di line telepon 7321 994.
1: Berendo Malam Rompat RRI Bengkulu.

107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 FM RRI Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada sana masih di Minang Maembau lagi Horas Tapianauli malam kau ya. Jadi sudah hadir ada sana untuk sesinya Horas Tapianauli, ada Bang Riko di Tanah Patah yang mau request lagu Slow Rock Tapsel dari Sylvia An. Upa iyut-iyut, salamnya buat Hamzah Yusuf, Ajum Bunda Wati di Jambi, Pak Samuel di Medan, dan juga Bang Wawan yang lagi siaran Jakarta di acara apresiasi budaya Batak. Makasih sama-sama Abang, lagu sudah bagas siapkan. Terima kasih buat Abang Adik yang sudah mampir di sesi Horas Tapianauli. Kaya jadi Horas US. Belajar dikit-dikit lah. Jadi bila di sana pengen request seperti Bahar Koko bisa di 0811 781 6544 atau di line telepon 7321 994. Bakas tunggu sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita putarkan di sana request Bang Riko di Tanah Patah, Sylvia An, Upa Iyut-Iyut.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Planet FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Arisana dalam rangka menyambut memperingati 100 tahun Paroki Santo Yohanes Penginjil Bengkulu, ratusan umat menggelar aksi bersih pantai di sepanjang kawasan Pantai Berkas hingga Pantai Malabru. Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian perayaan sahabat paroki yang mengusung tema 100 tahun beriman dan 100 tahun peduli ciptaan. Penanggung jawab kegiatan Nur Sulis mengatakan aksi bersih pantai merupakan program dari bidang lingkungan hidup yang dibentuk sebagai wujud nyata kepedulian terhadap kelestarian alam. Menurutnya perayaan 100 tahun paroki tidak hanya diisi dengan kegiatan rohani tetapi juga aksi sosial yang memberikan manfaat bagi lingkungan. Aksi bersih pantai juga diharapkan mampu mempererat kebersamaan dan semangat gotong royong antar umat, yang dimana kegiatan tersebut melibatkan sekitar 300 peserta yang berasal dari 3 wilayah dengan 26 lingkungan kecil di Kota Bengkulu. Kabar berikutnya di sana, proses seleksi calon pimpinan Basnas Provinsi Bengkulu periode 2026 sampai 2031 memasuki tahap krusial. Sebanyak 10 calon pimpinan yang telah dinyatakan lolos seleksi tingkat provinsi mengikuti tes wawancara dilaksanakan oleh pimpinan Basnas RI Haji Naila Saida Anwar di Ruang Hidayah Biro Umum Kantor Gubernur Bengkulu pada Sabtu. Tahapan wawancara merupakan bagian dari proses akhir seleksi yang diselenggarakan oleh Basnas RI sebelum menetapkan 5 nama terbaik yang akan direkomendasikan sebagai pimpinan Basnas Provinsi Bengkulu untuk periode 2026 sampai 2031 ke Gubernur Bengkulu. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu Dr. Haji Saifuddin Latif menyampaikan bahwa seluruh peserta yang berhasil masuk dalam 10 besar wajib mengikuti wawancara sebagai bagian dari proses penilaian di tingkat nasional. Yang menjelaskan proses seleksi dilakukan secara bertahap guna memastikan pimpinan Basnas yang terpilih memiliki integritas, kompetensi, pengalaman, serta pemahaman yang komprehensif mengenai pengelolaan zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 22 waktu di Syabarat, ada sana info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Menonton film adalah salah satu hiburan yang disukai banyak orang. Tapi kamu tahu nggak sih, apa film pertama yang diproduksi di Indonesia? Film pertama yang diproduksi di Indonesia dibintangi oleh anak-anak priai atau bangsawan di masa kolonial. Film ini disutradarai oleh dua orang Belanda, yaitu G. Kruger dan L. Huffeldorf. Film ini diputar pertama kali di dua bioskop di kota Bandung dari tanggal 3 Desember 1926 hingga 6 Januari 1927. Dan film itu berjudul Lutung Kasarung.

0: 91.5 FM RRI Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada sana, singkong rebus adalah umbi singkong yang dikupas, direbus hingga empuk dan kemudian disajikan. Singkong rebus sebagai alternatif camilan atau pengganti karbohidrat utama. Teksturnya yang lembut dan rasanya yang khas membuat populer di Indonesia. Dilansir dari naturalfarm.id, ketika singkong direbus, kandungan airnya meningkat sehingga mengurangi konsentrasi kalorinya. Sehingga, singkong rebus memiliki kalori yang lebih rendah dibandingkan dengan singkong yang digoreng. Manfaat singkong rebus seperti yang dikutip dari Alo Dokter yaitu meningkatkan kekebalan tubuh, kandungan vitamin C, dan antioksidan yang memperkuat fungsi sistem daya tahan tubuh. Sebanyak kurang lebih 25% kebutuhan harian vitamin C bisa terpenuhi melalui konsumsi singkong sebagai camilan harian. Vitamin C mendukung produksi kolagen agar kulit tetap lembab dan kenyal, juga baik bagi kesehatan rambut dan kuku. Melancarkan pencernaan juga di sana. Singkong rebus memiliki serat dan pati resisten berperan sebagai prebiotik, membantu pertumbuhan bakteri baik dan mencegah sembelit, menjaga kesehatan jantung dan mengurangi risiko metabolik. Kalium membantu menurunkan tekanan darah, sementara serat dan flavonoid berperan menekan kolesterol dan risiko sindrom metabolik. Pilihan singkong rebus menjadi salah satu makanan sehat dan rendah kalori yang dapat masuk ke dalam diet sehari-hari. Dengan kandungan nutrisi yang tinggi dan manfaat kesehatan yang beragam, dan juga cukup kalori, singkong rebus merupakan alternatif yang baik untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh tanpa menambah banyak kalori. Bila di sana butuh info lebih lengkap, bisa di sana baca di rri.go.id dan jangan lupa download RRI Digital.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Rendo Malam Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Lang aku galang galang jendang. Jadi jarah jarah ni lah. Gaya tak budak dari gom tu, mungkinlah naik terkali. Langen dari rumah ni bulang naiknya.
1: Etnis Batakaro merupakan satu dari 8 etnis asli penduduk masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat suku Batakaro yang asli bermukim di wilayah dataran tinggi Karo memiliki peninggalan warisan budaya seperti bahasa, pakaian, serta rumah adat. Dari berbagai sumber penelitian, kini tinggal 3 desa di Kabupaten Karo yang masih menyimpan bangunan fisik rumah adat Batakaro, di antaranya Desa Lingga. Desa Budaya Lingga merupakan satu dari 17 desa yang berada di Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Desa Lingga yang konon pernah dipimpin oleh seorang raja bernama Sibayak Lingga memiliki 11 kesain atau kelompok desa. Dari ke-11 kesain, kini hanya kesain rumah jahe yang masih memiliki warisan rumah adat yang dinamakan Si Waluh Jabu. Waluh Jabu berasal dari bahasa Karo. Walu berarti 8 dan Jabu artinya rumah. Dengan demikian, Waluh Jabu adalah rumah adat suku Karo yang memiliki 8 rumah atau dihuni oleh 8 keluarga. Satu di antaranya keluarga besar milik Bundar Sinulinga.
0: Gelarku Bundar Sinulinga. Kami tading jenda ras sada keluarga. Aku tading lingga rumah tak ada rumah adat rumah belangayo. Denda tinggal ngau turunun keempat lit 20 rumah adat. Siku inget gundaring tading 2 rumah adat lingga.
1: Bundar. Begitulah nama akrab pria kelahiran Lingga, 17 Juli 1957. Bundar yang tinggal bersama anak semata wayangnya merupakan keturunan keempat dari keluarga Marga Sinulinga. Saat ini keluarga Bundar yang menjadi satu-satunya penghuni rumah Siwalu Jabu di Desa Budaya Lingga. Padahal, sejak dirinya masih berusia kanak-kanak, ada 28 rumah adat Walu Jabu masih berdiri kokoh di Desa Lingga.
0: Dulu sekuingat 28, sekarang tinggal 2 lagi lah. Lantaran enggak diingani, enggak ditempati. Jadi ini pun kalau enggak ditempati, 1 tahun pasti tumpang itu. Sampai sekarang rumah tangga, udah 4 keturunan.
1: Selain berfungsi sebagai lokasi tempat tinggal bagi 8 kepala keluarga, rumah Walu Jabu juga kerap digunakan keluarga besar Bundar untuk acara keagamaan, pesta adat, dan juga pernikahan. Setiap rumah adat Walu Jabu juga memiliki bermacam jumlah kamar, mulai 4 kamar yang terkecil hingga 12 kamar yang konon dihuni seorang Raja Rajorung. Sedangkan rumah yang ia huni saat ini bagian dari rumah Raja Sibayak Lingga yang dibangun sejak 1862.
0: Memang di sini ada Raja Sibayak Lingga. Di sini banyak raja, Rajorung ini, itu pun raja itu. Bagi rumah kami ini, katakan rumah Sibayak Lingga lah. Ini rumah Tai ini, tahun 1862. Yang depan 1860. Ya kalau natal keluarga sih inilah rumah kita ini. Misalnya kamu lah natal keluarga, sini kita kumpul begitu. Entah kawin anak tak. Ya di sini bikin pestanya pun bisa. Mbah manuk. Tapi kalau 100 orang muat itu.
2: Di datang itu. Iya.
1: Adapun yang menjadi keindahan dan daya tarik rumah Walu Jabu adalah arsitek bangunannya yang unik syarat dengan makna adat istiadat masyarakat Karo. Rumah si Walu Jabu yang berbentuk seperti panggung memiliki 3 bagian rumah. Untuk lantai bawah yang memiliki tinggi 2 meter ini, berfungsi untuk ternak hewan seperti kerbau, kambing, maupun ayam. Kemudian lantai tengah memiliki 8 kamar untuk 8 kepala keluarga masing-masing berukuran 2x3 meter. Selain itu juga terdapat 4 buah tungku dan 2 rak kayu yang berjarak 2 meter dari pintu kamar. Untuk satu tungkuh masak digunakan oleh dua kepala keluarga secara bergantian. Bagi masyarakat Karo, hal ini bermakna untuk tetap menjaga keharmonisan hubungan keluarga. Menariknya, pintu walu jabu sengaja dibuat pendek dan berukuran kecil agar siapapun yang masuk harus menunduk. Hal ini mengartikan bentuk kesopanan dalam adat istiadat suku Karo. Sedangkan di bagian atas dijadikan tempat untuk menyimpan kayu bakar. Selain itu, tepat di depan dan belakang pintu masuk juga terdapat ture atau teras yang terbuat dari susunan bambu yang disusun mendatar dan lengkap dengan tangga untuk menaiki. Di ture inilah sebagai aktivitas kaum wanita untuk menganyam tikar dan konon sebagai tempat munculnya benih-benih cinta antara pemuda-pemudi Karo. Butuh waktu 1 tahun lebih untuk menyelesaikan tahapan pembangunan rumah adat Siwalu Jabu. Mulai dari tahapan padi-padiken, dan sebagai tahap akhir adalah pemasangan tanduk kerbau di atas rumah sebagai penolak bala. Hal inilah yang banyak mengundang sejumlah mahasiswa. Bahkan, turis asing dari sejumlah negara melakukan penelitian tentang sejarah berdirinya rumah Siwalu Jabu.
0: Kata bulang tu dulu, kalau cara bangun, secara gontong royong, anak kampung lah semua. Kayu pun dari hutan di api itu ditebang. Enggak ada normal katanya. Mobil pun enggak ada. Ini katanya 1 tahun baru siap. Ini pun enggak pakai paku. Itu maka orang-orang bule itu heran dia enggak pakai paku, enggak pakai baut, bilang.
1: Bagi Bundar, menjaga warisan budaya sama halnya menjaga identitas bangsa. Rumah yang ia huni saat ini paling tidak menjadi kebanggaan bagi masyarakat Batak Karo, sebab di rumah itulah jati diri masyarakat Karo akan tetap hidup dan tak akan lekang oleh waktu. Demikian paket produksi wisata budaya Radio Republik Indonesia Medan. Sampai jumpa, Majuajua.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Tari Jebin merupakan tari khas suku Tidung, Kalimantan Utara. Tari ini tidak hanya ada di provinsi termuda ini, tapi juga dapat ditemui di hampir seluruh kawasan Melayu, Kalimantan, Melayu Sumatera, hingga ke negara jiran seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, hingga Arab dengan sebutan nama yang berbeda. Sebenarnya apa makna yang terkandung dalam tari Jebin ini? Mari kita ikuti ulasan berikut ini dengan judul Tari Jebin, Tari Rakyat yang banyak peminat.

Siang itu sinar matahari terasa terik saat kami mendatangi rumah salah satu tokoh adat suku Tidung Kalimantan Utara yang biasa disapa Datuk Norbek. Kediaman beliau sekaligus sebagai sanggar komunitas seni dan budaya suku Tidung yang diberi nama Sanggar Paguntaka. Kebetulan saat itu sedang ada kegiatan latihan tari Jepin.

0: Datuk Nurbek pun menjelaskan asal muasal tari Jepin. Katanya, tarian ini masuk ke Kalimantan dan khususnya ke Kalimantan Utara sejak agama Islam masuk ke daerah ini. Sebab tari Jepin berasal dari Arab yang dikenal dengan nama Zapin. Awalnya tarian dengan gerakan dinamis ini merupakan tari rakyat yang dimainkan oleh 4 orang laki-laki. Namun, seiring perkembangan zaman, tarian ini dimainkan oleh wanita dan menjadi tarian pertunjukan.
1: Bersifat tari pergaulan. Tari pergaulan. Jadi dari musik, kemudian orang merespon musik itu dengan gerakan yang sesuai irama atau tempo musik begitu. Nah, memang kemudian berkembang ada beberapa pakem. Nah, dalam gerakan itu ada mulai, ada selesai begitu. Jadi ada pakem-pakem itu. Satu sifat khas dari Jepun ini sebagai kesenian rakyat, biasanya yang nari itu tidak harus pintar.

0: Datuk Nurbek juga menjelaskan dalam tari Jepin ini, alat musik yang dimainkan adalah rebana, alat musik gambus, dan juga diiringi oleh pantun. Tidak ada aturan tertentu untuk pantun yang dinyanyikan. Kata Datuk, bebas saja sesuai dengan keinginan sang penyanyi.
1: Sulut sampulu ujul na labu sulun pesulung dalan merubah sulun pesulung dalan merubah.

0: Seni tradisional menurut Datuk Norbeck harus tetap terpelihara dan dijaga. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Ia pun bersyukur komunitas seni budaya yang ia miliki cukup digandrungi oleh generasi muda. Bahkan khusus tari Jepin banyak diminati oleh warga yang bukan asli Tidung ataupun bukan orang Tarakan.
1: Seni tradisional harus tetap dipelihara, itu tergantung yang berkompeten. Tergantung yang berkompeten. Kalau kita ada di satu negara ya ada pemerintah, ya, begitu kan. Kalimat yang sering mengkambing hitamkan generasi muda. Anak muda sekarang tidak suka dengan seni tradisional. No, tidak. Ya, itu tergantung kemasannya.

pendengar di seluruh penjuru tanah air. Demikian ulasan tentang tari Jepin, tari rakyat yang banyak peminat yang ada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dari LPP RRI Tarakan, kami yang bertugas, penanggung jawab Dr. Anda Umi Iriani MM, produser Misal Sahambe AP, penulis naskah Esti Murdiastuti, dan saya Heri Susanto, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia. Sampai jumpa.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Rendo Malam Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakung, hukum Hancet Dalanggi. Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakung, hukum Hancet Dalanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.

0: Berada di ujung utara NKRI, Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki lautan lebih luas dari daratan. Sejak zaman dahulu, masyarakatnya terbiasa dengan kehidupan lautan. Berbeda dengan daratan, di laut mempunyai aturannya sendiri. Contohnya, penggunaan bahasa. Di laut, bahasa yang biasa digunakan pada zaman dahulu adalah bahasa Sasahara, mengandung arti yang sangat dalam dan juga merupakan sebuah pengibaratan bagian dari sastra daerah Sangihe. Dan sastra daerah Sangihe terdiri atas dua bentuk, yaitu prosa dan puisi. Dalam pengungkapannya, bisa melalui dialog, monolog, atau penampilan seni. Di Sangihe, sejak zaman dahulu, sastra adalah bahasa pilihan di acara-acara penting, mulai dari penyambutan tamu kehormatan hingga acara sakral seperti pernikahan.
1: Sasaramat itu adalah sastra atau gubahan yang berisi rangkaian ucapan selamat terhadap seseorang atau keluarga atau kelompok yang pada saat tertentu mempunyai hajatan syukuran seperti pesta perkawinan, hari ulang tahun, mendirikan rumah, menurunkan perahu baru, syukuran karena telah sukses dalam persekolahan atau perjuangan, termasuk dalam memasuki besok angkatan dan sebagainya.
0: Dalam prosesi pernikahan adat dimulai dengan Dumareng Wera atau prosesi peminangan, kita akan mendengarkan sastra Sasaramate, gubahan yang berisi rangkaian ucapan selamat dan doa restu seperti yang dibawakan Gottfried Dapar berikut ini.
1: Oras ini irwa kai mayang suwuluren kotan sihu. Utawe masalang, takumun sangu kawe nisaluhu iupung tatahi bongkone tamar resa. Ku mayang ke suru de main torang taretene, tamataku isengene ukai pia gagarange kalu tasige ku tabe magige masalang. Kabe suriman kantene tu paredi kantene labo, ku kabe maturende suhoron pusunge. Suwangilu purun dua timbang kebi sinah yang kunang. Ku tatambaen taurending iwusara susen naum banua. Tangu irua kuiko si mandere surung kayang takubara. Andai sombo andai tuwo sombo sarang saruang. Daung nutogo tak halabe. Tangu karabou mangamau mangurang anak usembau. Tampung suara ini ute tabidaen bituing tampung angu hiabe. Nikomoru kateluang. Bopai narmahi borade nandai, borala nansai sini tampung kelai. Ukawe melabo si manehore ure, amaru mafia ku ilo uri uri, ilo ubuhe ubuhe i tanung katubo.
0: Menghidupkan sebuah sasaramate ada pada cara menyampaikannya. Walaupun sebuah sasaramate punya susunan yang bagus, dirancang sedemikian rupa, tapi kalau orang yang menyampaikan sasaramate tidak bisa mengatur pemenggalan kata, membuat tekanan rendah dan tinggi pada pengucapannya, tidak akan terasa nilai seni sastra sasaramate itu sendiri. Dalam sebuah pernikahan secara adat, kita juga akan mendengarkan sastra pemotongan tamo selain sastra Sasaramate. Tamo adalah kue adat Sangihe dan dalam prosesi pernikahan, tamo adalah simbol kehidupan. Pengantin diumpamakan sebagai sebuah pohon yang tumbuh di atas gunung, punya akar yang menancap kuat sehingga tidak goyah diterpa oleh angin. Dalam perkembangannya yang seringkali terjadi, pemotongan tamo dirangkaikan dengan sasaramate. Padahal, pada zaman dahulu, menaramate atau orang yang menyampaikan sastra sasaramate berbeda dengan orang yang memotong tamo. Bahkan, menaramate dilakukan oleh lebih dari satu orang karena panjangnya sasaramate yang disampaikan, seperti diungkapkan oleh anggota Badan Adat Sangihe, Gottfried Dapar berikut ini.
1: Untuk sastra pemotongan tamu yaitu dikhususkan untuk memotong tamu. Jadi yang biasanya itu dalam suatu pesta perkawinan itu banyak kali terjadi sudah dirangkai oleh satu orang. Jadi dalam penyampaian ucapan sasaramate langsung dirangkaikan dengan pemotongan kue adat tamu. Padahal yang sebenarnya kalau waktu dulu itu ada dipisahkan. Menaramate itu bagian daripada orang lain dan memotong tamu adalah bagian juga daripada orang lain. Bukan personal yang sama. Tapi untuk zaman sekarang, kelihatannya memang sudah dirangkaikan atau sudah dirangkum oleh satu orang, menyampaikan ucapan selamat atau mengungkapkan sesalamate sekaligus dengan memotong tiadat tamu.
0: Dalam sastra sesalamate, ada petua dan nasihat yang harus disampaikan oleh orang yang lebih tua, bukan anak-anak atau generasi yang masih di bawah umur, walaupun mereka memiliki kemampuan atau keterampilan dalam hal menyampaikan sastra sasaramata.
1: Memang itu banyak kali kelihatannya zaman sekarang ada yang salah kaprah. Kadang-kadang orang menggunakan anak-anak yang memang masih belum pas, ya, masih belum wajar untuk menyampaikan selamat. Karena dalam selamat itu ada ucapan selamat bagi kedua pengantin yang telah berhasil menjalani pernikahan, telah mereka menjalani masa pacaran. Dan di dalam itu juga ada nasihat-nasihat, ada petua-petua, ada doa restu. Nah, disitulah letak kejanggalan. Kemanakala kita menggunakan anak-anak atau generasi yang masih di bawah umur, yang mempunyai keterampilan bicara, mengucapkan sastra daerah, mereka itu kok tidak wajar kan menyampaikan nasihat. Jadi, merupakan prasyarat adalah orang yang memang sudah akil balig, yang sebenarnya sudah lebih tua usianya daripada mereka yang sekarang menjadi pengantin. Paling wajar mereka menyampaikan nasihat atau petua yang merupakan salah satu unsur dalam sasaramata itu. Itu banyak kali terjadi. Anak-anak yang masih di bawah umur sudah dipakai, diberikan kepercayaan untuk menyampaikan sasaramata itu. Sehingga mereka itu kadang, kok menyampaikan nasihat atau petua kepada pengantin? Padahal mereka masih di bawah usia.
0: Sastra dalam berbagai bentuk kadang terdengar seperti orang yang sedang bermain teka-teki. Ketika sudah bermain sastra, orang harus berpikir, karena sastra memiliki arti yang amat dalam dan indah.
2: Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Andai sana, jadi demikianlah siaran sepanjang hari ini. Terima kasih untuk adik sana sekalianya yang sudah untuk mampir request dan mendengarkan terus RRI Pemat Bengkulu. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Bengkulu 91,7 FM Suara Budaya Bengkulu. Saya Bagas Adi Santoso mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari siaran edisi 27 Juli 2026. Sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di sana, di mana pun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami bisa didengar. Ikutlah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program Ampe mengudara melalui FM 91,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara untuk sepanjang hari Iko, tanggal 28 Juli 2026 pada hari Selasa. Selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit, membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

Ya Allah, rezekiku seret. Begitulah kita mencurahkan isi hati kita kadangkali ketika kita merasakan bahwa usaha yang telah kita lakukan itu tidak berbanding lurus dengan hasil yang kita dapatkan. Sehingga kita merasa rezeki kita seret. Namun kita perlu tahu bahwa rezeki itu memang bisa berupa materi, yaitu harta yang kita dapatkan. Sehingga tidak benar kalau orang mengidentikan banyaknya harta itu dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Misalnya bahwa orang banyak harta biasanya mendapatkannya dari jalan-jalan yang haram, bahwa orang banyak harta biasanya dia akan sombong, dan lain sebagainya. Karena kita mendapati bahwa ada banyak orang-orang yang mulia, namun ia juga kaya. Misalnya Nabi Sulaiman adalah manusia terkaya di muka bumi ini. Yang lain pula sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau kaya. Dan juga dari kalangan wanita mulia Sayyidah Khadijah yang juga kaya. Justru dari harta mereka menjadi mulia salah satunya. Karena harta yang mereka dapatkan dari sumber yang halal ditujukan untuk tujuan yang halal juga. Dan dikelola dengan cara-cara yang halal juga. Rezeki namun tidak selalu dalam bentuk materi atau harta. Rezeki bisa jadi berbentuk sesuatu yang sifatnya imateri. Contohnya, kata Nabi, rezeki teragung itu justru yang bersifat imateri, yaitu iman dan Islam. Itu adalah rezeki yang terbesar yang dimiliki oleh kita. Tidak semua orang mendapatkan iman dan Islam. Hanya orang-orang yang beruntung saja yang mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian rezeki yang juga lebih mulia dari harta, kata Nabi, adalah kesehatan. Karena memang dengan kesehatan, meskipun harta kita tak banyak, namun hidup kita bahagia. Namun tanpa kesehatan, meskipun kita banyak harta, kita tidak akan bahagia. Berapa banyak orang yang punya banyak uang, tapi tidak bisa menggunakan uangnya untuk membahagiakannya lantaran ia tidak sehat. Ia tidak bisa jalan kemana-mana, ia tidak bisa makan seenaknya, ia tidak bisa minum seenaknya. Rezeki juga bisa berbentuk hal-hal lain yang sifatnya bukan materi. Misalnya, istri yang solehah, suami yang baik, anak yang soleh dan solehah, semua itu adalah rezeki yang bisa membuat kita bahagia. Karena itu, rezeki tidak selalu identik dengan materi. Bahkan bisa jadi, rezeki itu dalam bentuk rasa sakit, kejatuhan, kebangkrutan, dan segala bentuk bencana. Jika memang dengan itu justru kita diingatkan oleh Allah untuk kembali ke jalannya, atau dengan itu kita justru rendah hati dan menjadi hambanya yang mulia. Karena itu, para kekasih Allah, yakni para wali dan para sufi, justru khawatir kalau dalam hidupnya ia selalu diberi kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya material dan duniawi. Karena mereka khawatir Allah tidak sedang memperhatikan mereka, sehingga dibiarkan mereka hanyut dalam kenikmatan itu. Karena seringkali kita lalai kepada Allah lantaran kita mendapatkan kenikmatan. Saat gerimis, kita ingat mantan. Justru saat geluduk, baru kita ingat Allah dan beristighfar. Karena seringkali kita justru dekat kepada Allah saat kita ditimpa musibah. Karena itu musibah bisa jadi
jalan rezeki kita. Karenanya mereka, para kekasih Allah itu, khawatir kalau tidak ditimpa musibah dalam keadaan yang panjang. Dan mereka berdoa, ya Allah undur ila abdik. Ya Allah, lihatlah hambamu ini. Karena orang yang semakin dekat kepada Allah, justru semakin diuji oleh Allah. Jangan kira kamu dibiarkan mengklaim beriman kepadaku, sedangkan aku tidak mengujimu dengan ujian yang bertubi-tubi. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Karena itu, musibah bisa jadi ia rezeki kita. Jika itu adalah bentuk teguran dari Allah yang menyebabkan kita insaf, dan jika itu yang menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah. Sebagaimana musibah yang menimpa semua nabi. Di antara yang paling tersohor adalah Nabi Ayyub dengan beragam musibahnya yang justru menyebabkan Nabi Ayyub mendapatkan kemuliaan karena musibah justru menjadi jalannya untuk selalu dekat kepada Allah. Karena itu, kata Imam Az-Zurnuji, jangan kamu anggap bahwa seretnya rezekimu itu karena sesuatu di luar dirimu, melainkan sesuatu itu karena tingkah lakumu sendiri. Sedangkan Allah itu maha memberi rezeki kepada siapapun. Jika mereka yang ingkar kepada Allah, mereka yang kafir, ateis, agnostik, atau apapun namanya, tetap Allah beri rezeki, apalagi kita yang beriman kepada Allah. Sehingga jika ada seretnya rezeki, bisa jadi. Yang pertama adalah karena kegagalan kita memahami rezeki. Kita anggap rezeki itu hanya materi, sehingga limpahan kesehatan, limpahan iman, limpahan Islam, limpahan kebahagiaan, imateri yang Allah berikan kepada kita, kita tidak hitung itu sebagai rezeki. Padahal itu satu rezeki. Dan justru bisa jadi materi yang menyebabkan rezeki itu hilang. Seperti seorang petani yang begitu bahagia menjalani kegiatannya sebagai petani setiap hari dengan segala kebutuhan materi yang tercukupi hanya sekedar pas-pasan, kemudian hilang begitu saja kebahagiaan itu saat seorang raja memberikan hadiah kepada petani itu dengan berkata, ini hadiah 100 dirham. Padahal isinya hanya 99 dirham, dan ketika ia hitung 99 dirham, dia kemudian bingung, yang 1 dirham kemana? Dan itu justru yang menyebabkan ia tidak bahagia. Padahal sebelumnya, ketika dia tidak memiliki 99 dirham, dia bahagia. Tapi ketika diberi 99 dirham, dia hilang kebahagiaannya karena berpikir kemana 1 dirham yang hilang. Karena itu, salah satu pintu masuknya rezeki, kata Allah di dalam Al-Quran itu adalah rasa syukur. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat An-Najm ayat 39, adalah hasil usaha kita. Bisa jadi rezeki tidak datang kepada kita dan terasa serat karena usaha yang kita lakukan belum maksimal. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 31, adalah anak kita. Maka lahirnya anak itu adalah sumber rezeki yang lain. Karena setiap anak telah ditetapkan oleh Allah rezekinya. Sumber yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 245 adalah sedekah. Karena dengan bersedekah artinya kita telah berkata kepada Allah bahwa jadikan kami sebagai perantara untukmu menurunkan rezeki kepada orang-orang yang ada di sekitarku. Karena itu sedekah, dia adalah sumber rezeki. Dan siapa yang rajin bersedekah, berarti dia rajin menjadi mitra Allah untuk membagikan rezeki kepada orang lain, sehingga Allah pasti cukupi rezekinya. Dan siapa yang bersedekah, dia dicintai oleh orang di sekitarnya, sehingga orang yang ada di sekitarnya selalu membantu dia ketika dia sedang kesusahan. Dalam surat An-Nur ayat 32, pintu rezeki yang kelima adalah menikah. Karena dengan menikah artinya dua orang dengan dua rezeki yang berbeda disatukan. Dan dalam surat Hud ayat ke-6, Allah katakan rezeki itu ada yang sudah dijamin oleh Allah. Mau usaha ataupun tidak usaha,
rezeki itu ada. Sebagaimana seorang bayi yang meskipun dia diam saja di dalam perut ibunya selama 9 bulan, ia tetap mendapatkan rezeki dari Allah. Dan ini juga sekaligus motivasi bagi kita, bahwa jika saat menjadi bayi di dalam perut ibumu saja Allah menjamin rezekimu, apalagi saat engkau berada di luar perut ibumu, kamu bisa berusaha semaksimal mungkin, maka jangan khawatir dengan rezekimu. Dan yang ketujuh, kata Allah, sumber rezeki adalah istighfar. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Nuh ayat 10-12. Karena dengan istighfar, kita memohon ampun kepada Allah, dan ampunan itu kemudian menjadi pintu terbukanya rezeki. Karena seorang yang mendekatkan diri kepada Allah, ia akan mendapatkan tambahan rezeki karena kedekatannya dengan Allah. Dan yang kedelapan, dalam surat At-Talaq ayat ketiga, Allah katakan rezeki itu bisa jadi datang dari tempat yang tidak terduga-duga. Berapa banyak orang yang mencari jodoh ke belahan pulau manapun di Indonesia, tapi justru mendapatkan jodohnya yang tidak jauh dari rumahnya, atau tetangganya sendiri, atau saudaranya sendiri. Berapa banyak orang yang mencari rezeki kemana-mana, tapi justru ia dapati kesuksesan tidak jauh dari sekitarnya. Dan jika rezekimu seret, kata seorang ulama, yakni Imam Muhammad bin Abdurrahman Al-Husaybi, ia pasti dari tingkah lakumu sendiri. Yang pertama, bisa jadi karena kamu mencaci rahmat Allah berupa hujan, angin, dan rahmat-rahmat yang Allah berikan kepadamu. Maka kita diajarkan oleh Nabi, ketika hujan turun, angin datang, jangan kau hujan, karena itu adalah rahmat dari Allah. Dan yang kedua, mengutip apa yang disampaikan dalam riwayat Imam Ibn Abbas, bisa jadi rezekimu seret karena kamu menolak untuk berbagi hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia, seperti air, pangan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Karena itu berbagilah, karena berbagi justru menjadi sebab rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, kata beliau, bisa jadi rezeki itu tidak sampai kepadamu dan seret karena kamu terlalu banyak tidur, terlalu banyak leha-leha, dan minim usaha. Dan yang keempat, bisa jadi lantaran kamu zalim kepada orang lain, sehingga Allah murka kepadamu dan Allah boikot rezekimu. Dan yang kelima, bisa jadi karena zina dan maksiat yang kau lakukan. Kemudian selanjutnya, yang keenam, bisa jadi karena kamu curang dalam jual beli. Kamu mengira dengan curang dalam jual beli itu akan menambah pundi-pundi materimu, tapi kamu lupa bahwa itu akan mengurangi pundi-pundi rezekimu. Bisa jadi hartamu bertambah, tapi kebahagiaanmu jauh berkurang. Dan yang ketujuh, karena khianat kepada orang lain. Mungkin kamu berpikir dengan mengkhianati orang lain dalam satu proyek, sehingga kamu mendapatkan besar limpahan proyek itu membuatmu mendapatkan rezeki yang banyak. Padahal itu hanya mendapatkan harta yang banyak bisa jadi, tapi bukan rezeki yang banyak. Dan yang terakhir, kedelapan, rakus. Rakus dalam logika manusia, mungkin itu akan membuat hartamu bertambah. Tapi dalam logika Allah dan Rasulnya, rakus justru membuat rezekimu hilang, meskipun hartamu banyak. Karena itu, Islam mengajarkan kepada kita bahwa rezeki memang bisa jadi harta. Tapi rezeki utamanya, ia bukan harta. Tapi ia adalah sesuatu yang sifatnya pemberian dari Allah, yang akan membuat kita damai, akan membuat kita bahagia, akan membuat kita semakin dekat kepada Allah. Maka apapun yang membuat kita damai, bahagia, dan semakin dekat kepada Allah, itu adalah rezeki yang harus kita syukuri, yang harus kita sadari, sehingga kita tidak lalai. Ketika Allah berikan rezeki dalam bentuk kebahagiaan dan kedekatan kepada Allah, kita tidak lalai dengan berkata, kok rezeki kita seret. Maka jangan pernah sama dengankan rezeki dengan harta, agar kita tidak lalai kepada Allah, yang justru itu menjadi penyebab seretnya rezeki kita.

Pencerah Jiwa. Tafakur Diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan

0: Di sana, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi Bengkulu menggelar rapat koordinasi teknis pemanfaatan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan atau BOSP pada tahun 2026 pada tanggal 27 hingga 29 Juli yang diselenggarakan di salah satu hotel di Kota Bengkulu. Kegiatan itu dihadiri berbagai tamu undangan seperti Kepala Dinas Pendidikan Seprovinsi Bengkulu, Balai Bahasa KGTK, termasuk juga Kepala LPPR RI Bengkulu Rozani serta tamu undangan lainnya. Kepala BPMP Provinsi Bengkulu Sabura Suud Putra mengatakan rapat koordinasi tersebut dilaksanakan sebagai upaya untuk memastikan pengelolaan dana BOSP di seluruh satuan pendidikan dapat mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan. Selain itu juga, kegiatan itu juga menjadi wadah evaluasi sekaligus penyampaian kebijakan terbaru terkait pengelolaan dana operasional sekolah. Informasi selanjutnya, di sana Hotel Sentika Bengkulu turut menyukseskan program nasional GM for a Day 2026 yang digelar di Sentika Indonesia Hotels and Resort dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Program edukatif tersebut memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk merasakan pengalaman menjadi General Manager atau GM Hotel selama satu hari. Pada penyelenggaraan tahun ini, Sentika Indonesia Hotel and Resort menerima lebih dari 380 pendaftar dari berbagai daerah di Indonesia. Dan sebanyak 43 anak terpilih dipercaya memimpin operasional di unit Hotel Sentika dan Hotel Sentika Premier selama sehari penuh. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca langsung aja ke laman website rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prompar FM. Prompar FM. RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Rompad FM.
1: Di sana berikut kami tampilkan perkiraan cuaca pada hari ini dari perkirawan BMKG Bengkulu Diah.

Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Sampaikan pada Provinsi Bengkulu hari ini, Selasa tanggal 28 Juli 2026. Pada pagi hari diperkirakan umumnya cerah, kemudian menjelang siang hingga sore hari diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan, dan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah kabupaten Muko-Muko, Bengkulu Utara, Lebong, Bengkulu Tengah, Kepahyang, Rejang Lebong, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Pada malam hari hingga dini hari diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan rata-rata dari 2 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut yang mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara hingga perairan Bengkulu, serta mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Info perakhiran ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat saya sampaikan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Rencana proses seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Bengkulu periode 2026-2031 memasuki tahapan krusial. Sebanyak 10 calon pimpinan yang telah dinyatakan lolos seleksi tingkat provinsi mengikuti tes wawancara yang dilaksanakan oleh pimpinan Basnas RI Haja Naila Saida Anwar di Ruang Hidayah Biro Umum Kantor Gubernur Bengkulu. Tahapan wawancara merupakan bagian dari proses akhir seleksi yang diselenggarakan oleh Basnas RI sebelum menetapkan 5 nama terbaik yang akan direkomendasikan sebagai pimpinan Basnas Provinsi Bengkulu untuk periode selanjutnya 2026-2031 ke Gubernur Bengkulu. Pemerintah Kota Bengkulu bersama Kantor Imigrasi Bengkulu menggelar sosialisasi Kelurahan Binaan Imigrasi sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur bekerja di luar negeri yang aman sekaligus mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Program Kelurahan Binaan Imigrasi merupakan program nasional yang bertujuan untuk mencegah keberangkatan pekerja migran Indonesia atau PMI non-prosedural, memperkuat pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing atau WNA, serta membangun kesadaran masyarakat melalui edukasi langsung di tingkat kelurahan. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau Kesra Setda Kota Bengkulu, Alek Periansyah, mengatakan program tersebut merupakan yang pertama dilaksanakan di Kota Bengkulu. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar terkait peluang bekerja di luar negeri sehingga tidak mudah menjadi korban penipuan maupun tindak pidana perdagangan orang. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa langsung aja baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Nantikan kabar kita selanjutnya pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.